pengat ia lenyau, tentu ndak. Nadai utai tu dah diberi ia, kena ngabik nyawa ia pulai baru. Laban anak mensia dekat datai dalam mulia apa ia, gulai ngesedak melekat ia. Lalu danya ia dekat ngupah genambil ke orang, nitiak ke pengawak tu dah dikerja sedak. Ngau benar aku madah ke kita, bisis kedak orang tidak itu apian mati, datai ke sedak udah medak anak mensia datai baru dalam perintah ia. Tu inya Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bawa baca kita minggu tu, kita ingat pasal Jesus di nampung ranau ya, ngebalau murid ya. Udah pita di nyawat tanya ya, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesiah. Lalu buat ayat 21, Jesus nerang ngosilia reti jala ya di nyadi Kristus tak ke Mesiah, tak ke Al-Mesiah. Lalu ke Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok serta mati. Sebedau ia ulia berkuasa nyadi raja. Tajau pihak berhari ketiga ia dah keangkat hidup baru hari mati. Nyadi utai tika Jesus ditu, ia nyak peneka ala apai, ia nyak mensia dekat dia selamat oleh perinsok ngau pemati Kristus. Lalu tu megak depadah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dia kena di perinsok teka mati, ukai ketegak kuasa nasib dan ada peneka Allah Ta'ala. Buat ayat 27, kita dengar Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak mensia, teka son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Nyadi gelar tu suah dikena Jesus jaku ke pasal derimpu. Lebih lagi bersangkut paut ngeperinsok teka pemati ya. Menyadi ajar Jesus pasal Kristus itu jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsok lalu mati. Buat runding sidak Kristusnya orang dekat menang ngalah ke munsuh Raja Judah. Amat sidak nemu pasal nemia Allah Ta'ala teka son of man. Ti dekat nat ke perinsok, munyi terpadah ke buat Isaiah 53, tang balau Raja Judah, nadai nyangkau ia tu, tau sama siku ngau Kristusnya. Tu makbuah balau murid Tuan Jesus, pan pedis benda nerima utai ti diajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah ke buat baca kita, pita lalu narit Jesus ketisi, lalu negur ia. Nak ngasuh yang tersebut ke utai pasal terdekat di perinsok ngau pemati. Laban baru ni yang pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ia ngelala Jesus tu orang tiba kuasa. Lalu ndak kia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati ke jalan Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh bala musuh ia. Tu makbuah pita nganuk Jesus. Pita kenyebut tu lebannya rindu serta taluk ke Jesus. Ia megak ngumbai derimpu, nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak ditemu Pita, ia nyadi bekerti sitan. Serta maik penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu mekebuah Jesus lalu nganuk Pita, serta madah ke penemu pitanya ukai penemu Allah Ta'ala tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi kita orang Kristian suah benar baka pita tu. Ngumbai penemu kita di mana serta betul sepi kita nyak sebaka ke penemu tak ke hati Allah Ta'ala. Tang ke benar menyadi jalai Allah Ta'ala suah berbeda lagi dari jalai mensia tak ke jalai dunia. Tu makbuah kita patut nak kuliah mansia hati Allah Ta'ala. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia Allah Ta'ala. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya Allah Ta'ala dalam buku kudus.
Lalu lebih lagi gaya Tuhan Yesus ditiah kepada dalam Injil, kita oleh semak lagi nyagam gaya penekak ala talong. Bok dunia tu mensia lemau benda berantu kenyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat keupah, lalu ndak sedia merik darimpu serta melau rabukai. Nyalai ayat 24 hingga 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak tidakkan nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi pakau kengagai bala murid dia, tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, bala orang mayuh bisi udah nguji ke mejal Tuhan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sidak. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh diterima sidak. Batang ajar Jesus ianya semua terdekat nitiah ke ia, mesti bersedia ngelengkak kutai tibalat di kemerat takut dikerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikuan ngau penglantang. Nyengkaum sebut sidak ketegal ia. Pair itu, kita mensia nyengkaum kita orang Kristian, balat benar berat ke pengelantang ngau penyamai, serta ngai pedis mimit, lebih lagi bala kita kediau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu, tang sedia merik diri, kalau talo ngau kura bukai. Lalu, enti sidak oleh gereja tu, sidak dekat nemu penghidup, tidak kemuas ke sidak. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuhan Jesus tu mar, setelah tahu mai pemedis, tak penghidup tindak nitiah ke Jesus, dekat balat lagi mai pengerusak ke tubuh, ngau ke semangat kita. Ingat menjadi, bala tinulis Injil berkasa St. Mark, nulis tu ngari bala orang Kristian, tiba benung nat ke pemerintah, lalu mayuh megak dibunuh kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah ku ya, barang siapa tidak nitiah ku aku, ya ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku. Barang siapa tidak nitiah ku aku, ya ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku. Siti rejalai kita ndak berat ke dirimpu, ianya dalam semua utai, kita yang pada menguji berunding kura bukai, ibuah setelah berbahasa ke sidak. Kita yang pada ngelala, kita yang ngosidak tu sama nembiak Allah Ta'ala. Kita yang pada berat kura bukai, malat kita yang keberat ke dirimpu. Jesus megak nyuruh kita yang ngesan regang kita. Menjadi ingat kita, regang tu ukai tanda utai di mana kriak. Ya kayu tidak kena bunuh orang yang salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu, Siti rejalai ke gagak orang rumah, awak ke mensia cukup pedis mati. Orang yang salah, dia senyaan regang niti pasar, yang ke tempat ia terkak deregang. Ia dikelesai ke orang di depan sok ia. Kita orang Kristian di nitiah ke Tuhan Jesus, kurang lebih bakal orang salah di mai regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lalu buah tu nyadi, ia ndak terkenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu nerewak pemerintah serta ndak patut berat ke puji dari manusia. Tang kita megak bisik bidang orang salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Jesus, kita sengaja nerima regang setanyaan ia. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerima pemedis, perinsa ngau kelesai orang. Jesus mengajar ngajar setamadah ke orang ti kelalu berat ke dirimpu, dekat ngerusak penghidup ia. Tau orang temeri diri ketegal Jesus dekat ngasai ke penghidup temeruan. Setelah penghidup tengah muas ku hati ya.
orang tu selalu dekat ngelantang ke diri yang orang tidak cukup lantang. Jesus ngajar ngasa kita berat ke penghidup timruan buat dunia tu ngau buat dunia tu dekat datai lo. Menjadi nadai guna kita bempu semua perkaya dunia. Di kita ndak selamat dalam penghidup ngau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke latala serta taluak ke ya. Kita nadai tu dikenangi ke buat penghidup dunia tu dekat datai lo. Nyalai ngatu program dalam hidup kita baka keminggu tu dalam kak kaku nak katu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta sama ngakup sampi ngagalah tala tip taro ngapai kita. Ngenak sampi ke diungkup keminggu tu. Inyak minggu Trinity ke-13. Allah Ta'ala timada berkuasa. Tudah midih Ekklesia nuan. Awak bersaksi kenuan udah dalam Kristus, awak kenyerakup semua mensia ngenuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk nuan. Awak ke semua orang tiningonya tahu dia baik pulai ngagi nuan baru. Boleh ya tu diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talo siku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninga. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi buat minggu tika datai. Mopo aku.

Gerindu dari penyangka hari Lanus Empire. Okey, kita berhati ketika sepanggang angin di Sarawak itu tu bisi trend niki tu. Kalai tadi Kuching 280 lebih tahun dia tu niki ngagai 291. Dia mega Kota Semerahan tadi 290 lebih dia tu niki ngagai 300. Dia ke datai buat tikas di amat nak mana ke pengerai atau ke hazardous. Sri Aman 214, Sri Kai nyuka mangai 200, nyuka datai batikas di amat-amat namanya ke pengerai atau ke nitiah ke tikas tu nyuka datai batikas oranye ya. Serta kebukanya tadi lagi mengkang kuning minat ia ke majak nambah tu tadi ianya kita berarti ke di selatan Sarawak kelebih lagi di Kuching Semerahan ngam mega Serian yang kau mega Seriaman tikas oren dia tu ianya Kuching Semerahan Seriaman tikas merah Siti aja ianya Serian kalai dia tu Serian 364 Niki Mimin terbanding ke pukul 7 pagi tadi. Okey, jadinya bukan ngau tikas pengamangin. Ana pasal ngapa mah kita ke pemisi Serito dia wajak berumah tu mai maya kita yang tadi dia berumah serta kita ke pulai dari gerejanya tadi anang dedayau danya terus pulai ke rumah udah kita yang tadi ngirup mi ngirup mi ni bisa ngirup mi ne ngirup kopi serta makan mi. Okey, udah tu lagi pukul 8:30 pagi kami dekat mai kita dengar ke program Tungkat Semangat.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang. Nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang. Lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ora ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: 30 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu cerita bakal selama pagi hari Minggu pukul 8:30 pagi segmen pengerat pagi kita dekat dengar ke program Tongkat Semangat ke sekali itu kita dekat Bugalanggal Pastor German Ujang serta megak program ke penudi kita pagi itu.

Shalom guys semua, kita bala peningat lalu selamat bertemu baru kita iba program Tungkat Semangat. Kali itu aku dekat berjaku ngenang pasal tema Nyadi Pemenang. Tang sebenarnya aram kita nyerah ke pemaya tu ngagai Tuhan awak ke ngempuang kita ngau kita hari pun sampai ke ujung. Allah Ta'ala terikalala kami dalam nama Jesus. Kami merik besai terima kasih ya. Laban nuan udah ngau kami bak program Tungkas Mengatuk lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kena merekat semua bala peninga. Nadai sikuk diseliah, nadai sikuk ditinggal. Awak ketiap ikut kami ngasai ke pemanah, ngasai ke pemaya, ngasai ke pengliku nanti. Diberi nuan ngegi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami, kami udah sampai. Bala peninga, aku ngemai kita muka ngegi buat Filipi bab 4 ayat ke 13 tiknya buat utai munyi itu. Aku uleh ngerja semua utai uleh ya kemari aku pengeriang. Aku uleh ngerja semua utai uleh ya kemari aku pengeriang. Dengar menyadik dalam Tuhan, mayu orang hidup baka orang ti udah Allah. Ukai laban sida na ulih, tang laban sida di Allah ka ulih runding, sida ya empu, takut serta Arab ka utai ti salah. Jakuk Tuhan ngajal kita lalu ngingat ke kita, bak tungkat semangat kali tu, pemenang dulu datai dalam hati kita, ari dalam penghidup kita. Lebuah Tuhan ngasuh nguasa hati kita. Kita boleh jadi orang ti bisik pemenang. Ingat, asuh Jesus nguasa hati nuan. Bisik empat itik cekat sebut aku di tok bala peninga. Nombor satu, okay, nadai siku orang boleh ngikat nuan. Semina runding yang nuan empu. Ingat menyadik dalam Tuhan, nadai siku orang oleh ngikat nuan, semina runde yang nuan empu. Dini nu kita yang medak tu, bak bub Rom 12 ayat kedua nyebut munyi tu, anang nitiah ke cara dunia, tang awak ke Allah Ta'ala, ngubah cara kita berunding, ngambil ke kita nemu penekak ya, ianya utai tik badas, tik ngerinuk katia, tik pemaduk menyana. Awak kalah tala ngubah cara nuan berunding. Menyadik, cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Runding tik negatif, ngada ke penghidup tik negatif. Ingat, ia diajal bakbu penyampau 13 ayat keempat, lalu terus baca kitab belah peningah. Madah ke 10 ikut pematau menua tik merik report tik negatif. Nama asil sidak tik merik report tik negatifnya, asil ya nyau kak ngasuh semaya Allah Ta'ala ngagai nemiak ya orang Israel puntan. Semaya dekat merik menua Kanaan. Dengar menyadik dalam Tuhan. Tuhan dekat nguasa runding kita nengah jakuk ya. Anang ngasuh utai tik negatif nguasa runding kita. Jakuk Tuhan merik kita penemu dalam. Lalu penemu dalamnya ngasuh kita pintal. Amen. Sebutlah ke jakuk. Ngasuh kita pintal. Lalu pemintalnya tik ngasuh kita nemu. Ngerja utai tik betul. Ngerja utai tik ngena. Ngerja utai tik nitiah keir yang Allah Ta'ala. Anang ngasuh penghidup kita ti udah Allah ketegal pengelmi nentu ke masa depan. Anang sekali-kali laban entik nuan ngasuh nyak nentu ke kerja nuan nyak ti ngujuang ke nuan nadai masa depan. Bah namau ti kena pelajar kita di tau. Nombor satu, isi runi yang ngau pengamat ngau jakut Tuhan. Berunding ke semaya jakuk Tuhan, anang berunding ke penanggul. Lalu tukal jakuk, aku nak uliah ngau jakuk, begolai ngau Tuhan, aku uliah. Amen. So tuk mah penghidup kita, tik bisik pemenang. Nombor dua, berkenik nama lagi, nadai utai uliah nyekat nuan semina penakut nuan pu. Isi nadai utai oleh nyekat pemenang datai bak kita. Semina penakut kita empu. Dini kita medak tu bak 2 Timoti 1 ayat ketujuh nyebut tu bala peninga. 2 Timoti 1 ayat ketujuh. Laban Allah Ta'ala okay merik kita roh penakut. Tang roh kuasa. Si perhati jakuk tu.
Allah Ta'ala nak merik kita roh penakut. Tak merik kita nama tadi, roh kuasa. Kuasa kena nama, kuasanya kena kita ya megai, ngerja utai. Lalu lepas kita bisik kuasa, lalu nemu drempu, bisik kuasa, lalu ngena kuasanya, dia pemujul, dia pemenang, dekat ngau kita. Nama lagi, Tuhan ukai merik kita roh penakut tang roh pengerindu. Nama lagi Tuhan ukai roh merik kita penakut tang roh disiplin. Dah perhati jakutnya yang merik kita roh kuasa, roh pengerindu, roh disiplin. Erti jakutnya kita nemu disiplin darimpu. Jakut disiplin artinya ngubah darimpu, ngebetul ke penghidup darimpu. Nak terus ngulang pengelmi, ngelunyak pengelmi, lalu nengahnya berlama begini ke kita dekat ngasai ke pemenang, pemujul bak penghidup kita. Amen. So nama lagi dengar peningar penakut nekul singkang kita. Ingat Tuhan nak merik kita roh penakut, penakut nekul nyekat ya singkang kita. Yang nyekat, yang ngasuh kita lemik. Nama lagi, yang ngasuh kita timpang. Nama lagi, penakut ngasuh kita nak terkerja ke utai. Nyak ke buah Tuhan ngajal Joshua. Lepas Joshua nampung pengawak Moses, Joshua bapti ke satu menyebut kering serta berani Nuan Joshua. Si, jakut Tuhan madah dia, kering serta berani. Okay, takut. Nah ya, awak ke kita kering serta berani, berani ngerjau te ke betul, berani ngerjau te kena, berani ngerjau te ke lurus. Amin. Nah, tang pengarap, okay, tu timal penakut. Pengarap, ulih muka pintu, ngagai kerja jia. David, lebuh yang ngalah ko Goliath, ya, lebuh yang ngalah ko Goliath, namau te nyari, ya, David ngalah ke Goliath laban ia arap ke Tuhan. Ukai laban ia bisik pengering. Ingat David mayanya agik biak, agik rumpas. Goliath ianya pungkak sodadu orang Palestin. Tang ia oleh ngalah ke Goliath. Nama kebuah laban ia arap ke Tuhan ngau ya. Laban ia arap ke Tuhan ngau ya. Menyadik dalam Tuhan nama utai kena pelajar kita ini tau. Utai kena pelajar kita bala peninga. Anang ngasuh penakut nuan. Nguasa tau kenentu ke pemutus runding nuan. Berani ngerja laban semaya Allah Ta'ala amat. Berani nyingkang nitih ke penekak Tuhan. Anang nyingkang bepun bak pengelmi diri empu. Anang laban pemutus runding tik bakanya nuju ngagai pengerusak. Arab lalu nemu Tuhan berjalai ngau nuan belamaya. Puyen ketiga nama titik ngasuh kita terus nyingkang dalam pemenang kita. Puyen ketiga nadai utai oleh nguasa nuan semina rundi yang nuan pu prati kerkajakut tu. Nadai utai ti oleh nguasa nuan. Okay, oleh nguasa nuan semina rundi yang nuan pu. Dia ambil kubak bub rom baru tadi aup 12 ayat kedua nyebut ubah rundi yang kita. Erti jakutnya anang ngasuh ya sama ngau dunya nyak jakut Tuhan. Lalu Paul nyebut bak episod 1:18 awak ke mata hati sidak terbuka. Si nama otik kena pelajar kita, nama otik kena pedak kita itu ianya awak ke runding kita nya diubah. Anang ngasuh utai ti bak dunia tu ngikat nancang nekul nangua ya, lalu jadi ke roadblock ya. Tang awak ke mata hati kita terbuka munyi ke Paul bab episod 1 ayat ke 18 terbuka nama terbuka medak medak peluang ngau ruang tu diberi Tuhan ngagai kita, medak kuasa tu dah dibisik diberi Allah Ta'ala ngagai kita, kuasa mulia Allah Ta'ala ti diayan kaya sebaka ngekuasa ti ngangkat ke Jesus hari pemati, menyadik dalam Tuhan pegai pengamat jakuk Tuhan tu, nama kebuah kita berpegai-pegai amat-amat, nama kebuah bak Jakuk dalam nyebut utai munyi itu, okay? Bak Jakuk English cukup badas amat ya, okay? For us he think in his heart, so is he. Seperti seorang berfikir di dalam hatinya, demikianlah dia, ya. Tang translation kita bandak nak tentu tepat. So nya alaiku ngemai kita medak pengamat leka Jakuk tu, ya runding ya.
nanti kita runding kita nya nak uliah mutaya ya labah lekat jaku dia mada seperti seorang berfikir di dalam hatinya demikianlah dia so nama ketika dia jauh Tuhan itu awak ke kita berpegai bak pengamat jaku ya jakunya awak kena dipedak ngau mata hati kita laban nama utik kena pedak kita ngau mata hati kita nya utai ti di kerja kita amen jaku dalam 4 ayat ke 23 nyebut tukuh peniau kita bepangai bak utai ti ditemu kita erti jakunya kita nak ngerja nak tekerja ke utai ngelui agi ari ditemu kita so jaku Tuhan Jakub Tuhan ngasuh kita mencelak ngasuh kita medak pengamat ngasuh kita medak ruang ngau peluang ngasuh kita medak kuasa ti udah diberi Allah Taala ngagai kita leluh-leluh kita berpegai bak pengamat Jakub Tuhannya nadai utai nagang nuan nadai utai uliah stop nuan mujul ya ngerja pengawa amen nadai ya nuan uliah ngerja nuan uliah nangkup semua utai amen so nama utai dikarap ke kita nya utai ti ngukun atau membentuk penghidup kita. Entik kita harap serta taluk setia ngagai Tuhan, kita hidup dalam pengadang tik cerah, pengadang tik mana, pengadang ngau pengamat, ngau pemujul tik disemaya kaya. Entik pengharap kita dilempai ngagai Tuhan Jesus, kita bisik penghidup. Bisik keyakinan bak penghidup kita. Bah nama utik kita pelajar kita itu bala peningal. Arab ke jakuk Tuhan. Anang Arab ke utai ti sebebu ngapa. Anang ngasuh hati kita melintang. Anang ngasuh hati kita was-was. Anang ngasuh pengarap kita kakang. Anang ngasuh pengarap kita nyelok kuku. Laban ti pengarap kita nyelok kuku. Nama penyadi kita dekat di luar. Kita dekat di tinggal. Ti jakuknya kita nak ngasai ke pengamat semaya Allah Taala ngagai kita. Amen. Jakuk Tuhan penuh ngau semaya, penuh ngau pemenang. Lalunya ti ngasuh kita bisik pemenang dalam Tuhan. Poin keempat, nama ti tulis ngasuh kita bisik pemenang menjadi dalam Tuhan. Dengar, semua utai bisik bak nuan. Semua utai udah diberi Allah Taala ngagai kita. Semayanya bak Luk 17 ayat ke 21 nyebut. Lalu nadai megak orang nyebut pedak kita. Tok ya dito tau ke nyen laban ya ti benal perintah Allah Taala bisik bak tengah-tengah kita. Perintah Allah Taala bisik bak tengah-tengah kita. Haleluya. Menyadik dalam Tuhan. Lebih kita berjakuk pasal perintah, kita berjakuk pasal raja ti memerintah. Ya ti berkuasa siapa rajanya Jesus dini noya ba tengah-tengah kita ya ngau kita lebih Tuhan ngau kita siapa oleh ngelaban kita kita bisi pemenang amin nama ge dengar Tuhan bersemaya ingat jakut Tuhan madah kita bisi semua utai kita bisi Roh Kudus ya Roh Kudus ya dia dalam kita kita bisi nama ge bala peninga jakut Tuhan bisi dalam kita pegai jakuknya jakuk Tuhan madah nanti kita nemu jakuknya nemu pemenalnya pemenal dekat ngelepas ke kita amin so kuasa Tuhan bekerja di dalam kita nama kebuah laban Roh Kudus ya diau dalam kita ingat tiap ikut kita itu we are the temple of God. Kita itu ianya nyadi ke rumah Allah Taala. Allah Taala diau dalam nuan. Ia berkuasa bak nuan. Nanti diau bak nuan berkuasa bak nuan. Ertinya kini nuan berjalai. Nuan ngemai hadirat ya. Nuan ngemai mulia ya. Nuan ngemai pemenangnya. Allah Taala ngau nuan. Siapa namanya? Emmanuel. Amen. Emmanuel. Nya alai. Pegai jakuk tu bala menyadik dalam Tuhan. Nya baru nuan ngasai ke pemenang ngau nuan belama. Amen. So pengharapan bisik dalam tiap ikut kita. Nama kebuah laban Jesus nya bak kita. Kita bisik harapan. Kita bisik pengadang. Lebuh kita bisik pengadang. Hati kita nak was-was nyingkang. Hati kita nak kakang-kakang nyingkang. Tang kita nyingkang ngagai sari ilak. Kita nyingkang ngagai sari lusa ngau penuh keyakinan tau ke
penuh ngau pengadang. Amen. So namau taitik dipeguna kita ngambil ke kita bisik ngembuan pemenang hidup begulai ngau Kristus. Rundi yang nuan mesti dikuasa oleh Jako ya. So sebedau aku nyurut ke derempu, so simpul aku dito ngagai tiap ikut bala kita dengar bala menyadik dalam Tuhan. Namau titik ngasuh kita ngasuh kita menang ianya berpegai ba Jesus Kristus. Ubah rundi yang kita. Amen. Tuhan madah aku uliah ngerja semua utai uliah ia ti mere aku pengeriang. Pengeriang Tuhan nyadi ke pemenang kita. Anang ngasuh pengurang pengelemik kita ngikat kita. Rundi yang kita anang ngasuh ia rundi yang ti negatif ngikat kita. Tang pegai jakut Tuhan awak kesingkang kita berini ya. Ba pengamat, ba semaya dia.

Nuan. Amen. Tuhan, terima kasih ke Leka Jakob Nuan. Leka Jakob ajal Nuan ngagai kami Tuhan berjakob pasal nyadi pemenang. Awak ke musim tu, awak ke maya tu, kami ngasai ke pemenang. Pemenang begolai ngunuan. Nadai utai tik ngasuh kami takut, ngasuh kami lemut, ngasuh kami kakang tang. Awak ke hati kami terus kering serta berani begolai ngunuan Tuhan. Laban Jakob Nuan madah bak Filipi 4 ayat ke-13 tadi, aku dah ngerja semua utai oleh Jesus kemeri aku pengering. Terima kasih Tuhan. Berkat tiap ikut semua belah peninggal itu. Ngau berkat. Tik datai rinuan siku aja. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku. Dalam nama apa ya nak. Ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Semua nyebut. Amin. So Tuhan berkat tiap ikut kita. Pemanah Tuhan. Pengasih Tuhan Jesus. Ngau tiap ikut kita. Shalom.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siber Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu-dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi, di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila AUKU ini sudah 5 dekad. Tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat ya, semua aspek. Negara sudah berkembang maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Bertemu lagi kita dalam rancangan Nidaul Islam. Subhanallah, bersama saya Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein. Kita nak sembang-sembang tentang satu tajuk yang sangat special, biasa dengar tapi nak buat, subhanallah, boleh tahan susah juga. Apa dia? Sedekah jalan ke syurga. Allahu akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedekah ini dianya adalah satu pelaburan yang sangat menguntungkan. Bagi orang bisnes, hidup kat dunia ni macam-macam investment dia buat. Dia labur sini, labur saham, labur emas, labur itu, labur ini. Sebab apa? Dia nak keuntungan jangka masa panjang. Sedekah adalah keuntungan jangka masa panjang yang bukan sahaja kita dapat keuntungan dunia, tapi kita dapat keuntungan di akhirat. Allahu Akbar, saat kita mati pun, sebagaimana hadis yang selalu kita dengar, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, apabila matinya seorang anak Adam, terputus semua amalan dia kecuali ada tiga perkara. Salah satunya ialah sedekah jariah. Sedekah jariah, jariah maknanya berlari. Dia mengalir terus masuk ke alam barzakh. Saat terputusnya nafas kita, dia terus mengalir pahala tersebut sampai ke alam barzakh, sampai ke alam akhirat. Untung tak untung? Sebab itulah disebut oleh para alim ulama, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana, bijaksana. Kita pun sebut bijaksana kan? Bijak sampai ke sana, ke akhirat. Bukan bijak sini, bijak kat dunia je. Siapa mereka? Mandana nafsahu, orang yang menundukkan hawa nafsu dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk hari lepas dia mati. Ha, tu dia kan. Kita beramal sekarang, kita nak hasilnya selepas terputus nafas kita nanti. Wal ajis, orang yang tak cerdik, orang lemah ni, manittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang-orang yang ikut hawa nafsu dan dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang banyak. Saya dah tekah dah posting Jumaat yang itu. InsyaAllah syurga, insyaAllah syurga kan. Kadang-kadang jarang-jarang sedekah, belum kira lagi nilai ikhlas dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita sentiasa nak sedekah. Sebab apa? Nabi SAW sebut, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Di syurga esok akan ada satu pintu, namanya pintu sadaqah. Sesiapa yang tergolong di kalangan ahli sadaqah, maksudnya orang yang suka sedekah, bukan hanya sedekah sekali sebulan. Sebab apa? Sedekah terpaksa ataupun sedekah ni ada halang-halang, ada sikit-sikit tu nak bahagi je lah. Tapi dia ada sifat suka, maknanya sentiasa fikir nak sedekah hari ni, nak transfer kat siapa. Siapa orang susah aku nak bagi. Mencari-cari orang susah nak tolong, kawan-kawan untuk kita bantu. Orang yang menjadi ahli sedekah, du'iya min babis sadaqah, dia akan dipanggil di hari akhirat esok untuk masuk ke dalam syurga daripada pintu sedekah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insyaAllah kita tergolong di kalangan ahli sedekah, dan insyaAllah kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang menyesal saat hampir dengan kematian. Sebab antara permintaan yang paling hebat orang nak matinya ialah dia nak minta supaya nak bersedekah. Dia tak minta nak baca Quran, nak solat, nak naik haji, tak. Dia minta nak bersedekah. Sebab apa? Sebab dia dah nampak sedekah adalah antara amalan yang boleh menyelamatkan dia di alam barzakh dan ketika di padang mahsyar, insyaAllah. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
3: Kini itu kita layan Sriaman FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Minit pagi. Terima kasih kepada anda semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi dalam spektra 9.12 warnai harimu, bertemankan saya Azima, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini.

0: baik. Selain di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi, berinformasi anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda, jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma. Selain daripada, kita boleh juga tonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM sehingga pukul 12.30 hari nanti. Stay tuned bersama saya, Azimah. Selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapannya di mana saja anda berada, yang tengah bekerja ya, di pejabat, di luar pejabat, di mana-mana saja, asalkan anda bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, di mana saja, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan cuaca untuk bahagian Sri Aman sekaligus update berkaitan dengan indeks pencemaran IPU berkaitan dengan jerebu yang sedang melanda di negeri kita ini. Baik, 9.25 minit pagi, jom kita berhibur dulu dengan lagu Mimi Fly, Angkat.
1: Strong 93.2 MHz.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, 9.29 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang tune bersama kami Siti Khira di mana saja berada. Di tamu, di rumah, di dapur, rumah, di pejabat. Ya, terima kasih banyak-banyak. Stay tune bersama kami sehingga pukul 12 tengah hari.

Baik, sedikit info berkaitan dengan indeks pencemaran udara setakat pukul 7 pagi tadi, yang mana indeks pencemaran udara IPU di Serian melonjak ke tahap berbahaya mencecah 357. Berdasarkan kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS di portal Jabatan Alam Sekitar JAS, 3 kawasan lain berada pada kategori sangat tidak sihat, iaitu Semarahan mencatat IPU 293, Kuching 284 dan Neseri Aman 215. Kesemuanya berada pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 8 kawasan merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat, iaitu Serike 195, Sibu 187, Bintulu 177, manakala Mukah dan Samalaju masing-masing 170. Sementara ya, Kapit merekodkan bacaan 159, Miri 154 dan Limbang 86. Ia adalah bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 7 pagi yang dah pun di wrote down oleh pemberita kita Debbie Amanda pada di portal Facebook Berita RTM Sarawak.

9.37 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami. Baik, seperti yang dijanjikan, saya nak sharekan berkaitan dengan 7 langkah pencegahan utama bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara yang tidak sihat. Langkah yang pertama adalah kekalkan hidrasi tubuh. Pastikan anda meminum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi kelancaran sistem badan. Langkah kedua, hadkan aktiviti luar, kurangkan keberadaan dan aktiviti fizikal di luar rumah atau kawasan terbuka buat masa ini. Yang ketiga, gunakan pelitup muka spesifik. Pemakaian penutup muka jenis N95 atau P100 adalah amat digalakkan sekiranya urusan di luar tidak dapat dielakkan. Langkah yang seterusnya, jaga kebersihan diri. Segera bersihkan tangan dan muka menggunakan sabun dan air bersih setiap kali selesai melakukan urusan di luar. Langkah yang kelima, kawal kualiti udara dalaman. Pastikan persekitaran di dalam rumah sentiasa bersih. Penggunaan alat pendingin hawa dan penapis udara adalah amat disarankan. Langkah yang keenam, elakkan pencemaran tambahan. Hentikan sebarang sumber pencemaran udara di dalam kediaman, terutamanya amalan merokok yang membahayakan kesihatan paru-paru seisi keluarga. Dan langkah yang terakhir, langkah ketujuh, iaitu aktifkan kitaran udara dalam kenderaan. Ketika memandu, gunakan pendingin hawa dan pastikan fungsi kitaran udara dalaman, recirculation mode, diaktifkan bagi menghalang asap dari luar menyerap masuk. Katanya di situ, sekiranya anda atau ahli keluarga mengalami sebarang gejala seperti batuk berterusan, tekak perit, mata pedih atau sesak nafas, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran. Baik, ia adalah 7 langkah pencegahan bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara yang tidak sihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang kita orang boleh refer di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Seri Aman.

Jangan lupa anda bolehlah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Bolehlah sampaikan salam anda di kepada rakan taulan, sahabat anda dan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Ya. Tag nama setidaknya di ruangan komen. Jangan lupa selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita bersama berhibur dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Boleh juga kita orang update keadaan semasa jerbu di kawasan masing-masing. Di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, 9.41 minit pagi. Jom kita dengarkan dulu lagu persembahan daripada Ernie Zakri, Sejambak Bunga.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

10:11 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada ada semua pendengar Sri Amanah FM yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10:11 pagi. Kita pun dah memasuki jam kedua untuk Spektra 9:12 Warna'i Harimu bertemankan saya Azimah untuk edisi Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, jangan lupa petang ini saksikan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri menerusi TV1 dan penstriman langsung di RTM. Klik pada pukul 2:45 petang ini langsung dari PICC Putrajaya. Baik, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Baik, 10.12 minit pagi, jom kita menyaparakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya, yang bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Sri Aman FM. Selama hujung minggu, cuaca kat Malaysia pagi tok panas, katanya. Minta diputarkan lagu dari Nora di persimpangan Dilema. Buat hiburan semua, semoga semuanya sihat. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih Agnes Indai Robin dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah selepas ini saya akan tudahkan lagu permintaan anda. Stay tuned bersama kami. Pendengar kita yang seterusnya, Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Ahad DJ. Selamat bertugas ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu kerja sambil dengan Spektra 912 untuk DJ. Serta selamat hujung minggu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Roy Kuang. Seterusnya pendengar kita di Asan. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Selamat pagi semua layan je pagi ni, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita di Asan. Terima kasih dah pilih Sri Aman FM untuk teman pagi Ahad anda hari ini. Umang Lee, jangan tak emotikan good pagi tu. Terima kasih Umang Lee dah dengarkan kami di Sri Aman FM. Seterusnya, Dublin K. Bajar dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Iza. Ceria-ceria selalu, katanya. Jerebu di Batu 15 Kuching Serian. Minta putar sebarang lagu buat CMS Fred, Sindon AD, Indokonomi, Tebulan Pengerindu, Mary Ubon Martin, Shasha Amanda, Cecilia Malone, Cecilia, Rachel Merican, Peter Tingkah Kujam, Polly Marsing, Stemmers, Steve Love, Mas Nahloso, Jaiton Ace, Biah-Biah. Salam ceria buat semua dan jaga diri. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Baik, 10.15 minit pagi. Jom kita tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu dia dengan daripada Nora di persimpangan Dilema. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

0: Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.25 minit pagi. Kepada saya yang baru je tune, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi. Berinformasi bertemankan saya Azimah untuk edisi Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, jom kita sambung lagi menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Ujo Chaong. Nyemadah, selamat pagi DJ Aziz. Selamat menjalankan tugas di pagi Ahad. Cuaca di sebawah cerah pagi ini. Ceria-ceria hendaknya. Happy konti katanya. Terima kasih Ujo Chaong. Pendengar kita yang seterusnya, David Iko, dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah katanya. Selamat bertugas, semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas pagi tu di Seratok dan Berjerebu katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. Terima kasih juga David Iko dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Dayang Jegak dengan ucapan selamat pagi DJ katanya. Selamat pagi juga kepada kita Dayang Jegak. Selamat bertugas, salam ceria katanya. Terima kasih. Salam ceria juga kepada kita Dayang Jegak di mana saja anda berada. Pendengar kita yang seterusnya, Rashidah Idi dengan ucapan assalamualaikum DJ Azimah. Selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuaca panas dan berjerbu kata Rashidah Idi. Selamat pagi dan selamat mendengar dan berhibur di Sri Aman FM. Mohon lagu santai-santai daripada Faizal Tahir. Terima kasih katanya. InsyaAllah. Baik, jom tanpa membuang masa, sebelum kita berhibur dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan Faizal Tahir berjadual santai, kami nak sharekan berkaitan jenis pelitup muka yang sesuai memandangkan kita kini itu berjerebu. Pelitup muka jenis yang sesuai adalah N95. Terdapat pelbagai jenis pelitup muka di pasaran katanya, seperti surgical mask, dust mask, mask N99, dust mask N95, dust mask P100 dan lain-lain lagi. Namun bagi melindungi diri daripada jerebu, kata perkongsian daripada Facebook berita RTM tu, pelitup muka jenis N95 adalah memadai dipakai ketika berada di luar kawasan yang terdedah kepada habuk ataupun jerebu. Ia menutup muka dan hidung serta menghalang sekurang-kurangnya 95% zarah terampai kecil bersaiz 0.3 mikron daripada memasuki saluran pernafasan. Manakala pelitup muka boleh diulang pakai sehinggalah didapati terdapat kesan koyak atau rosak atau kesan kotor di bahagian dalam topeng. Baik, ia adalah jenis pelitup muka yang sesuai N95 untuk dikenakan pada saat kini tu Sri Aman yang masih lagi di landa jebu dan beberapa lagi kawasan di negeri kita tu. Apa-apa pun, kita doakan semoga jerebu cepat hilang. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar tadi yang nak dengarkan Faizal Tahir, Santai.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.36 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Ahad 30 Ogos 2026, bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jangan lupa adik kakak, ikuti siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, pada petang ini pukul 2.45 petang, menerusi live streaming di RTM Klik dan juga di TV1 pukul 2.45 petang ini, langsung dari PICC Putrajaya. Baik, jom kita terus menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Azlan Azlan semestinya menyatakan dengan emotikon dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi. Katanya, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi juga kepada kita Azlan Azlan dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Terima kasih Azlan Azlan dah drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Ibu Ahmad Akib, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, selamat pagi juga DJ Azimah, Sri Aman FM, Happy County, Ari Songkla, Thailand. Baik-baik kita di Thailand ya Ibu Ahmad Akib, jangan lupa jalan pulang. Terima kasih Ibu Ahmad Akib, sentiasa menjadi antara pendengar setia Sri Aman FM dan juga yang selalu komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, Ujoh Chong yang ada minta dimainkan lagu dari Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Katanya, terima kasih DJ, cerebu kuat pergi tu di sebawah. Yalah, banyak dah kawasan kita untuk cerebu. InsyaAllah lepas tu kami akan sharekan berkaitan dengan indeks pencemaran udara terkini dari di kepada semua pendengar di Sri Aman FM. InsyaAllah, terima kasih Ujoh Chong. Hanya dah nak request lagu Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Jom kita dengarkan lagu persembahan daripada Nabila Razali, Balas Balik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

10.46 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami. Teruskan kesetiaan anda sehingga pukul 12.30 hari. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Kawi Kurus, salam Malaysia Merani, kesejahteraan diminati. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM Spektra 912, mewarnai harimu inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Mohon DJ putarkan lagu kawan nyanyian Ibit J ada dengan lagu Beautiful Sunday untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tuned Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling to us people surrounding us. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaAllah sekiranya lah ada lagu ya, kami akan putarkan sepanjang kita bersiaran lah. Just stay tuned bersama kami. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan doa yang sama juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Seterusnya peringkat kita Ram Lili dengan ucapan salam DJ yang bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar Sri Aman FM yang terbaik. Terima kasih Ram Lili dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.

11 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita dah memasuki jam ketiga untuk Spektra 912 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah untuk edisi hari ini Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada sambil mendengarkan kami ini. Terima kasih banyak-banyak yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Yang bekerja di luar pejabat, ya, berhati-hati, boleh pakai face mask kerana situasi jerebu kita kini itu di tahap yang tidak sihat. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi, terima kasih dah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang.

Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan IPU di-sharekan oleh Facebook Japin Simanggang Update. Di situ macam ada keadaan Jelebu di Sarawak mencatatkan tahap membimbangkan apabila stesen pemantauan indeks pencemaran udara IPD di IPD Serian merakamkan bacaan berada pada paras berbahaya, iaitu 364 setakat pukul 8.30 pagi ini. Berdasarkan laporan harian kemaskini Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, kualiti udara di beberapa bahagian lain turut memburuk dengan Semerahan dan Kuching masing-masing berada pada paras sangat tidak sihat dengan bacaan IPU 300 dan 291. Turut mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat ialah stesen Lubuk Antu 239, Lunduk 236, Sri Aman 214 dan Tebeduk 200. Sementara itu, 9 stesen pemantauan lagi mencatatkan status kualiti udara tidak sihat, membabitkan Sarike 195, Sibu 187, Bintulu 179, Samalaju 171, Mukah 170, Kapit 159, Miri 155, ILP Miri 151 dan Bario 116. Hanya stesen Limbang dan Lawas yang berada pada julat sederhana dengan masing-masing merekodkan bacaan 88 dan 99. Oleh itu, orang ramai, khususnya kumpulan berisiko tinggi seperti individu yang mempunyai penyakit jantung dan paru-paru, dinasihatkan supaya mengehadkan aktiviti luar dan sentiasa mengambil langkah pencegahan kesihatan. Berikutan kualiti udara yang menjejas kesihatan awam. Baik, anda boleh menjengah ke Facebook Japan Simanggang Update untuk membaca dan meneliti infografik yang dah pun di-sharekan 28 minit yang lalu.

0: Baik, 11.12 minit pagi. Ada permintaan lagu daripada DJ Stephen kita kini tu. Yang tengah menunggu turn. Nak masuk konti pukul 12 tengah hari ke lah. DJ Stephen kita request lagu Umpan Jinak di Air Tenang. Tapi sebelum ya, kita layan dulu. Jacqueline Victor dan Rio Fabiana Cherry Tera Cinta.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit

0: bilang gadis Melayu tak.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
3: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
4: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 11.51 minit pagi. Nampaknya kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 912 Warnai Harimu edisi Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya menutupkan tirai Spektra 912 Warnai Harimu hari ini, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri 12 tengah hari ini. Sila lupa juga kepada rakan pendengar yang dah drop komen salam kita orang di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang berada di luar, ya, jangan lupa pakai face mask. Berada di luar jangan lama gila, mendapat elakkan berada di luar rumah kerana dengan keadaan cerebu kita kini tu, terutama kepada golongan berisiko kita, warga emas, ibu mengandung yang mempunyai penyakit jantung, paru-paru, asma dan juga kanak-kanak, mendapat dielakkanlah keluar daripada rumah, stay je dalam rumah renah-renah kata orang. Baik, insyaAllah esok hari 31 Ogos 2026 anda akan ditemani oleh rakan kita DJ Iza untuk siaran Spektra 912 Warnai Harimu. Dan insyaAllah pada pukul 12 tengah hari itu kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM yang akan ditemani oleh DJ Stephen kita yang dah pun bersedia di konti untuk meneruskan kapal-kapal kami ini. Baik, 11.53 minit pagi saya tutup Spektra 912 Warnai Harimu hari ini dengan lagu penutup kita, Aina Abdul dan Amir Jahari, Ayuh Pulang.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Selamat tengah hari, dia tu kena borga berita tengah hari 30 hari 8 2026. Pengawal ngintu pesaka ngau main asal bansa Bidayuh patut terus ditegap kagi. Aturnya seriris ngau pemansang ekonomi ngau infrastruktur. Kaban Kunci Negeri Serembu, Dato Miro Simuh madah gaya pemansang infrastruktur basitanya di Maja Lengkap ngujung ke peranak menua oleh ngasil ke aktiviti ekonomi kelebagi nengah sektor dagang temuai. Dato Miro mansut ke perkaranya lebih jadi ke program Nyaro, skim pengentap pendiau baru BRS tekan air benguah ke diatur berserima hingga pengerami Nyebang Baro ngau menasal di Gumbang 2006 di Kampung Gumbang Kuching. Pengerami Nyebang Baro ngau menasal di Gumbang jadi pelasar nur nyerakup ke komuniti Bidayuh yang kaum perana arigen turung BRS. Kes asma di menua tu direport ke nambah lebih 8 kali lipat berindi hari pengamah kualiti angin ketegal sebun asap di nuntung sekedar kerana menua jam ke dia tu. Opis Menteri Pengerai KKM Nengah Sidip Nerang madah ke bisik 1,811 kes asma direkod ke dalam minggu epidemiologi ke 34 dan hari 23 ngagai 29.8. Penyampau tu ngayan ke penambah kenyata nanti di mana yang kenggau 219 kes ke direport ke minggu dulu agi harinya. Kes konjunktivitif tak ke kes konjunktivitis tak ke pedis mata megak nambah ngagai 720 kes nanti di mana yang kenggau 146 kes sebelah tu. Tajak pihak kes penyakit berampit penanggul ensepot akut nurun 50% ngagai 1,857 iti kes. Nitiah ke KKM, nakak ke dia tu nada kes pemati ketegal complication berkau ngau penanggul sebun asap diriput ke. Tajak pihak pengawal matau dengan National Crisis Preparedness and Response Center CPRC majak cakap hagi di pejalai ke. Kanang Menua Serian ngerikut ke baca indeks pengamah angin API Baikas Bahaya naka pukul 10 pagi tadi. Nitya kebenarang reportal sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS UPIS Rampak Menua JAS baca API bus station pematau Indo UPIS Polis Pelilih IPD Serian manggai baca 385. Kelimparnya tiga kenandur di Sarawak ngerikut baca API Baikas tang rosak ke pengerai ianya Semerahan 316, Kuching 297, Gau Seriaman 211. Berbangunnya kena menua ting rekod ke baca API tindak manah ke pengerai yang kaum Serikai, Sibu, Pintulu, Semelaju, Muka, Kapit, Miri, Gau Institut Pematia Industri ILP Miri. Mensia mayu megat di lalau, ngena sengkabung hidung ngau mulut ke keman bakal bansa N95 nanti mindah bandur ke terbuka serta nentu ke ngambil air ke cukup ngambil ke tubuh meruan hydrated. Siku lelaki berbadi nyawa bab nusa berbadi ke diri tinuntung sebuah kereta sedan bak jalan besai pen Borneo 100 Seriaman pagi tadi. Mansa Freddy Issa, 42 tahun, ditetap kemutus ke seput bak palan penusahnya nyadi oleh pemesai perubat dari UPIS Menteri Pengerai. Nitiah ke penerang UPIS bomba ngopenya penusah Malaysia JBPM Sarawak kangau nyet bisi diterima urung pukul 7.02 minit pagi tingujung ke pemesai ngau aset dari UPIS bomba ngopenya penusah 100 data nyesah bandur penusah nyadi. Raban bomba ngena peringkat penyelamat ngau tali dikena ngentap ke tukuh hentukar sebelum mansut ke mansa ti terpekul bak dalam. Operasinya tembuk pukul 7.54 minit pagi. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
Selamat tengah hari pendengar. Udah tu mulai ngau Gaby dalam segmen Ngelah Tengah Hari YFM.

0: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
4: Penggerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
5: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
4: YFM. Segulai sejak.

0: Ya, jam kita 3:08 lepas pukul 12 tengah hari. Ya, selamat tengah hari dengan semua bala peningan kaki mendiang ke YFM ya. Terima kasih yang kena just booking. Kau dah berlain kita 3 jam awak Y9 12. Jadi datang bawa awak aku dekat berlain dengan 5 stesen kebukai. Kalau kami lagi dekat berkongsi sekedar atur pengawak bawa ninja Sarawak. Lalu langkan kena lagi berlain dengan kita semua bawa lagu peminta antara stesen. Ya, gaya hari di Bandar Raya Kuching agik bersebun. Udah tentu sekedar nul meka agik bersebun ya. Ngarap ke sama-sama bersabar me bala peninga ya. Pelawak ku mayu antara kita milih dia di rumah hajak jam ke dia tu. Ya, anak berbaik ke bala anak atau ke orang tuai. Kelebih agik sidak kebisa sakit ampus. Pansut ya. 8 jam ke dia tu. Kita belak nemu tadi bak berita baca IPU macam nambah ya bak sekedar nul kelebih lagi di Serian Samarahan Kuching ya. Yang kami nak masa awak kita dia aku dekat ngangau ke pengeluar-pengeluar program kami ke bisik bulan dengan aku bakal ke tengah hari tu. Jadi aku dekat berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello, Kucing.
0: Oh, mau di Sibu, ne? Wah, bakal kemarin memal, ne?
1: Iya, bakal kemarin.
0: Oh, kati gaya sebun di menua kita, di pedak nuan sebelah nurun gawak tadi, mal?
1: Gaya sebun kita di Sibu, di tau, ya, sehari tau, balat ge ente dibanding ngau kemari amat ngumbak ke baca IPU kita ke
0: amat menyak ke
1: 184-83 pihak nen.
0: Apa
1: 187.
0: Kami sudah 300 lebih Samarinda dia, Semarahan dia. Apa amat pedia. Sepuat pedia mal.
1: Ya, yang dah berkena ke sengkabur mulut ngai hidung metod.
0: Ya. Bisa ke empat bahan man kini sebuah nasab tau.
1: Ya, aku berengkah nama tu sebun tu nyadi sari nyanen. Ya, aku isek ke amat ke gatal.
0: Ya, gatal. Ya. Amat aku ya, berkenyak meh.
1: Isek ke gatal, udah nyerangkai.
0: Ya, no. Mata.
1: Di, oh, ditampung baru hidung tau. Nyo, kena ku madah. Nyo sumbat asa hidung.
0: Oh, ya. Berkenyak meh ya.
1: Berkuang rangkai.
0: Ya. Oh, nyak tanah-tanah ngunan.
1: Pesan orang ngasuh kita ngiro air.
0: Ya, amatnya. Betul meh. Ngantik nuan bisik ngasai berkenyak aku pun. Bisik dengan saya ke berkenyak gemal.
1: Ya.
0: Sama-sama kita pengelola program. Sama-sama nyaga pengerai meh. Siapa agak berjakuk nanti kita sebuat tu. Sampai habis sakit. Namal.
1: Ya.
0: Okey. Matua ke Miri. Hello Miri.
2: Hello Gibi.
0: Nama?
1: Nama buka. Lu ketawa.
0: Lu ketawa. Bisik nak tu.
2: Kau ikut ni cerita sedap.
0: Nama nggak ngasup gelai.
1: Nama bunyi kekal.
0: Kau, bunyi tak ketitici ya, ya.
2: Gelai hati ini cerita datar Gibi, Gibi.
0: Nama tak ngasup gelai hati.
1: Aku ngengau kau tahu lah, lepas nama nama tak.
0: Ah, nama ngasup gelai hati. Ya, kita lepas kena sebun bisa tanya ya. Empat sari sebunnya. Pelapa aku ya, nadai pelapa aku.
2: Empat sari sebunnya ngasup gelai hati.
0: Enggak ya, kita wak ke kata-kata aku ya.
2: Kata-kata mereka baru dah ngirai.
1: Aneh mai balak ketawa
0: ke mana? Aneh. Lagi ketawa.
2: Cuman mengiga aku tadi. Aneh berita di Miri balak bersebuan tu Gibi.
0: Bapak kita dia?
2: Nah, nama aku nak ingat IPO tadi dah. Tanda ke bakang kita nyo datang.
0: Kami aman. 300 kami.
2: Raya
1: bakal utek ke ngempu 300 nya nen tanya ngai ku ngempu 300
0: ane ane aku nyuka senar sebut nyuka nak latai ke konti tadi lapan ke bisa asma
2: amat usah lah banyak
0: iya
2: nya mesti teh ngaso gale ati tadi nanti kita tanya siapa ke jakor ini itu.
0: Nanti kita sapa sebuah aman lah. Uji ke berarti kenyak dek. Okey.
2: Lah ke demelangi jangan gawa.
0: Eh, dia melangi, bisa bau pis.
2: Ya bisa
0: ya gel nak berjaku. Ya me. Nyapu semua sekali berita. Seluruh Sarawak tu.
2: Ame masuk ba Malaysia ba record ne ne.
1: Tahu seminggu lah.
0: Okey. Nyak tadi berita bana kita ke Limbang. Hello Limbang.
3: Halo Nen.
0: Pergah orang Limbang. Ada sebuah orang Limbang.
3: Oh, anak kemarin ada sebuah aku masa itu tadi pagi mana? Tahu tak kena tanya ni kerat tuasnya. Mantin ke? Kenapa macam ni?
0: 400 hidup mana?
3: Ama 400 kayak okey mensia ke? Nama kulit hidup.
0: Kena oksigen kerja.
3: Mai tuang saya.
0: Nak nunggu ke? Kau ganti kita sebuat berkenyak ni.
2: Hanya di lantai ada.
3: Berangkut ke tuang minta cuang oksigen hospital.
0: Ketika kak berjaku
3: kenyak ya bertangkup ku tanya
0: tang nak balat maka kami tunggak kita eh apa
3: ya nak ke balat maka tunggak kita dian kami itu puji Tuhan lagi uliah kan support punya kenalan tadi nah uliah kan support ni bukan nak tuang oksigen tadi nanti nak kita baca IPU kita itu nak kak kita itu 97 hajar
0: kenyak maka ku ngarap ke nak balat ni
3: aman lah. Tapi kalau bawa saya aku nurun kupis kita tadi. Bah diri gak sebuah nak tadi pedak kena tadi dah. Kepura pura kan. Non menyuk kita nyonan tu kap pedak gak tujuan bukit mas kita yang tadi.
0: Kami jalan luan tanya nak itu pedak jalan pedak aku.
3: Ya. Pak tinggi diberi di pasang kan nen.
2: Nasib tinggi ikan masang kereta tadi.
0: Nanti aku dah sedia lot. Nah, ketik kedai. Nah, gua ada lot
1: UPS ku ya. Kita nak kena map lah bawa ku
0: nah. Ya.
1: Anak lalu benar kita mainin ketawa au.
3: Aku nak lah mandam belakang nyiap.
0: Au, dah ampus mata.
2: Ah, baru dah boleh baca tak aku ada lagi B 68 ni demi ready.
0: Ah, begai sila ya. Au. Okey. Aku ninga bisik kudek kita di Limbang. Apa lama tu kudah. Datuk kena gaya.
3: Datuknya tadi narai nak ke Datuk. Puji Tuhan ke?
0: Aku langi rumah ada cabuat dah banyak.
3: Rumah kaban ko sama gereja kami ni tu buat atap itu.
0: Ya, nyak mak aku. Balak mak dia
3: dia balai. Ya benar tanya. Ya rindu tim yang ngambil punya kita ngambil video ternyata ngambil gambar. Tadi nemu atap rumah yang bawa tu babak.
0: Apa balak mak kita dia ne? Oh,
3: kasih tu dah.
0: Nadai bakal orang dia.
3: Ya nak ke Dato Nadai kan ninga
0: rita. Ya ngarap ke nak utai bekenyak nak nyadai age mana?
3: Ya betul.
0: Aku nyuri ilau ku ninga ke bekenyak.
3: Aman.
0: Ilau kesuai dengan Dominic.
3: Terima kasih agai yang berhormat kita yang mau berhormat betul yang berhormat kita ada Dato Amar kita Wan Tengah Aliasan bisi kita ngeseh ngopi moga yang berhormat Dato JSB yang berhormat Dato Abdul Rahman Ismail ngamoga yang berhormat Dato Palus kita bisi ngeseh penuseh kita di
0: ya okey nyak tadi berita Hana kita ke Bintulu benar Bintulu kemarin.
1: Ya,
0: benar. Bintulu kembali ngeja ke tanya Matthew di ngaku. Seru ayah bana.
1: Gawak sari tau.
0: Empat mami sari tau. Tambuang baru. Nama berita kita di Bintulu.
1: Berita dari Empu tu mana tadi hari itu. Sikit lagi mengkang bersebun ke? Nanti nak salah ku 183.
0: Apa? Abalat bilik dia ni.
1: Au.
0: Sebab kami
2: sudah Bintulu tahu ngerampit miri dah. Kemarin hujan berarti tahu dari miri.
0: Dengar dengan ngerampit pun ya.
2: Pupuat angin.
1: Kumai bisa kuasa nggak berkenyak.
0: Kumai berkeni aku ya. Kumai aku haji suas aku ya.
1: Kumai aku ngatur semuanya.
0: Ada kagak ngatur. Pinah ya dia.
2: Ngigat seriaman dan ke
1: baru meh aja suku.
0: Lah lek ngai ya, pada ngai yang lawan.
2: Ngigat seriaman dan mas seriaman tu dah ngantuk.
0: Berdau lagi dek, lagi. Okey, lepas ya takut amat bau na deh, takut diserang. Flora kita ke Seriaman. Hello Seriaman.
4: Halo kucing.
0: Nama berita?
4: Berita tu mana nen? Tajam penpi agai hari itu manja semaja tu nen.
0: Balat kita lihat di ngaku.
4: Ya, bukit munyi kuanah tadi nanti peda agai dia tu. Sa bukit mu dua bukit kuari tiang laju tangga saran. Tate kelingkang nanti mana peda?
0: Di mana kia? Nyai ketesan.
4: Baik, muda jalan itu. Saya kereta menua.
0: Iya, bahannya nyu berubah saya gaya lampak menua pada aku. Nyu saya ke bak kemarin Helen Dean.
4: Apa?
0: Saya berkabur saya.
2: Oh, bisa mengingat kita Dean lagi.
4: Bayar.
0: Namun nak nada ya.
1: Mudah jilis.
0: Tahu. Nyu ingat ya, aku bisa mengingat.
1: Nada kau mansi.
2: Kayak orang nyu kemarin Helen mesti kau bisa mengingat.
4: Oh.
2: Kau Dean orang kau kena rija sebab.
0: Rija aku tay. Okay, hanya tadi randau kami sebuat bala peringat. Jadi kita dekat Berengkah ngau Ninjau Sarawak. Jadi siapa antara kita ke dulu?
2: Kami miri itu ke dulu.
0: Okay, sebenarnya kita lagi ngai nama dah dulu. Ngetu. Ya betul. Tumu tutup. Ban lagi bisa jakuk ke depan surat menteri besar lagi. Oh. Kedua 45. Nya kemarin aku kumain nan ninga aku pengawal suai MA kemarin.
1: Ya, kemarin minta.
0: Oh, berjakuk kaku sedua ya.
1: Balat yang berjaya di kemarin.
0: Ah, lemah
1: balat
0: tu.
1: Balat
0: nen. Balat. Oh, nak diampun ku dosanya lagi.
4: Nama orang enang kita belama dan nen dalam mati.
0: Amnya. Dek, aneh kan aneh kia ada lagi empat muka. Aneh kan aneh kia.
1: Kena temu ke jalan.
0: Oh, jalan pulai nak temu lagi
4: gitu rada.
2: Kena orang nyebut kita orang Rino kita ini.
4: Oh, Rino kita.
0: Bukan Rino kita nya. Kumai narai ku information nanti baru buka ku.
1: Enggak penyaleh.
4: Salah informationnya, salah. Salah.
2: Punya berita miri dulu kita.
0: Mau, ali miri dulu. Kita ingat.
2: Umat.
5: Anda ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
6: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sada nyawa, cerita, engkau curak penghidup komuniti kita.
5: Hari subak nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berhati. Tetap ngopeninga. Aku Dom.
6: Aku Sehira.
5: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
6: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati Stesen Pemerintah Nuan.

0: lagu kena muka Ninja Sarawak Aris Juliana Baby Mimpi Belaki kena merindang bala ini dah daram yang kabisai mimpi belaki malam tadi dah nyada gerai lain lah biar gibi
1: ngai ke aku tu belaki masa ada belaki udah kalau biar aku tu
0: ino darah kita di limbang kau di pintu kok
1: apa udah oke flora ada yang mangka deh pak.
2: Dulu sih tadi sih ada
0: kemudian belaki di malam dah nemu kita
3: itu hidup tu ngerundi yang terimpo belaki lama
4: aman lo kita de tuan ni
3: ayo tu buka
1: belaki ini ngai belaki
5: si buah ai
4: aman
0: sudah wae neng ngasa sudah wae kuda lagi nak nambah rakyat Malaysia di tu ada
3: berita tegak kami dua
0: berita minggunya kemarin deh ini yang bisa macam ada orang ke berani siko aja ke pemadam ayu abang Malaysia
1: deh kalau ini apa kan dire ya
0: berita berani dua iko tiga iko nyungai ganan mu nama kebuah tahunya di
3: perkara itu hanya
0: nah nada itu han mere de siko aja
3: udah diatur.
1: Oh, neng kami nyengai nada di break orang deh. Ini maka minta sekeh minta.
0: Oh, yang lain cerita.
4: Iya, neng maka minta sekeh atau neng minta.
0: Iya. Oh, jadi tadi kita bisa dengar ke promo ulang tahun hati Amerika 51. Jadi kami sebuat dekat ngatur pengerami kena nyambut hari pengadaan hati Amerika 51 kena 3/9/2026 tila hari 4 ba auditorium Alti Amiri 9:30 pagi tang kebenar hari pengada Alti Amiri ke 51 nya kena 2/9 kebuah nak diintu mayanya laban 3/9 bisep penemuai director upis penabur ATM bisa nemuai ke Miri kita nyala yang ngante penatayam sambil ke nyambut pengeraminya ialah ya jadi tema garik dikenal orang kampung jadi aku nanya penemu de GB nama nak garik ke patut dikenal ya tema orang kampungnya dah
1: kena kini ku leh
0: jadi pakal perunding image aku mayanya ialah meh
1: nak patut dekat kil bercawan.
0: Nadai, gua orang kampung bercawa dek kalau. Nadai, nadai mana sekali aja ya.
1: Oh, ngelak kot gedenya.
0: Nadai. Tima orang kampung berela idea ke mana?
1: Kena baju buruang gedai kita ke Iban, kena baju buruang gedai.
0: Ya, bayar ke ni ngan kita dek. Suang nak cawa nadai. Kita
1: ikut. Nadai ke,
4: bak nen, aku tu jauh tak ku tak nen.
1: Nadai, utai ke simpel-simpel gaya nanya aku gaya.
0: Minta dan jadi orang pekit aku menggawai ke udah gak menang sih saya dah marah semua bisa jadi tanya magangnya ni
6: benar tahu sikit tahu
1: masuk dia meh au
0: jadi berita kedua atau berita ke nyadi kemarin dah 700 siko 719 siko nebia ke belajar etex di Sarawak di tu di Miri Bintulu ngau Kota Semarahan udah datai ba pengerami convocation etex JTM ke 29 2026 ba Miri di tu jadi mereka pengagak tim pengagak sidak sebuah tau laban nitih ke penerang ke di pansut ke sapit menteri pengerja pengawal yang berhormat Dato Khairul Firdaus Akbar Khan madah ke 95% 95.5% nebiak ko dah graduate by ATEX dah boleh dah tulis ke gawa tulis ke pengawal lalu 97.2% pengaji puas hati ngau bala graduate ke diambil gawa bak sidak ya jadi pembujuannya ngayan ke bidang Tibet majak boleh pengharap dari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai haraban nemia nampak penghidup jemaah ilak belalau ke penglani ti diguna pengaji kemayang rito nyadi haraban graduate megah di lalau terus ngangkat ke penglani diri nambah ke penemu serta berani napi teknologi baru baka peminta tiru automation ngam mega robotik jadi ke penemu ramah lebih sejuta ekonomi sudah dilatih ba 33 kampus ETEX JTM di Serata Menua kenyang hari tahun 2010 bekerja sama ngau 400 bengkah company industry jadi terus nama tu mereka tapi puji sekali lagi ngagai bala graduate ETEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Jadi ngarap ke sidak tu terus mujum boleh pengawak ke dikingin ke hati sidak ya. Jadi ketiga tu sebengkah berita kena tentu mana jadi sebuah bangunan opis pos Malaysia di Bekenau Miri sudah hangus kemarin ya pagi kemarin urung lebih kurang 70% bangunannya hangus. Jadi tim hari balai bomba ngau penyah penusah batu niah madakah nerima kangau ngenjit urung pukul 8.44 minit pagi lalu datai bandurnya urung 26 minit nangkan kenya jadi api udah mujur dirarak serta dipadam ke urung pukul 9.58 minit pagi jadi ba operationnya raban bomba ngana dua jet air yang kau mengulih ke air hari sungai ke Semak jadi lima ikau raban bomba ngau sebuah enjin ngau diri dalam operationnya ngau bantu dari PDRM Rela Cisco ngau mega opis pos empu ya jadi nadai penusaha berbadi di report ke jadi pun penusaha ngus ngau penyampau pengerugi agi di pansia jadi nyadu lo gebi berita dari Miri nanti bisa awak lagi mai berita kebuka ya kan
1: ya terima kasih ngagai bana jadi kita nguyang ngagai Hannah tu Hannah
2: terima kasih Nen. Terima kasih juga gaya bos mana kita dah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita tentang aktiviti kita di Liman itu. Dulu aku mai kita ni ke Siti Lagu tu.

0: Ya, nyata di lagu hari Juni aman nanti ngai tuai bagi kita itu nih ngai tuai belum ada lebih lagi ngai sudah kelaki bukan sudah pernah sudah ibian tadi nyata di segi orang ke bayar segi nanamu setia deh
1: motivasi
0: itu
1: motivasinya deh nanti kita nyong ngai ke derek nyong nak dapat gawal ya siapa ke gawal lagi nabian oh napa tu ngai perintah maya maya gaji percuma
2: kak
0: kena
2: ketua
0: ini dan yang paling dia tu masih kepala
1: ni. Nanti ngai pan ngai menjadi debuai laki udah sih laki kita ada. Oh, mudah dah tu dah nyetuai lah buai kan. Tu juga. Tu saya malah pengulu malah cerumah ngat tu.
3: 2-3 kali belaki.
1: Oh, dengan deh pak, dia dah tuai dia jaga dia.
3: Nak buai.
1: Enggak kena buai orang.
3: Dah orang nyebut orang nyata
0: dah.
1: Oh, kata kemadah dia orang ketuai ngai ke orang kino kau dah na na ben. Oh, jadi ngah aku baru record
3: ya. Karena ini kami ke belaki biak wai.
0: Bonus
1: kan
0: ya bonus
1: nih. Nanti kemudian kita lagi, nanti ada mana?
3: Asal ada buai, buai aku ya, mana aku tutuai?
1: Mana? Ada ngai kura ketuai, ya?
0: Okay, kita lengkap ke dulu berita nantu menunggu oleh kami tadi.
1: Oh, dia yang ngepun kota.
0: Aku bercerita, mana kita nyajok. Jadi itu berita kita di Limbang, dekat dikunci aku dengan bila kita semua. Jadi kerbah, aku beri terima kasih dulu dengan pengelola program kita di Kucian Seriaman. Sibu, bintulu, ngemiri. Tapi yang mungkin nak tinggal, dia belum peringat kita, kusit tinggal kita. Dini-dini aja nu dia dalam kereta kini, di rumah kini, mungkin yang kena RTM klik kini. Terima kasih kita lebarannya tadi RTM tu dari situ tema berita ti betul merek penerang ti betul tadi jadi itu menyangka aku about frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz di Limbang aku juga terbayar ke berkongsi ke berita kita di Limbang ianya pemansang Padang Biluna Sarawak. Jadi perintah besar terus ngemerat ke pemansang ngau ngangkat manah perengkau guna Padang Biluan di Sarawak yang kawam Padang Bilun besar ngau stall pot di benua pesisir. Jadi sapit menteri perengkau pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah Padang Biluan dan Amiri adakah diangkat manah menyikitai dengan projek ke bungkus lebih 400 juta ringgit ke dia tu benuang berengat ngagak langkar. Aduh apa yang megak berbaik ngonya perintah kemendar ke agih belanja sepenyampau 30 juta ringgit hari baruah tabung pemansang Padang Biluan dari kena ngangkat mana stall pot long bangah engau berkelalan di lawas setiap-tiap stall potnya menerima 15 juta ringgit. Jadi agih belanjanya yang kau mengangkat mana terminal engau mesai ke landasan berpanggai bergaya engau pematut endurnya. Ini pengawalnya dikharap ke ulih nambah ke kapasiti penumpang atau ke orang terdepan serta menegap ke perengkau guna penerbai biluan abad kena menop sisir Sarawak. Jadi Datuk penerbai biluan ke Long Bangah sebina ulih mai urung 9 penumpang kena biluan Twin Otter ke tegak penanggul. Landasannya di penyawah pemesai jalai alun ungkup biluan tadi nanti itu besai ke. Jadi itu dekat ditambah ke tadi. Jadi tadi ngujuang ke 15 juta ringgit. Ungkup Long Bangah ngomgak 15 juta ringgit.
1: Lo nama tadi?
0: Ungkup Long Bangah.
1: Long Bangah ke Long Bangah?
0: Bangah tulis itu. Ketunitia berita nyalin hari berita kita deh enggak nyalin lomba enggak antara nah kita tadi yuk lomba enggak nah
1: nanti ketemu aku lomba enggak
0: ah bangahnya
1: lomba enggak lomba enggak
0: bangga nih
1: B-A-N-G-A lomba enggak
3: bangga kan bangga
1: lomba enggak
0: bangga meh
1: udah bangga tak ada deh
3: anak maya telara
1: nah tambun dia meh
0: oh. Jadi menyu kita tadi ketemu kita ya baka bermenua sida bana dia empu tadi lombang dia tadi ngau mega lombang dia ngau mega berkelalan enggak ndak aku kan empu lombang dia labang bedau kita tak ya nanti berkelalan tu tadi segi mid diri ka padang biluan itu tadi deh. Nanti kita ke nanti jemah helak nyemak bisa ni menemu dekat ngagak naik nemuai kini tahu ngagak berkelalan dia tadi deh. Ngamik kita sama bela datai kia lawan dia pun siti hari indoor dagang temuai kita kena kena dalam sektor dagang temuai kita kena kita ngemansang ke berkelalan dia tadi deh. Dia tadi berkelalan tu tadi nanti nunak coba jadi sikit dikelala enggak garam bukit. Ini kita garam bukit. Bisa strawberry dan sebab ditanam bala kita menjadi kita lomba wang jadi yang lebih lagi tadi deh. Ini menjemah helak ini benar nih.
2: Ini aja bos.
0: Kita ngadu ke program kita.
1: Nama ngau tanya apa ya? Hau hin ya.
0: Hin mai kin ya.
1: Kira Jawa ya.
0: Nang hin tebukai.
1: Saya kira orang dia.
0: Bukanya nyak kuat ke udah. Mai kita beli garam.
3: Tukai. Kita pak dengan mai kau makan garam. Aku tahu.
0: Aku mana kena
3: tunggu lah. Bukit tu mana? Tunggu siapa ini? Aku jauh kap rusak atau mai makan garam.
0: Nanti ngai makan ya kita mendak kini cara
2: sedap dengan
0: garam. Lama tu pada kita orang agak garam tu kita mendak ber discovery lah. Pada kita lebih agak ber munyi kita berlandai berno pantai tadi yang pernah kita tentu di berkelalan tu tadi lepas kumpul dah kalah benda orang ngirau air tadi air masin tadi lalu nyari garam ya tadi ya lepas kita yang kena main munyi kita somai lah di somai di girau lalu nyari garam jadi tekan garam tadi
1: kemayan dekat kaki baru
0: aku kaki baru ngante RTM belanja.
1: Teki abarol nyangkong kami mulai garam.
0: Ya, aku mai ngai. Lagi madah nak madah.
1: Nampai nade mai mai ada sebut. Nah, ben kan ni kau kang ngau apa?
2: Arum bau lagi.
0: Ya, ya mana ready dulu. Kena flow mesti ke ready dulu sih dah ya.
4: Iya, ya. Ada lah sah. Madok berguna.
2: Oh. Dah potong baju tu.
0: Putuang dulu
2: udah
0: deh hal kapi apa
1: jaga udah putuang dua bulan lepas
0: aku oh jadi kena nampung ke berita kita di lima itu jadi berita kita yang kedua jadi kak dikongsi kakau
1: ya sepanjang jam 4 berita pukul 2 lagi tutup
3: kan ada salah pedak aku tadi terus ngagak aku tiga kita lagi tiga 20 bawa tanya lagi lantak pedak aku.
1: Mana aku dah nak mati tadi ni.
3: Ni gagah nak ya ke pulai tumu ni.
1: Kita mesti kan ingat ya kau hari menteri besar.
0: Jadi berita kita itu kedua itu kerja baik kita kin. Ha, mengenai menua kita dilawas, tadi kita sudah tadi dilawas. Yang menua kita dilawas itu puji Tuhan, hospital lawas baru dah bisa itu. Jadi hospital baru lawas di Perambu dekat dibuka ngau resmi kena 7 hari bulan September atau ila atau yang palanya ke ngembuan status hospital pakal mit agi berguna ke mayu agi pengerja pengawal pengerai dan eh. Jadi kaban kunci negeri Bakalalan baru bian madah hospitalnya ulih nampung nyentuh 1014 ikut staff atau nak kena tu semina urang 300 pangkuk pengawal udah diisi. Jadi lalu urang 20 ikut orangnya staff menua dia ampo di lawas tempo.
3: Tanya asuh ada bana asuhnya dia lutua dia.
1: Aku nyade tanya aku
0: dutur
3: dia ni banyak sama puang ke ada tadi deh.
1: Kan dutur kan sampai cukup doh belajarnya.
4: Nak be layaknya di dutur.
1: Jadi nama tu tenda hospital kak gak aku.
0: Ya my god dah. Oh. Jadi menyitku
1: tadi. Main embolan ka.
3: Pernah. Nama ngai kita banyak kali deh.
0: Ya my god dah.
1: Tahu kau bidan bil orang berani tahu enggak?
2: Oh.
3: Nah, si bian dia.
2: Au. Kak.
1: Jadi tenens kita bawa berani ni bel. Oh.
0: Pamame
3: mengurus ke jenazah mana lagi?
4: Mesti
1: dua yang sah. Kau ada pahala.
2: Oh, gawat dia. Saya pahala.
3: Mai
1: buat vacancy ni lah. Tapi bisa kosong dia. Sigi kam tu apa pindah ke ada yang tu saya gawa. Okay better.
3: Mai bersembun tu tahu kita seluar di sibian dia dulu.
2: mental bagi kita.
0: Tempat tidurnya itu tadi dah bimbing dalam 700 lebih dipinta dalam ni aku tadi.
3: Berapa?
0: 1014 ikut staff.
3: Ya. Tidak ada pemain wah ya. Ya.
0: Nak kena tahu 300 pangkuk pengawal sudah diisi.
1: Ya. Berapa lagi kosong ada nak?
0: Dalam urung 600 lebih hari.
3: Ya. Oh, ne, kita sebuat tau mi ya.
1: Boleh ya, pindah ke ya.
2: Udah.
0: Udah.
1: Tau ngisi SP itu ai ben.
2: Oh.
0: Ngisi ente anak
3: ngejak bangkai ya, so mana.
4: Udah lebih ya umur seduai dah saya tu.
1: Boleh ya, lagi boleh terima perintah.
0: Merisau, pergi dua berketau. Oh, jadi hospital barunya tadi bisa nyedia ke 76 itik katil standard enggak 4 katil HDU tadi. Jadi kelimpah hari perangkat guna modern yang kau makmal atau ke lab tadi, farmasi ini dialisis ke ditambah lalu upis kecemasan atau upis emergency enggak trauma enggak unit ngelik enggak bisa di apa dia tadi. Ini tadi ngujung tadi ngambil ke hospital tadi boleh nambah ke akses pengerai untuk
2: perangkat di
0: Terus Sarawak lebih lawas.
1: Kok nya dia tahu tuh
0: ngelek ngelek
1: ngelek ngelek ngelek
0: ngelek seru ai
2: kita sedang happy
0: lucu ngelek
1: tahu enggak ngelek orang
0: waduh merinsa apa ya nah sama ya
3: mana ada mic topik nyata ada berita
0: enggak oh teh peman saya kan jadi nama ai aku minggu ke tadi leban te nunak ke hospital sebuah tadi deh nadai nanti mimit tadi emergency tadi orang nyomnya kita nuka putus support tadi baik ke Limbang tadi baik ke Miri kita tadi itu semua deh leban dia tahu nyomai di hospital di lawas dia tahu empu bisik unit trauma emergency dia deh punya kita tadi facility ya tadi meh nanti rupa cukup subak dan dia tahu puji Tuhan nama perintah Sarawak dengan perintah besar mereka sama pula bisa bertolong ngatur ke pengawal tentaranya Siti hari berita di mana untuk kami di utara nah oh, jadi nyatanya dua itu diimbang lawas berita kita diimbang lawas jadi itu sekedar aktiviti ketika diatur ketika dikunci kakau bagi bala pendengar semua ngomong bagi bala pengawal program kita lima pintu itu tadi tadi nyemak laban kita tadi udah di sibu tadi berlumak berperau bidar tadi berperau buat persembahan dan itu program regatan antarabangsa enggak power buat kita dekat datur di Limbang jadi itu

0: Dengan Pesta Limbang 2026 atau pengerami Regata Antarabangsa Anggau Powerboat yang diberangkat hari 16 ngagai 20 September tau. Waterfront Limbang dekat jadi fokus engkau bermacam aktiviti engkau pekir bot laju perahu bidar perahu naga Unity 5 km dash run dekat Belanda 5 km engkau 3 km berjalan rindu hati dekat fun walk mesti dah tour sepanjang regata antarabangsa tu dekat antarabangsa tu tadi kan. Jadi apa mereka bisik dah tu pengerami ngerindu katim mereka bisik kau mereka konsert engkau pengawal berjuang ramah mendani. Jadi agak bala ke bisik berlimbang teka merambu dekat nemuai yang limbang dalam bulan September tu ialah kita tahu yang kawan Pesta Limbang tu tadi nyimpan terus pengawal kita tu pengawal tu tadi dalam kalender kita ne. Jadi 5 hari luar kita yang lantang kita tadi suasana teka pengerami di Limbang tadi bertemu ngau dari sebilia ngau kapal melayan sambil mendak macam aktiviti ke bisi disedia ke tadi laban tu tadi yang tirunak tadi banyak kita COVID-19 sebab sehingga lu dah nadai dia tuar ke ada kata Limbang itu nanti nunda semua tiap kali bulan 7 nanti bulan 7 bulan 10 kita ngatur ke ada kata Limbang itu sebab sebab COVID sebab jadi dia tahu puji Tuhan kita sama belah berjaga kita jaga diri impor kita tadi jadi pengunjung itu tadi tiap aktiviti kita boleh diatur kita tanya tadi ngitih ke gaya hari kita yang megak lah memang kita ada tu mendak IPU kita ke benung kena sebuah tu tadi mendak gaya hari ke megak tu tadi lah dan nak kena tahu puji Tuhan lagi boleh diterus ke pengawal tu tadi oh. Jadi tu nyak tadi sekedar aktiviti ke kena ngerami kita di Limbang itu ungkup di Limbang itu jadi di tu kena ngerami kita di RTM Limbang pun tu tadi lah aku bisa diatur kita hanya lagi bala peningat teka bala orang luar dia teka dini nur di serata menua kita ni buat jawah ke megak kita di serawat itu mah nanti kalau jawah tadi dia ke lagi teh ianya di tu kelab rekreasi RTM Limbang bisa ngatur ke kos tukang kangau personality serta gaya tubuh tadi hanya toka disebut kita bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality keterampilan tadi lah dekat diatur kena 9 September 2026 yang kena hari 3 jam 8 pagi untuk ke 5 lemai ini diatur ke sepenglama sari aja dekat diatur auditorium RTM Limbang. Jadi bayar penyerta tadi bisa tadi diletak ke hanya RM50 jadi bala peserta ukai seminar uliah ngangkat ke pengadar hati ngau pengandia jadi tukang kangal tak maga e-stipiket maga bisa disedia ke ngagai kita maga ne. Jadi penerang ti sili atau ke berkawal atau ke penerang ti terang tahu betul-betul negara umur 019-847-4065 nanti dekat nombor penerang ti sili terima aku tadi kos tu diatur Club Recreation RTM Limbang pun jadi
1: kos nama antara
0: kos tukang kangau
1: ngau nama
0: MC ngau untuk personality keterampilan tadi gaya tubuh ke ni gaya tubuh
1: gaya tubuh ya. Nyap de tenyap magan gaya tubuh de tekos mangan ya
0: betul kene gaya lingguak ya kene cara medak ya
2: cara medak
0: ketika
2: cara medak
0: cara medak mesti ngamen nen awalnya tadi Siti kos yang diatur Club Percussion Artia Limbang jadi Siti tu nya tu pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026 jadi ke Demiri tadi 51 tahun jadi kita di Limbang tu 55 tahun ungkup tahun 2026 tu 55 tahun dah 5 dekat
1: tuai gaya kita ya.
0: Tuai gaya kita nondak ya 17 April 1971 tu dah ada sobat ya di Limbang itu coba
1: ini agak goreng gunanya ketua airnya no?
0: Okay. Nanti hari sukut munyi kita administration tekap taberan penerang ke sili penerang ti informasi ti mana ti sigi ngam kita ya tadi dan nanti bersukut mensia tadi nal mau meh okey guna depan tu nak tanti nak pincin pun dia tu udah di munyi kita dilanjar ke gitu deh gitu 70 ke 65 jadi tu banana nah ge biak mah kita ating itu wise mampai
1: ini ke lagu ini yang mampai ating itu orang ketua yang yang main nak diguna
2: nanti dah 70 kawak bak konti nak nemu ge ku besar nak berkena ke seluar garai nak ingat babo
1: nah dai perintah tengah ngeletak ke 70
2: menyikah anak
1: tadi
0: Saya
2: rimpunan
0: geo-geo
2: badauk ke, ngetau ke
0: dari
2: ya, 70 apa,
1: upah mantai. Orang-orang ngasuh kita badauk 60.

0: Ana batu kada ge ka sambung barau.
1: Nanti cucu cucu ketak ngangkat feder. Kada ki ingat nama kita sebuah.
2: Dia hidup. Oh, minyak gitu. Amnya ke reto hari radio tinggal di kaban kita di rumah tadi deh di Nunggawa tadi amnya dalam kereta. Laban tin una apa kita idar zaman tadi hari sebuah kena radio nya di to ulah kena ujung jare jauh ulah kena telipawan tadi nya tadi Siti informasi di mana tadi RTM tadi sampai merik penerang ti silia amnya kita penerang ti betua tadi deh information ti betua tadi. Lalu nya tadi kena kita ngerami ke tadi ungkup tahun tu 55 tahun RTM Limbang kita sudah ada punya kita jadi malam gala teka malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 pukul 7:30 lemai bak Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya okay semina makai lemai aja tang bisi artis terdekat merindang ianya urai bisi datai itu lah lalu pihak mereka bisi datur ke Queen and King of the Night. Arti tadi siapa kena pakaian ke mana kini, nama kini, bisa mainnya lah. Lalu tentu mereka bisa diatur ke cabut tiket bernasib mereka bisa datur nih. Jadi ke pemandu pengguna tu peluang kita berkumpuru tadi bergulai ngau pengalami 55 tahun aktif Limbang bergulai ngau balik komuniti setelah balik peningan. Lepas jadi lepas nak kereta tu sudah bisa dalam 20 juga mengait 30 meja sudah sama bela ngau muli meja tu tadi ngau sama berami kita di aktif Limbang sama bela punya kita ngelangkar sejarah kita di Limbang itu jadi siku hari sama bela ngelangkar ke sejarah kita jadi peninggalnya di kaban RTM Limbang lebih lagi Limbang FM itu nih. Ini Siti Mijah tadi nak mar bayar RM600 aja Siti Mijah arti tadi siko RM60 nih tadi nya bayar kena penduduk ngau pemakai kita tadi nih. Lalu nanti nyama bala tikat buke meja kita tahu telefon ngagai lumur 019-782-0435 atau ke 017-852-3584 ataupun tahu bertemu ngagai kompo atau ke bertemu ngaku atau ke nanya ke meja beli meja ngagai kompo pentau ngagai di jana atau DM ber Facebook atau ke berdini-dini beli MyFM ber page MyFM kita ya maka jadi nyatari menyekut tadi pengalami itu tadi diatur Club Recreation RTM Limbang Empu tadi. Jadi nyatari nak dulu berita aktiviti dikongsikan di Limbang kan. Jadi
3: pengalaman yeah. Mas Yana kita ingin ngakai Sriaman ke Sriaman tanya dulu bintu dulu.
4: Okey, jadi sebenarnya berkongsi ke berita dari bintu dulu tu berperindang dulu kita ingin lagu ke sekali tu.

0: Okey, terus ke berita kami ya. Riwayat FM Bintulu bawa Ninja Sarawak kita hari itu 30 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat di Kunci Kakutok Peninga. Palan penyangkai kapal Bintulu ya dekat ngalih ngau rasmi hari ke dipegai perintah besar ya ngagai perintah Sarawak berengkah 1 hari bulan 9 atau ilak. Sapit Premier Sarawak Dato Ahmad Douglas Ugah Mbas madah ke nyak muka bab baru ya bak dalam sejarah palan penyangkai kapal Bintulu pengudah 47 tahun ya hari baru pegai perintah besai. Jadi kena 28 hari bulan 8 tu tadi dia pengawak nyain ngau perwataan tak ke gazet ya sudah disain Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Luke Siu Fook ya. Jadi erti nyak Peninga berengkah 1 hari bulan 9 2026 tu ialah perintah Sarawak dekat bempu tanggung pengawak ya megai kuasa ngatur palan penyangkai kapal Bintulu. Lalu tentu megak perintah Sarawak dekat ngenegap kelebih lagi ngenegap kagi palan penyangkai kapal Bintulu tu kelebih lagi ngambil ke Bintulu tau ke palan penyangkai kapal Bintulu tu olehnya di hub maritim pihak mega industri ngau mega logistik ya. Okeynya berita keterubah di Kunci Kako. Jadi kedua tau Peninga berita ke di Kunci bawa Ninyau Sarawak tu madah ke tiga itik agi komponen projek nagang penusah bah di Bintulu dekat berengkah di gagak antara tengan tau ke ujung bulan 10 tau ya berpun dari belanja tambah RM53 juta ya sudah dikemendari ke perintah Sarawak ya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke upis parit ngaun tali air ya sita tau ke di Bintulu di tau ngau konsultan dia tau ya benung nyikap diri lebih lagi dikena nentu ke projek berengkat keduanya oleh digagak nitiah ke langgur ya. Lalu tender di sadang digagak bak pun bulan 9 sebedau pengawak fizikal berlabuh bak bulan nangkan ke nyak ya. Jadi berjakup munyinya dirandau pengarang berita ya pengudah ngulo pengawak ke diatur komiti pengatur penusah bah Bintulu empai lama atau tadi ya. Jadi pengawak tiga komponen projek besar itu tadi ke digagak ianya bak Jompak Desa Damai ngau megak bak SJK Sibiu. Okeynya berita yang kedua. Jadi sitik lagi berita ke dekat di Kunci Kakuto atau madah ke SK Kuala Pinyok Sungai Pandan bisik dekat ngatur ya. Ngatur pengawal lumba ngau main ya sekolahnya enya ia ke dikumai sukan tahunan B Gemas ya ia ke dekat diatur sidak ya kena 8 hari bulan 9 nyentuk 11 hari bulan 9 ti dekat datai to ila. Jadi sekedar hari main atau ke lumba main ke bisik diatur bakal sukan bola baling Mobile Legend pian mega sukan olahraga pian mega bisik karaoke diungkup ke ngagai nembia ngau mega bisik lumba perahu ya lumba perahu sakai 4, 5, 6, 5 HP ya ngau 15 HP ngau mayu lagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimbai ngau sukan tahunan B Gemas B Gemas sekolah SK Kuala Pinyok Pandan. Okey. Hanya berita di Kunci Kako ba awak Ninjau Sarawak kita ke sekali tu. Nen, kena baru mungkin Nuan.
1: Ya, terima kasih ngagai Nuan Flora. Nuan Ben, berita hari Seraman.
2: Okey, terima kasih Nancy. Berperindang dulu kita menyangka lagu dari Melissa Francis Kedekumbai. Bola kita galak rindu.

0: Ya, berita ke sekali itu bekawal nggak program-program ya kebisi udah diatur di bagi Munus Riaman. Sebelum kita ngalih ngagaya berita ya kebisi udah nyadi di bagi menua betul. Jadi keterubah itu ngenang program menjadi ke projek. Gimana kage jalan melikin, ti udah tembo di pialai ke kemari 29/8/2026. Jadi program itu kemari diatur balai ringin. Balai Raya Danau Keranggas Melikin Balai Ringin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Snowden Anak Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pihak Megak Seni Pemerintah Sarawak di Megak Kaban Konsen Negeri N30 Balai Ringin. Nyalai ke Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan lebih jadi ke projek itu kemarin tinggal mana ke Jalai Melikin alai jalan yang kau dah tembok tu, kau ya, udah mai pengelantang ngagai komuniti, kelebih lagi bapak pengawak mindah kan kita sida di menua tu. Projek tu dia pun ke ngenap belanja RM2 juta hari agih belanja hari baru dana sistem maklumat rekod jalan Malaysia MARRIS lalu tampung agih belanja RM5 juta dengan agensi kedekumbai Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Lalu pihak mega jalan itu tinggembuan penyawah 4.55 km digagak dikemansang ke ngena timpuh 6 bulan. Lalu ia dia tu udah ngemontang kaman pengawal peranak menua tu menua melikin berjual ke hasil bertanam petupek. Sida kelebih agak sida 8 buah rumah panjai serta komuniti-komuniti yang kebesemak ngondor tu. Maya tu kemarin Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan udah ngemenar kemega agih belanja MRP RM15,000 ungkup Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Danau Keranggas Melikin serta RM5,000 ungkup Biro Indo Danau Keranggas Melikin. Nyempulang penatai aduan N30 Balai Ringin tu kemarin ianya Residen bagi Menua Serian Residen bagi Menua Serian Tuan Markus Sibong pihak mega pegawai tadbir khas GKCDA Dato' Ika Pahon Joyik pihak mega chairman Upis Pelilih Menua Serian Dato' Peter Minos pihak mega DO Balai Ringin Tuan Muhammad Adam Muslim pihak mega pemesai-pemesai Upis Perintah Tuai-tuai Rabat Bangsa serta Mansia Mayuh. Jadi berita kedua ngenang mega sebengkah pengawal ikabisi udah diatur kemarin 29/8/2026 mujur dipialai ke mega program pengari rakyat Enggau Mesir Mayuh P203 Lubuk Antu. Lalu diatur baru rumah macau nangga kumpang Lubuk Antu mujur dipenyadi ke mega kaban parlimen P203 Lubuk Antu. Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Nyalai ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi penanggul isu infrastruktur ngau perengkah-perengkah tambah di P203 Lubuk Antu dekat terus diputar ke pengelantang komuniti kelebih lagi jalai alun serta bekal air bersih. Lalu koya menggabar program tu kemarin. Program tu koya program pengeri rakyat segulai ngau komuniti berkata endang platform penting. Kena pengeri rakyat pihak mega Mesir Mayuh berandau ke penanggul serta berkongsi ke penemu timai pengelantang pengelikun ngagai semua. Program tu mega ko MP P203 Lubuk Antu patut diteruskah dipejalai ke genap genturung pendiau laban dia alai temanah nur berandau ke macam perkara tipulai ke pengelantang ngagai semua. Maya tu kemarin Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi mega udah ngemenar ke projek tangki air ungkup 41 ikut tuai biliak hari nangga kumpang. Pihak mega Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa mega udah ngungkup kagih belanja bakal RM150,000 dengan RTP 2027 ungkup J3K Rumah Macau nangga kumpang. Pihak mega RM25,000 dengan projek MRP ungkup J3K Nangga Kumpang, RM8,000 ungkup Biro Indo Nangga Kumpang, serta RM10,000 ungkup Klinik Pengerai Engkelili. Jadi program tu kemarin dipejalai ke Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Rumah Macau Nangga Kumpang engkau kerjasama Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lobuak Antuk. Lalu ketiga tu berita yang sudah jadi di bagi menua betuang. Apa lama sudah mujur dipejalai ke program berjadi ketaba alai ngatur projek ngemansang kejalai ulu rimbas betuang. Lalu program tu mega. Lalu program tu dipenyadi ke sapit menteri sapit premier menua kita Sarawak, dipenyadi ke sapit premier menua kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Projek tu mega sebagai dari projek-projek pemansang infrastruktur ti penting serta besai. Lalu penemu tu ialah dekat ngelantang kage pengawak mindahkan kita hari pemansang rentayan jalan alun komiti community ulu rimbas di Betuang. Lalu pihak mega projek tu yang kawam jalan alun ti panjai penyawah 20.233 kilometer baka jalan ulu rimbas 10.193 kilometer jalan ulu babok 2.718 kilometer jalan Nangabayur 1.360 kilometer serta jalan ulu bayur di penyawah 4.439 kilometer biar megang kemansang ke jalan akses ngagai Keribau ulu rimbas penyawah 1.524 kilometer. Jadi pemansang akses jalan alun tu ialah ukai semina mai pengelantang ngagi genap komuniti di menua tu yang megak dekat ngemujur kagi pejalai pemindah nembiak sekolah ari SK Nangagayau ngau SMK Seribas serta pemindah komuniti ngagai palan-palan servis pengerai baka klinik pengerai Debak serta hospital bagi menua Betuang. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau program yang kediatur kemarin megak di Debak 29/8/2026 program yang kerekumai seminar ngenegap ke pengarap serta penghidup Muslim. Jadi itu diatur dipejalai ke Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan engkau kerjasama Pejabat Hikmat Dun Seribas pihak mega upis pelilih Debak pihak mega Pejabat Agama Islam Bahagian Betuang pihak mega Tabung Baitul Mala Sarawak pihak mega Pengurusan Masjid Al-Azim Debak pihak mega Majlis Dakwah Negara ngau gabungan Dakwah Malaysia. Diatur mega berserimai ngau program to seminar to ianya Forum Khas Maulidul Rasul ya kebisi di Gulo Setiausaha Agung Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan yang berusaha Damia Alia Maisarah tau ke Patricia Griffey. Lalu pihak mega sama di Gulo Celebrity TV ianya Ardini Angela Tan, pihak mega Suruhjaya Negeri Majlis Dakwah Negara MDN Tuan Haji Noraza Norhaza Ahmad Rizwan Abdullah. Jadi program itu kemarin dipenyadi ke sapit Menteri Pemansang Komuniti yang kemegak Kaban Kuasa Negeri Adun Seribas yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razi Sitam. Nyadu lo berita dari Suriaman ke sekali itu Gaby di Kuching.
1: Terima kasih ngagai Nuan Ibin Seraman kita sebentar kami di Kuching lansak sekedar berita atau pengawak kita ngasih Mal dulu. Oh. Mal.
2: Okey, terima kasih Nen. Gaunya dulu kita berpindah ngestil lagu kepilih tengah hari itu lagu dari Rosie Usuk kadikumai lenyau di balut sebun.

0: Nya deh, pengrindu lenyau de balut sebun. Nyo nyebut sebun di. Oh di sibu di to nyo dah manggai 190 tikas.
1: Di mire penyo majan ike gitu mar. 159.
0: Nya.
1: Nyo baka ke bola ke orang ke tadai dah.
0: Ba ya. Tai sampai angin.
1: Sigari kita dulu.
0: Tai baik kuasa
2: sampai pula. Sebuan pun dikemolak ke kita. Bedau ke kita bukai.
0: Ya tak boleh aku dulu.
1: Kelalu ya. Mingan ada lagu ini. Okay, sebuan je ngembrem pasang penghidup. Pengerino megal apa sebuan.
0: Ya, maka aku pengerino balenyau lepas sebuan. Ayo, tahu eh. Nen,
1: cukup jahe sebuan.
0: Okay, ampuas ya. Laban tu, Nen. Okay, ampuas
2: ya. Ayo, pengerino orang balenyau mayan tau. Nanti munyinya.
0: Engkanya tahu dia bertemu deh sebuan. Kok aku menyen. Oh.
2: Nanti kita keranu lihat mar. Nangira sebuan, nangira nama.
0: Nih, nyamai dia tau nih. Bisa telepon.
1: Bukit, kan mahal ketemu dua nak pada nak
3: ben tegau ngau
1: nak nyau pengerindu lapan
2: nama kena
3: nyau nyau yang orang bukai
4: okey nyau kena lihat sikit tengah punya benar
0: aman gaknya nana sikit tengah telepon di saya dia tu nyamai dia tu
3: nana ini keluarga saya kejangkam pala.
1: Telepon ni okey sebakang ngawe ke segendanya.
4: Mau tai
1: menyen. Ni ada
2: mana mili.
5: Benua ni ngak kita.
0: Nama mau ko ni sebun to maje balan
5: ko tai.
0: Au.
3: Refill oksigen
0: ni. Ngai kampus ni dah tai ke benda banyak.
5: Au.
1: Maje si dah ngera sebun.
4: Dah lah nyeng mak tuang sijen lagi.
0: Nak ada orang gawa munyu ko ni.
3: Amai Suryaman pan bisa nambah 228 ya tu.
5: Apo? Amatnya kemana?
1: Dengan komera bola ke tu ibu?
3: Nak jadi tiang lemah itu.
1: Tengah dia rumah ya.
5: Nenek oksigen di tiang flora.
3: Ayo apa dia?
1: Ngagai shopping mall tau Ben.
3: Oh.
1: Celam yang ingin bersih gaga.
0: Kebal temu me. Kada nama iwa bala mensia.
1: Kan yo rare ki ama gang.
0: Rumah lo me.
1: Mendawa yang ga orang dah.
2: Tibi bisa
3: kau yang
5: kau
0: ngamai pada telepon flo galai
1: tunggu yang lain gaya gaduh doa bapa ngong bang ya bapa ngowa yang
2: malam ini main serbu to
0: kau lega mencerita sebutnya kau kau gaduh lo pelaba aku tentu eh mayu aga bala seda ke derumah laban nak minda ya ngenat ke rempo meh laban nari ke bersebuan tau ente baka sebuan tau empat se ama besai tau nye iduang tau nye majak men nen nyedi
1: nang awak lah jai sejai
0: au nye jai sejai tau
5: pama mata tu piak meh tau
0: au ente ni te ke pama tau dalam konti kita tau kanya
5: bisi celaknya au
0: bis ukanya bisi jendela cermin
5: bekun au.
0: Ya, tang tajap ya nang awak menya.
1: Kuang kuang balam pas atau nyo bergerau segerau.
5: Nyo nak dai orang gawa ila nak buge ku.
0: Engkau hari doang rekuang lu tambah ke perut kian tau.
5: Ya, diganya peningak penuh nusa balap penguap program. Nak ku mau belian kenya.
3: Kami semoga untuk hari itu saya kompleman.
5: Ya,
3: ya. Ore model
5: batal. Ingat lima
0: kejai muibin.
5: 6 session.
4: Muibinnya.
1: Ini biar nama dah ini natu saya lah.
0: Tapi ya, laban tikas nama tau berlimbang mana? Kelimbang kemari yang gaya lah seminggu minggu tau nenen.
5: Semana pengeluar program 6 station bekerja tikas kebun.
0: Okay nenen, terus ke berita kita dari Sibu di tau. Mari sama tengah hari ngagai semua bala peninga berita kontroversi kat kunci pelaba ko nemu ke kita ianya 27 hari bulan to tadi deh kalai dia pengawak kedukung bai program Hungry Ghost to Hungry Ghost Festival ke bise dia tu tentu ya ba serata menua atau bise dia tu tang ya ke dekat di tusi ka kutu di menua kita di Sibu di to kalai kena 27 bulan 8 tu tadi bisik pengawal Hungry Ghost Festival di gagak ba Sibu Fong Huan Sun Urpa Wong Kong Temple. Inya tapi kuang kena tu tentu ia jauh hari sekolah Rosli Dobi nak tentu jauh harinya
3: ya. SMK Rosli Dobi.
0: Nak tentu jauh hari sekolah SMK-nya. Besai dia kapal. Bakal kapal nanya ya.
3: Suah kemudahnya mah.
0: Aku ampit ke malamnya. Nak aku teringat ke malamnya hanya pengawal Hungry Ghost Festival. Ampit ku mansa nama ke buah jalannya. Di pada aku jam deh. Jam mayuah kereta pakai yang batisi-tisi jalai. Namunnya sida ia benua nganti ke nama tu berjalai ke atur pengawal sida ia meh ba Hungry Ghost Festival tu tadi. Besar, cukup besar. Namun naga sida yang agak langkar. Langkah kapalnya deh. Kapalnya pemesai atau peninga. Ianya 68 kaki pemanjai, 35 kaki peninggi. Besar, bakal kapal nalnya. Lalu buka 12 kaki buka kapalnya. Pengawal tak ke ngagak kapal tu tadi, kapal ke dekat di anjung sidak ya meh ngagai bala ini akik sidak aku dah nadain tadi. Lebih kurang ngena buluh ngau kertas saja. Bak ku ngomel landia jari sidak ya bergagak kena tajak banyak kira ke di kena sidak berjalai ke pengawal. Pengawal sidak ya ke semayang sidak ya menya pukul 9:30 malam. Bisa main ritual atau ke pengawal sidak ya, sidak ke berjalai ke sidak ke megai pengarap pengarap sidaknya tadi. Lalu pengawal malamnya bisa digulo sapit menteri pengerai Mesir Mayuah pengawal berumah ngau perintah lokal inya Datuk Michael Tiang ala Yamadah pengawalnya. Kapal kertas ke ditunu ba tepi kong ko kita tau ke kuil tu dan ya kebenar ya ukai semina pengawal nama ritual bangsa menjadi kita bangsa Cina aja tang siti ari utai tau narit ati mensia mayu datai lebih lagi sidai ke datai ari menua luar enti ni tia ke tahun-tahun dulu nyin subak pan sida datai ari menua luar nyeng kaum ari Singapore bisa datai sida ari Taiwan sida ari Hong Kong bisa datai tahun-tahun nyeng subak aku percaya tahun tu mega tetap bisa labannya siti ari hutai ke ulih narit temuai datai pengawal dagang temuai kita di menua Sibu nya ngau ngelansak perkara atau ke program ke bisik datuk berserimbai ngau Hungry Ghost Festival di Sibu dito. Berita kedua nangkan kenya kita ngenang pesta meradong ke Nayau dah berengkah kena renam tu tadi kemarin menya mayu macam program ke diatur berserimbai ngau pesta meradong di berengkah 29 hari bulan 8 2026 lalu dekat tembok 6 hari bulan 9 2026 sekedar hari pengawal ke bisa sudah diatur hanya pekit nyumpit bisa mega program pengerai pekit main dan biar mega pekit petong bahari ya kecoba pekiat sedak ke strongman lalu bisik pengawal berjadi ke pesta meradong malam tadi ba pentas utama atau ke ba panggau besai inya di penyadi ke menteri pengerai Mesir di penyadi ke Dato Huang pengawalnya kemarin ni tentunya tersat nah. Pengawalnya kemarin sudah dipenyadi lalu bisik mega pengawal ke Bukai nyerumbak berapa hari pesta meradong tu diatur kelimpah ke bisik pekit ngintik bisik pekit mayembol lalu program hari orang Indo kelimpah ke bisik malam ke dikumbai malam kebudayaan Chonghua ngau program ke tentu ya nangkan kenya tau narir ati mensia mayo ke datai lalu kemari bisa peket kumang ngepan iban diatur pa panggau besai Lalu bisa mega program-program kebukai diatur nyentuh agak 6 hari bulan 9 2026. Kita tahu medak bah Facebook Pesta Meradong kalau kita kat nemu lebih silik kita ke program-program ke bisik datur nyerumba Pesta Meradong 2026. Kita ke muka berarti ke megak inya site program yang cukup mana sebaka megak inya programming itu Hungry Ghost Festival atau ke dikumbai Zongyan Festival serakup Raban Thai Shanting atau pekong di muka empai lama atau tadi dia kaban kunsi negeri Sita Telian Encik Royston Valentine bisa sama belak datai jadi yang ada ke ukai semina pengawal asal ngau adat bansanya aja kira ke siti hari pengawal kena kita nemu lalu merti ke sili agak penglai pengarap budaya ngau adaya hidup bansa atau ke hidup rakyat di siti-siti bansa di menua kita kira ke tau narit hati bala kita mayuah meh ngambil sama merti lalu kemarin megap atau ngenang Pesta Air Sibujaya atau ke Water Vista Sibujaya 2026 kealai program tu kemari cukup ya pengerami munyi kaku kemari dia kumpu mega bisa datai hari pagi program tu diatur aku meda mayuh sida kedatai babaik ke diri sebili balane bala ucuk sama mega datai mengagai kompleks sukan kompleks Azman Hashim di Sibujaya. Kalai pengawal tu kemari sudah mujur dipenyadi ke Menteri Dagang Temuai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan mega seni persembahan ini ke mega Menteri Nembia Sukan ngau mega pemansang Orang Dagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamsah. Ba pengawal tu yang madah ke tentu ya pengawal ke besar berketuk atau mai penyerakup nyagai pupu raban bansa laban dipeda ukai semina siti-siti bansa aja datai tang pupu raban bansa ke datai lalu mega mandang ke penyerakup apa indah ya ke ini ruang bilik ameto dalam pengawal ke berketuk laban ya ke datai tu pengawal tu mega diatur nada dibayar nada berbayar lalu mayuh sida ke datai lalu dipelabak ke urung dalam 10,000 ikut sida ke datai kemarin tu kira ke mana gak gaya hari kita sebun muak ke paginya nama tu nyukung tau ke atur mengawak kita di Sibujaya kemarin itu nen basah mimit ke laban naik belahnya nen boleh selia ke kita madah pun nak ngau orang basah di imbua orang yang timbak orang kena senapai air atas ngawak rindau cukup rindau ya ke bisa ya ke bisa pupuk sabun ni ke menduang lunsur menyenen rindau mat ke nya tengnya meh ngira derempunya kan datai tengah hari awak ngainya di nak sempat kan kau sida bermain dia dan awak tahun bukai lah gak engkau laban tu tahun tu inya tahun ke 7 diatur lalu rami ge ma tahun tu nin besoi tain dua orang lunsu dia ne
5: bisa ku mendapat TikTok ramai-ramai
0: cukup ramai rindu mat okey nya sekedar program tau ke aktiviti pengawal ke bisi nyadi di menua kita bason tengah Sarawak nen okey gitu bisi berita kebukai tang nang awak ni mari peluang awak ngede dulu nen
5: terima kasih ngakai kita di Sibu dia berita ke sudah dikenatai kemak jadi sebedau hanya minta nuan Iben nyedia ke Siti lagu lagi kena okay. Kita menggal sebelum kita ingat ngakai lagu peminta ya jadi tau peningan mayu melindang kita dulu ngelagu ke sekali itu Ari Jacqueline Joni Aman.

Ya, nyak tadi lagu ke dibaik Jacqueline. Jadi berita ke terubah ke dibaik kami hari Kuching. Ia nyak berkawa ngas mengkah pengalami tau ke festival bungai ngau lampu Kuching tau ke dikumai rangke LFF ke dibuka baru untuk edition ketiga. Jadi ya pengawak ke tau dia tau buat Taman Botani Kuching berengkah udah berengkah 26 hari bulan tertadi nyentuak ngagai 16 hari bulan 9 pila. Jadi ini dia ke penerang hari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU pengrami tahun tu bisa berbida hari ke sebedau tu kalai pihak laban nyedia kemai macam perkara tinarit hati pihak mega activities ruang ke tau ngelantang ke hati ukai semina diri sebilik tang bala beraban ngambil ke uliah begulai begulai ngau ngelindang ke hati bak duanya antalaya ianya pengawak berjual ke bungai ngau utah tumbuh penghias pengawak pemandang bungai ngau Luna Light Wonderland. Jadi pengalaman itu dibuka ngagai mensemai pukul 7 lemai nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Jadi hari ke di praktik aku sekedar hari pengawak ke bisik dia tu maya maya tu inya pengawak mandang landscape pihak mega pekit landscape pengawak mandang pengawak berjual pekit mini landscape enggak bisa diatur pekit ngubah bungai pengawak mandang bonsai nak tinggal ke mega infohan lumba main rekreasi glamping wayang pacak ngah basker serta mega macam utai bukai ke tau narit arti mensia mai wah datai ngagai Kuching Light and Floral Festival. Nyak tadi semengkap pengawak ke benuang dia tua di Kuching. Lalu ke sekali itu mega Majlis Pembenaran Kota Semarahan bisa udah ngatul Carnival Perpaduan Setakan 2026 pengelamat 5 hari berunggu tau mereka sudah berengkah 26 nyentuak sari tau 30 hari bulan 8 jadi program tau diatur hari Gempuang MBKS bergulai dengan unit komunikasi awam Sarawak UKAS serta dipasuk mayuah bengkak agensi organisasi ngau raban komuniti. Jadi mayu bengkak pekit ngau aktiviti diatur bak timpuh 5 hari berunggu tau ke tau dipasuk mensemayu lah nak ngira pemesai tau ke nak ngira umur tujuh bengkai agensi mereka dekat udah ngagak mandang ke pengawak pemansang dikena merik penerang berkawa ngau tanggung pengawak ngawatua ke bisik diungkup ke ngagak rakyat. Jadi apa ngawak ke penudi diatua aku nak nemunya dia tu kena laban gaya hari kebersubuan tu sepatutnya bisa dia tu pelanda hari kebangsaan ianya muak ke malam 30 hari bulan 8 ngau manta hari kebangsaan dibuka ngai mensemai dikena nyungkak penyayau ngagai menua nyak tadi berita kedua lalu ke sekali tu peninga atau pengawak ke bisa dia tu kalai Kuching dekatnya di Palandul ngatur seminar Library Perubat Asia tau ke AMLIS 2006 kena 8 ngau seminar bulan 9 tu ilak bak Museum Budaya Borneo. Jadi ya nicah ke penerang media riraban Library Perubat Menua Malaysia madah ke seminarnya dekat ngempuruk keraban orang Kelandia hari Library Perubat pakar penerang pasal perkara pengerai ngurapa pemansi di serata Asia. Lalu program tu dah tu kena negap kaki tanggung pengawak Library Perubat Tik Ngermai ke SS ngagai penerang pasal perkara pengerai kelimpah hari ti sama nyukung pengawak pemansi dalam dunia digital. Jadi AMLIS 2006 dekat di Gulu
orang hari sembilan bengkah menua tidak kak mantai ke penemu sida. Nyak tadi sebengkah semina ke dekat di atul ya. Lalu tau lumba ngau main si 2027 majak dasarkan lepas selamat nyedia kediri berjadi ke pengawak mendua ngila timpah setahun ungkup lumak ngemain 2 tahun sekalinya kena 18 hari bulan 9 pilak jadi pihak penerang kepansut sapi sekretari perintah negeri Sarawak terima kasih chairman sekretariat komite pengatur kanan menua LOC kluster Sarawak Datuk

0: tuan rumah bergulai dengan tuan lumba dengan main jadi Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sadang dekat jadi ke pengawak ngelancar ke pengawaknya serta jadi ke website rasmi Lumba Ngemain C 2027 kluster Sarawak. Sarawak dekatnya di Palan 2 ngatur 18 hari 43 bengkah Lumba Ngemain kelimpahnya di Palan 2 berjadi ke Lumba C ke 34 di Stadium Sarawak ke berengkah 18 hingga 29 hari bulan 9 2027. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat di Atul ya. Lalu tu berkawal ngau pekit main bul lundau dekat di Atul berengkah hari 27 nyentuak ngakai hari 6 nyentuak 27 hari bulan 9 tu serta dekat di Atul bak komplek lumak main pelilah lundau ngau pada main bul Seabird Kampung Sebat 16 tim hari pilihan lundau pilihan miat sematan serta kanan menua dipegai Dun Opa dekat ngau masuk pekit tau nitiah ke penerang upil pilihan lundau pekit tu kas minak melansang ngemeran penghidup di tik berpengelai tau angkat jadi palan alai ngigak ngau ngangkat ke pengelan dia baru bak lumbak main bol jadi si pekit tu dekat di menjadi aduan Tanya Dato Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sedang datai dua nutup pekir atau ilak lalu ke penudi itu ya berkawal dengan Perdana Raf Safari 2006 tajak pantau agi lama bulan 10 tak aku dekat madah ke kita bala peningan nama utai ke dekat nyadi ya engka bisik pramu dekat ngau ngemata ke pedawan raf safari tau ke dekat datu 3010 cerman upi konsel pembanaran pedawan konsel tangkai madah ke pengawatnya dia tu bersumai ngau pedawan Discovery Festival 2026 nomor pula ngau bersumayu lah ngasai ke penerbak berakit tak nak irau ke penekuah say maya berpekit yang mana ke tok tau matak mayu lah penyerta hari ruang bilik raban korporat ngau sidak ke rindok kemawak adventure kelimpah hari matak orang ke kerubah ya dekat nguji pengawak berakit aktiviti bukai ke bisik dia tu mayanya elak yang nyak pengawak dagang lumak ngomain dagang temuai ngomain asal lalu pengalami itu dikarap ke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak menua tu serta negerak menegap kaget penuduk pedawan nyari palan dagang temuai berpelasa ke nampak menua ngau pengawak adventure anjak tadi sekedar hari atur pengawak ke dekat di atur di Kuching di tau bukai seminak bulan 8 dan bulan 9 bulan 10 lah. Jadi bala peringat jam kita 54 minit lepas pukul 1 ngalih hari nyangka bisa sekedar hari bala pengawak program kita engka dekat nambah baru kini disait
1: ada men aku tak bisa cerita tu nen
0: tahu tahu ke
1: jadi berengkah hari 28 hari bulan 8 tu tadi nyentuk ngagai 31 hari bulan nya pergilah sebengkah pengerami tu ke program ke bisa diatur di Bandaraya Miri diatur begulai Miri FM ngau Pes Menteri ke Bukai baka Majlis Bandaraya Miri ngau serta mega Sarawak Tourism Board enya pengawal Miri International Bike Week 2026 ke Sarito dah masuk hari ke dua penudi pergilah nutup ya mayuh macam program ti diatur kenyau hari 28 hari bulan tu tadi baka pameran motosikal dia ke bisa diatur bak bak laman Boulevard shopping mall ya kelimpahnya mega bisa the bike queen superstar mega bisa pekiat bebal lengan bikers game kalau program tu di penyadi yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Chin Menteri Pengangkut Sarawak lemai kemarin ya jadi sari tu program ke diatur ya ya ke diatur kenyari pagi tadi agak bisik mega bikers game baka berbatak tali atau

0: Muak ke pagi, lalu muak ke lemai tu lagi bisik MIBW 26 rock pass renggat satu ngau renggat dua nya engkau muak ke ngalih hari engkau mega malam tu lagi ya. Jadi pergilah program ke bisik diatur hanya MIBW 26 Merdeka Ride hanya ngayuh ke basikal nyentuh anggai bakam poin mungko penyawah 23.7 kilometer. Jadi kelemparannya mega bisik pekir karaoke terbuka ngau mega ngau bertemu ngau balas sidak ke bisik mandang ke motosikal ke laban mayuh rarwai ke bisik dibuka dia yang ke motosikal hari ke bangsa mit nyentuk ngagai ke kuasa besar bisik diatur. Jadi nanti semua bisik lepas pengawak mana kita nemu IKEA ya. Jadinya berita ke penudih hari mirai tu Gibi ya.
1: Ya Hana bisik berita penudih nak
2: nanti berita kita di Liman tu mari tabik puji kemarin laban Limbang FA udah ngalah ke Miri FA 2-1 kemarin 3 poin oleh kami.
1: Melik pengagati ni.
2: Padang ya, lebih main berpadang kami pun itu. Pada hari itu pun lagi berenggat kita lagi dengan liga tu dah. Dan mulalah siapa berfinal lah pada temu mah. Lepas tu minggu ketiga sudah benar main Liga Premier Sarawak 2006 tu tadi.
1: Okey.
2: Dan 14 pasukan di bersatu tu dia tahu.
1: Ya. Nyak tadi Arihana. Flora bisik kini berita.
3: Nadai.
1: Okey. Streamer.
4: Nadai.
1: Okey. Nuan tanya ma.
5: Nang awak nen pagi lah pagi lah kami
1: galau men.
5: Bisa emnya nen.
1: Oh ya pagi lah mel. Lama kita pagi lah bah awak ngelar tengah hari. Jadi nyak tadi berita ke dibaik kami sebuat peninga kami nyoka nyingkang agai lagu peminta antara session minta nuan ibin lepas lagu kita.
4: Oh aku tu pan baru dah mendak orang belagu tu nen. Lawa patut bisa nak limpang nah.
0: Okey, siapa belagu tadi ben?
4: Nuh dah radu ikut kita nya.
0: Lawa mas doa ya.
4: Baya.
0: Sigirinda ngati rada darat.
3: Sibu ai.
4: Baya.
3: Sibu si nai ben tu. Nyari CCTV.
0: Ya, teh sigir tasuh pedaur ya. Tengai pedau orang belagu lebih lemah mana yang lain orang muda nak beda.
3: Seduai deh, kena ada suah kami orang bukai tahu muda.
0: Nanti yang mending SS ngai kami doai kan ya.
4: Oh,
3: lagi belu alau, lagi belu ibin.
2: Kakak terlayak kami tahu.
4: Ingat ke lagu ada di KL dulu. Anang salah sangka seduai deh.
0: Ya, anang salah sangka. Nabe.

0: kenen. Nyala gua udah pilih.
1: Terima kasih Ben. Oke. Okay. Oh, mana menya bisa mangkak balas kedak nih. Oke.
2: Mangkak sinar baunya
1: nih. Oke, kita berengkah ngau si Bu nah. Si Bu mungka lawa bagu peminta.
3: Oh, ente mungka wa bekunsi ngau siapa tu floral dulu Flora.
4: Okey, terima kasih Mar. Udah mai kami berkunci. Nombor kami ada telefon lah. Macam pesan untuk ni Mar. Jai mak ketemu anya tadi. Okey. Okey itu pesan dari pendengar kita itu Alice Spencer sama kali hari ko ya. Sama berjalan ke pengawak madah kerimpo hari sepawah. Jadi dia minta lagu ri Winnie Albert Arab ke padam api nyerarai ke dikenak yang merindang menyadik ya pai kibin ba IPD Miri Iparia Lucy Dingai Lili Laka Anti Rose berdindang ba Bintulu sidai serumah ba Engkerbai Anyut ke ya, serta semua ya kengelala pesan jaga pengerai irup aib mayu-mayu. Terima kasih DJ Koy. Okey, sama-sama. Kedua tu hari Kennedy Ama Ari Lambir. Jadi dia minta lagu Ari Anderson ngalai ke Adung Belalai ke dituju ngagai semua peminat YFM Iban ke lebih lagi bala kabarnya buat Facebook Cikgu Raymond Merayang di Long Lama Koy Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin Sebilik di Bintulu Endok Sudah Sebilik Lasah pilih serta ngaga sidas rumah di Sungai Lawong atas Bakong ke ngarap kata perinang bakal ke ngali hari tau setidak tau Mar hari William Dunggat Yam merik sama belalak berhujung minggu minta lagu rohani toko yang berserah kop ke dikenak yang berinang bala kabania bala family ya family RCAL gereja Roman Catholic Kapit ke ya lebih lagi ngagai Father Apai Fobi ke ya Pian megak ngagai sidak ya sebili ya sidak ya menyadik ngau ya ke buka ya ngarap ke terperinang ku ya. Okey Mar nyak tinggi tip pesan dari pintu lo tu boleh baru kan Wan
3: sambut dia tepun tau flow nya ku nyambut kedai
4: ni ku nyambut ya dia tau halo
5: halo ok Wan tak ucah nunang tu hari sudah betulnya beras ucah serian semahan
4: nama berita sari tau.
5: Mana sampai hari ni mak bahas nama jerbu.
4: Anak-anak jaga pengerai ni, okay? Terus kena pesan, Wan?
5: Asalnya aku pesan yang kita buka, yang kita enam pintu, sama jaga pengerai kita. Sama hari itu jaya, Mak. Ramai itu juga terlebih.
4: Okay.
5: Sebab aku pesan, aku minta DJ main sebuah lagu hari Rina lagi. Pesan tu, tuju yang kena buk sebilik di betong, dia clean, indah indu, rosial di muka, kaban SB, kaban Pak Dun, sidak awan jalal, sebilik, kaban kitchen, kampung tengah, eng, obi, sidak lubin, alan, sebilik di Sungai Limau, arah ke Fidinga, balas sidak dijual di tamu-tamu, di serata menua, arah kita sama menjaga pengarai di impu, tajak kita berjual. Angga aku yang sawah muka sebilik di kampung Selangkiang, lima tahun di seringnya di sebuah semunjan. Alap kita kininya, jaga pengerai kita semua. Nyaja. Terima kasih. Ya.
4: Okey, sama-sama. Selamat ujung minggu. Okey, Mar.
3: Okey.
4: Ini Mar tu.
3: Tahu. Nanti saat flow, iko.
4: Nanti saat lepas sebun.
3: Ini lah yang benar ni kat dalam sebut.
4: Nyawa ni makin lain ya dengan aku, Mar.
3: Mbak, ya ni lain, Mar. Ya ada ke dalam tau. Iya, mata. Okey, kita tahu telefon.
2: Nanti ngangat ke lagi, Mar.
3: Mbak, ya kita tahu telefon dengan kami. 0843-53224. Ya, arus telefon kita di Sibu. Lagi sempat dua kita telefon kita. Laban dia tahu idar kami dua Flora. Tahu nanti ke Brandong Flora pantau telepon ke Sibu. Uli. Nanti tanya penangguh. Ini Flo. Ngau ya. Saya tuan nanti kangau baru telefon tahu. Dulu macam pesan dari Michael Mack. Mada minta lagu dari Alex Wan tu kuya si teh je pesan tu dito engkanya bedau menya bedau datai dito lagu pesan kau ko Okey, baru telefon kita 084-353-2244. Berdau ganya bisai flow. Nunek mah, tadi bisai tu nadai. Kita nyelenyau, dia baik sebuan ke? Maka kau eh.
4: Lalu terkebau mi,
3: lalu terkebau. Berdau ganen madai rempukan untuk kedai tu. Mana? Bukan wah,
1: berdaunya.
6: 8 orang.
4: Nampak sih dah kebukai lagi.
6: Nampak lagu rohani katanya, Ben. Kemarin nemu seda pintu lo senang tu berserakuk mak tu.
1: Bertawat.
6: Tebal lagu rohani ini dia mah. Ngamai tu ngamai kau orang
4: pintu lo sedap
1: aje.
6: Ngamai kesedai sama aje ya lagi.
1: Badok ngelaban urat tu baik.
3: Nah, wah, pelawa orang ngelaban tuai.
1: Nau,
4: amat kau. Orang tuai, bahasa orang tuai.
3: Amat bahasa
4: orang tuai. Kepincian, bahasa kia me.
2: Orang tuai dulu pakai garam.
3: Amat, deh. Tanya nak. Okay, nyawut kangau kita itu kedua. Hello, siapa baru sefon?
5: Oh, Charlie.
3: Hello, Charlie. Hari ini tepun Charlie. Puas pasal sibuk ke? Eh, Charlie.
5: Dah. Itu kau, buat amat tua kompo.
3: Oh, di ni.
5: Kita boleh kita, kita boleh buat tak?
3: Oh, nak aku nemu di ni ya, Charlie.
6: Hotel ke Bayram belama, kini no Charlie tak mar, mar kita di sibuk ya. Nudo
4: orang apa?
3: Ba di ni?
5: Ba di
6: ni. Nah jawab batinnya, tapi ay dia tu ngah Charlie.
5: Ah, dah ada tak tahu apa? Semak jorong dia.
6: Oh, dah pindah ke ya.
0: Sama lah.
5: Jiwa muto dia malam tu tinso dia.
3: Oh, jiwa tinso.
5: Oh. Datau.
6: Bentar. Dekat mulai tinso, mulai muto kian.
5: Oh, dia mah aku kerja dia.
3: Oh, dia
5: kerja malam dia.
3: Oh.
5: Aku dia di tu, sebelah tu, sebelah kiri tu.
3: Tak tahu ngapa betul Charlie. Oh. Oh, nama pesan dia Charlie.
4: Yang pihak mah.
5: Lagu ngalai dia mananya. Lagu bay tutu tare adung balalai dah.
6: Lagu rani asa tepat wai acali.
5: Ah lagu balalai mananya.
3: Lagu
5: nyamai lagi biji mana?
3: Au aman. Au okey.
5: Adung balalai.
1: Nyam lancang ke badung balalai.
5: Oh, nyaman aja biji ya.
6: Lagi na insaf sih tadi.
1: Nggak like ku tai lagi. Tu jangan tipe belum like.
5: Oh, oke, bye.
6: Coba aja lagu semayang tengah rito.
3: Pagi tadi udah semayang. Udah semayang pagi. Dia tahu ni ngal aku bukai lagi tai.
6: Lagi orang kepet kebintangnya lagi ringan.
3: No, Charlie, no ringan.
6: Oke, Charlie.
4: Bapak.
6: Sapa tadi? Pada pun mintanya.
4: Ada kopi. Ada banyak pada. Ya, nuju pada.
3: Aku nak kena mula. Lo, aku nak kena mula semayang. Tapi saya je kau semayang. Tanya madai. Anda tahu tanya main ke?
1: Anda bergenai ke?
3: Anda bergenai ke?
6: Muka yang asal nuju kaban ya pada ada terbayang banyak ada.
3: Oh, enak awak me sari tawari minggu, mau ko sari tawari minggu na flow.
4: Aku main na mau kami bangan na mau ko ya.
3: Oh, na mau kami sari tawari minggu.
2: Sini orang laki nyata pada minggu sih lain rundi yang sih nak, kini rundi semiang.
0: Ya,
3: ya.
1: Enak ngemap ngemap
2: kita.
0: Salah sekali.
6: Ya.
3: Nang awak menten ada lagu berserakup nya lagu serakup bukai ke pasang kita ini follow
4: ya serakup
2: ini sama berserakup mayu lagu kita dia
3: ah mayu atau si tega lagu are currently about to nama lagu to the brave berserakup ati follow. Okay, nemu aku bisa sih dah minta lagu Alex One, bisa mereka lagu bukai tanya meh, lapan bisa minta lagu berserakup terus lagu hari Karen Libau.
1: Oh, ngah mereka balas nak mana tanya kak berserakup asal ni kan? Insaf kan ni kan?
3: Ya, mat. Ya, dengar.
6: Katindo, ningat lagi.
4: Mata kejahi.

0: Berserakup ati, bersemai dengan hari kebangsaan.
1: Tahu-tahu hari kebangsaan keberapa, Nen? KB ya sawa dah.
2: Dek menyawat ke kita eh?
1: Aku nanya kata ikut aku menyawat dah.
2: Bak kita nanya soalannya kita menyawat.
1: Ya, ma, besar aku hari patriot nama patriotik.
2: Patriotik.
1: Oh, ni pelor dah sawat-sawat bertanya nak. KB sawat.
3: Nanti aku nyawat sama belah nyawat mah kita. Eh?
2: Oh.
3: Di sama belah nyawat. Sama belah buat satu dua.
1: Lubang mah memori.
0: Lubeh
1: 69 me tahun tu ikak.
3: Nyanya ke sebut kami tak ada.
0: Ya, sebut kami.
1: Hari Malaysia deh berapa tak tahun dia tak ada.
0: Ya. Berapa deh?
4: 63.
1: 63.
3: Umur kami, kami nak ingat.
1: Ya, betul saya. Umur dia rempun nak ingat.
2: Baik sebuan nak kata deh.
3: Oh, baik sebuan tu.
1: Nada penyerakup sekalinya umur dia rempun nak ingat.
3: Nah, umur nak penting umur kami nya.
1: Hari Malaysia ni nak penting ni Ibena.
5: Ya.
3: Hari Malaysia aku umur kami.
0: Mak kalau dalam mati lewat atau kerubung ya jauh dalam ni saya kebenar.
2: Iya, mak mak. Nenang tu lagi kita sebab sudah tahu lagi MA lagi.
1: Oh, nama kat tutup
2: pada apa? Benar. Siapa pun ketiga kita.
0: Apa pun nak datang MA tu lagi nak tutup sekali.
2: Ya, 34 lagi. Sudah bagus ya.
3: Okay, 35.
2: Kita sekali tahu nuan mana?
1: Aku asal dia kira ke tuan yang boleh ni nak. Hari kemarin kau tertengam kedai tanya.
2: Isil man. Lenya kemarin lam jaik ka kau.
1: Nasib ni kau sare tu. Amak
2: suaya MA benar mak kemarin.
1: Nah dai.
2: Saya tahu kan lebih lagu rohani suaya ke ngampun.
3: Pengalian
2: pak belum menem lam
1: lam. Sama dia telefon dia.
2: Dini no
1: WhatsApp ka.
2: Nah dai, nana ora ka telefon ngaku.
0: Ngalim ke dia
1: kayaknya dalam macam pesan ke bagi
2: mi nadai pesan pesan nadai mi nama tak kena baca
3: pomo dan nadai
1: mama linda iba kita
2: kumai kumai dalam linda aku dek
5: maling ke dia
2: nak nguji nyawa tau gak uliah kena telefon tau mang telefon kami hello hello nya ngainya mu dek.
1: Ya, kena belagu kau. Kenapa terengai?
3: Nak bayar MA bill.
2: Nak bayar bill.
3: MA
2: bill. Ya, nyawat tau. Telepon tau. Hello.
6: Hello, selamat malam.
2: Siapa yang aku beranau?
6: Oh, Thomas mesti tanya orang tau, Nen.
2: Apa, ada kapit na?
6: Ya.
2: Nak
1: minta.
6: Hello, mana boleh tayo? Rino, aku dengar nyawat yo. Yo.
2: Ya, apa?
1: Bisa, bisa tertengam kenian deh yo. GB nama baru dah tau.
6: Kamu ni si nama baru ya?
1: GB.
6: Oh, iya. Nama berita sama, nama berita deh Ben.
2: Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana?
6: Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana?
5: Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana?
3: Mana? Mana? Mana?
5: Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana?
2: Mana? Mana?
6: Anak ambil kalau suara dia buas banana kalau nyo naren tu bunyi banana dengan aku merekam sih dah enak.
1: Aku aja kena tanya layak sih dah.
6: Kau
1: nanya dia tengah hari tu yo. Bisa nak lengau ke GB dia yo.
6: Bisa yo, bisa.
2: Utau orang.
6: Oh dia. Sijek mana yang gagap tarau utau orang ni. Bila aku lihat. Eh,
2: anak ini yang utau orang.
6: Oh ya. Kati ikut dia tu ujung ni. Tu jom minggu tu men.
2: Oh, jom minggu. Ini yang tahu orang dia.
6: Ya, kasi ku dah.
2: Nyalai tak apa nyari.
4: Ini yang tahu orang.
6: Dia pergi dulu. Utai. Okey, pihaknya. Dia tanya ada bersama. Lepas mana kita ke pasar. Kita ke mana tahu orang. Pihak aku mana hari minggu. Lepas orang main orang dah.
1: Ya.
6: Lepas mana kita ke pasar. Ya, sari tu hari minggu. Sari tu yuk. Sari tu hari minggu.
2: Ada mancang mana. Ada mancang mana. Ngap Steven.
3: Mantap. Yang tetap ya bangsanya.
1: Mantap. Dia memanah barai petarana. Kena ni yuk.
6: Ya. Tiga bukanya yuk. Tiga bukanya. Mungkin tak ibu adunya inyau tau.
1: Pesan yuk. Pesan.
6: Siapa suai dan kemutak lagu lagi?
2: Barang ya. Bana tahu
6: ne. Ante pia, pia de del ke yu au. Ah, muta ke tu ala gol ke te ore anto ke.
2: Ya nya mai de.
6: Te ore am to ke te ngau de. Bla. Sa sai ko ke ta DJ dia na re na te ore am sa ko.
2: Ula dui ko na dai.
6: Berau dia ke bisa empai caluan. Ni ala ari pintu lu proba ka ko.
2: Ya, hanah nya
6: berau. Ko lah.
1: Ya men. Ka iklan ke dai yo berau la ko dui ko.
6: Oh, kayo, nanti kau ayo,
3: nampak juga kita.
6: Nanti kau ayo, sih kau dari kucing yang selalu iklan ya ada.
1: Pesan dia, nanti siapa pesannya?
6: Oke, ngarap kena muta ke kolagu, uta orang gari diin kau. Oke, nanti kau kemega ngagai kita 6 SM bakasarito hari Minggu kau, Rino main makuninga kita, dua saya kebegu depan mata mua dia kita tu, pihak aku.
1: Nemu mah dengan
6: dia. Aau, sikit bukan mayu. Okay, aku nak cakap dengan agai balaku di berjuang apa makian dekapit dia si dah inewan, aau si dah ija, aau si dah balaku buka si dah niang, aau nak tinggal aku megang agai semua balaku di pulau pisang terajang, nak tinggal aku megang agai balaku dulu megang terumah, bakal. Aku nak tinggal aku megang agai kaban aku bahan nak tulis dia. Aku harap kita terpindang ya. Aku ni aku berpesan kia. Nak tinggal aku megang agai semua balaku. Sibu dekapit bin dulu dekenal ya. Dekenal sebut nama. Pekal besar itu. Aku harap kita muncul semua pengawal megang. Harap kita terpindang. Ini lagu kerputal aku tu lagi. Kita orang sikit berkaya. Menyak. Nasikit mana. Nasikit baja. Sikit-sikit. Kita orang tau. Aku. Okey. Nak tinggal aku megang agai kita semua lah. Awak nak lah ni mu, mu gak nak lah mereka DJ mana zaman mat dalam band tidak ya. Ini nama aku ni ada DJ.
1: Munyi itu tu rumah dia yo.
6: Ya, kanam pi ayo.
1: Mana tu rumah dia ya?
3: Ute,
6: kanam pi ayo, nada itu yo, nada nama nama atau. Sebagai orang lain biasa aja atau. Tahu nanti aku mengangkat anda Ben.
5: Oh,
6: mana ketik tadi Ben?
5: Baik itu nasmanya tawan tau. Oh, baru
6: hey, no, to...
2: Giga kau terbang yeah. Baru yakin.
6: Hey. Anak tu saya hanya mayu orang itu dari itu.
3: Kita orang zaman dah nah.
6: Ya yeah, lah.
1: Lagi lagi gibi nambah ke dia lagi maya ya lagi
6: dia. Okey.
2: Okey.
3: Nak berani.
6: Okey. Okey lah. Okey, selamat hari minggu nak. Okay tuan, bye. Bye.
1: Nada ke kedainya aku macam pesan aku ni tau. Dengan jadi kita tutup telefon.
2: Ada kuai lama tu.
3: Lama dengan padam.
5: Lama.
1: Ya, dah. Sikit tu saya kau lagi ngora tu kuai gawat.
3: Ini buat dari empun.
0: Mak punya kedai pelau. Ini berundang ada yang kena. Yang kena telepon buat isi jalan ke. Tekan ke. Ini maja munyi.
1: Kau. Tau pesan hari lundok tau. Bisa diterima hari ini bibi. Bisa nyapa kita di tau. Ngetai ke pesala lengau. Hari minggu tau. Ngagai kamar belayan tak kasih dah serumah di Lugai Din, di Miri, Kenawit, Sibu, Lundok, Ngamegah, Sematan. Lalu ngena awak tu ya meri selamat hari Melah Pinang agai Douglas ngau share ke Melah Pinang de malam sampai ke mujur dalam rumah tangga panjai begulai. Lalu Alex data wak nama tu data bina wak tabarau mana nama itu dari rumah Jonas Laja Pentia Baru Inkleli. Amre selamat ngalih hari balat jerbu de sekarang ku yang minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu hari Anthony kena merindang bala kaban ke ngelala bekasi da animit di selulak betung bulan pengerindau di Batu Nia ripin nyandang gau Alex di Biju di betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semunjan ngau kabar belai kebukai meh nalah baca magang tu Alex ya. Salam Rino, salam Sayau, salam Malaysia Medani, salam sejahtera. Kau dia, Destiny Alex, atau Juni Ben, mereka bisa nyapa itu. Selamat ngalih hari yang genuan, balat nama tu jerbu kami sebuan ba Sri Aman di tu. Kau ya, oh, terima kasih leban bisa nyapa. Roy Kuang, minat madah di sini, ingat, terima kasih. Tumas Tanjung bisa kan nyapa dia tu. Selamat ngalah hari kau ngau. Dah terima kasih bisa nyapa dia tu. Flora Daily mega bisiknya parito minta tebah ke lagu Ari Florence Hike kau antara tua kena berina sa sebile ngau kaban spia kening ke radio dia tau arab ke pengawa kita diurus serta mega lancar mega angko ya jadi ke sekali tau ngatai ke lagu ke bisa udah dipinta balap ning atau minggu bulannya kemarin tu enggak atau masa ya, lagi sidak kindoknya nebah kenal lagu tu orangnya kami doh ibian terlaban ada tu orangnya bena nebah lagu bukain ujur orang kemelah pindah ada malam harap ke datai ketuai.

0: lagu hari kami dua IGB kenang natai ke peminta bala peringat tadi ya.
1: Di mana saya Bana yang gue yang ngagai Steven ngau Hana dia.
2: Ya.
3: Hai Ben.
2: Hai, nama Tai.
3: Okey. Oh, mak kawan Ben.
2: Okey. Bala peninga ke dekat telefon ngagai Hana kabar nang gue ya 083 3254 36 3254 36. Aku nyaw medak tadi anak berkawal ngau IPU kita. Di nyaw nama terlimpang mimin tu. Nikis-nikis tu. Tua 41 Semanggang.
3: Amat.
2: Serikai ngau bintulu. Amat
3: penjaman tu pun nikis.
2: Serikai ngau sibu pan 199-191. Apa?
1: Berkening kucing.
2: Kucing ni buah lagi segi, segi tiga. Hazard das ko ya.
3: Di limbang ditu nyo merah
0: na ben.
3: Oh. Na dai nantu pengerai di limbang tu 107 dah ni kai. Ya. Ni 10.
0: Na oleh ngata lomba regata bukannya.
2: Amai.
3: Amai ya.
2: Okey. Kita berkongsi ke pesan dari bola peninga ke bisa diterima ba Facebook Sri Aman FM atau ke YFM Sri Aman. Siti Tuari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Minggu. Minta sebarang lagu ditujuh ngagai Sida Julia, Sida ini Balwin di Nengasan Undup Sri Aman ke Catherine Rubin. Serta nuju semua balakaban Facebook yang kengelala. Pesan harap ke semua gerai nyaga pengerai mekitai bak musin yang ke benung sebuah tu ke Catherine Rubin. Lalu tu Amanda Larry, Amanda Larry, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu Ari Florent High. Kawal antara tua, dikena merindang semua bala bakiah mua bob. WhatsApp, ngau semua yang ngelala, peninga YFM semua di Surata Sarawak, selamat ujung minggu. Selamat Hari Merdeka. Jeffrey Jeff, Batu Kawah Kucing, selamat ngelih hari. Selamat bertugas di Konti, minta tebah ke lagu Lelengau ke Nuan atau ke sebarang lagu dituju ngagai kaban yang kenglala, kaban Facebook. Semua yang bisa mendiang ke Radio 6 Station, pihak megak ngagai Nuan, ke Jeffrey Jeff, serta ngagai Lema Thomas, nama berita kaban ku ya. Pesan harap ke semua kita yang kena pesan kakunya. Dalam pengelantang alih hari itu, mujur dalam semua pengawal. Terima kasih alaba udah maca pesan bisik mudah Nuan live ko Jeffrey Jeff. Hanah ngau Flora Jeff nanti Nuan kamedak ya bisik live dua ya bak titi. Dua kali ngelaku ko dek. Okey.
3: Terima kasih Ben.
2: Harus telefon 083-3254-36 3254-36. Berdua bisik itu Hanah maca pesan dulu.
3: Kalau bisa nih,
2: macam
3: pesan dulu gak tuh? Tu hari Gwen Jerry, sama tengah hari DJ Salam Hari Bintulu, DJ Uli Mutar ke lagu Gwen, lagu Baku, ya. Tu hari JSLD 96, minta putar ke lagu Meligai Pengerindu. Tu bala kebisi mansa kita buat TikTok tu nih. Nah tu dengan hari itu tarik, mailnya udah. Tu hari Samuel Muil. Hai DJ Hana, mana DJ Serito. Minat sebuah nombor sibu tu majak balat ke ya. Tadi 190 baca IP, bacaan IPU ke ya. Dia tu tadi hari Felika. Halo, ngetu dulu Serito. Pergilah berun-urun gawak ke ya. Masang lah dia tu benua mandua sup mandua tuai ke akai. Lawa, sida mandua, mandua sup mandua tuai. Hari Minggu, benar mangan ke? Nganya ngerawus ni ngeringkat. Atau dari Michael Max masang lagu Merampang Wari Alex One ke Ben.
2: Oh.
3: Barang kiam lagi. Tu tadi aku telefon tadi Julai Cundi. Ari bawah dalat ke mayan dalat mayan lagu tai orang out DJ ke. Lama jangan minta DJ Kana. Nada DJ Kana ke DJ Bana. Kini luar minta tadi. Tu hari nama tu aku hari nam mudah nada makai nama tu.
2: Namari
3: dah nanti makai dia lapannya. Napa tuat
2: ringkai. Abas punya siapa mampu kaban. Namari
3: nak makai. Nak nemu brand sana. Kaya kaban mana nem?
1: Kaban kurang nak makai namari itu.
2: Masa saya tengok
1: kaya-kaya bagang. Big size bagang. Kapan mana?
4: Saya bakal kapan kapan konen setiap sejam semuanya kau.
1: Mau?
4: Ya pelau.
3: Ya, oh itu hari James ayau, sempat dengar hari DJ, ya sempat berjalan ke pengawal minta tebak lagu hari Douglas D Jayau Induk Celuam, ya. Kena mainan terimpu, ngaya bela kaban kemesti dirintai itu, nama berita kita kaban, ya. Terima kasih DJ, okay bye bye, ya. Panas hari menua di Kenawit, ya. Induk Kenawit bersih nyapa kita, atau hari Jessica Beritan, hello DJ Kiu Tana sempat dengar hari serta sempat berjalan ke pengawal bujur minggu, kaya hari di bau itu agi bersebun. Me DJ ya. Awak lagu permintaan Trust Station minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi Ari penyanyi Penny McLean dikenal merindang sidak sebilia sidak mipar sidak menantu anak nah sidak indai biak sidak tunggal sidak isan admin PWI serta grup Anam Bapantun grup CK grup NS lalu kelebih lagi menuju kita DJ kesayangan 6 station buat konti dia mega out. Terima kasih DJ ya. Habis ini apa kita itu mega Syasha Amanda siapa kita di tahu sudah nas Cek Revival pilihan buat nama orang tu modern amat sama hari minggu sama berjalan ke pengawal kak minta nuan mentar ke lagu hari Florence Hai kau antara tua dikira merindang yang pu kebenung lelak serta ngagai apa indah yang mega anda tinggal mega menuju semua peningal WiFi Miban serta menua harap ke sirat perindak DJ serta tucum-tucum selalu ya jatuh terima kasih kau pia mungkin sudah Corina ting tu sama belum saya minta lagu kesama Awan Tertua Clara Rose Frederick Ryan hari Carl Wendy Roy Kua kau mungkin tu hari Mary Jalo Jo sahabat hello DJ Hana sahabat ngali hari hari Song balat amat hari bersebun minta memutar ke lagu Sanggup Aku ditujukan agai Grace Adam, Ara, Elin, kalau boleh kapan kebukai, Mary Ubun Martin, Isan, Serikai, Bala Isan di Sebangke, pandai lu buat tentu, pesan harap ke kita sama Black Gerai. Ya, tadi Ben? Si, rintai ke komen si dah tadi.
2: Oh, harus telefon, okay. Berdua bisik tu, nah. Aku nampung baru pengawak, kunci ke pesan bukai, hari peninga. Siko tu, Richa Unwop, selamat berjalan ke pengawak. Bersebun hari kami di Jalai Simpang Semunjan minta tebah ke lagu hari Sylvia Banyi diau ketukal sayau kena merindang kawan Facebook ngau semua balap nunggal di kesayau di sebarang luar sudah tu diau ingat ke panduak Rica-Rica Mas Diana ke sekali itu berkongsi ke pesan jadi kuya selamat berjalan ke pengawal ke kita enam. Salam hari Limbang dituju ke ngagai semua yang kengelala minta tebah ke lagu Ari Remjana Kalih Kepulai kena merindang dari empu nak tinggal muka emak ya Jang ya di Sabah Din Edwin bak Negeri Sembilan Stanley Anthony bak Thailand Christina Anthony pihak muka Juana bak Paris Elizabeth Chuang ngau Lili bak Pahang Mariana bak Hospital Kedah, tua rumah Clarence Midan, Bapak Pakan, Wati, Koni, Bapak Melaka, Jakob Pesan, Arab Kesduai, Anang Boy Batu, ngau kami delimbang dito, kelebih lagi ngau orang ke di Kesoyau, ngarap ke ya bisik ninga, ngau Jakob Pesan, selamat bujur buat semua pengawak, terperindang magang, kita ngalih hari itu, ninga kesidak, 6 station ku ya, salam sayau, salam lelengau, hari Mas Diana. Hari Limbang Zek Ming hari rumah minggu di Suratua kami di Suratua tengah hari itu panas seminat ngatai kesalam ngagai semua peningai kebisi mendiang ke radio jam dia tu mendiang ke 6 station YFM lalu sebenarnya ngatai ke lagu yang kena pinta kita bisi ya ke bisi minta lagu ke sekali itu berkunci ke pesan hari awal anak Panji minta nuan masang ke lagu hari Linda. Selamat ngalih hari. Nyajak DJ. Kau awal anak Panji. Ngambil kangau dulu. 083-325436. 083-325436. Halo, siapa tau?
5: Selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari. Siapa tau?
5: Julai. Hari Nengalawah. Uyak Dalat.
2: Dalat. Nama berita orang Dalat. Sorry tau.
5: up mana hari tapi jer buka bisi-bisi.
2: Ya, bisi. Nama pengawal di rumah?
5: Nadai pengawal tu baru dah orang tahu lihat.
2: Oh, pianah. Cukup san tujuh ngai.
5: Ngai au cukup san tu dituduh ke Sidarta di kutiang yang dia, sida lihat di kutiang enggak, sida peringki, sida ali, sida dimbat, semua sida tu di kutiang lalu sida rimu semua sida tu di sibu dia enggak dia tu ari satu bos saya pulai ke ladang. Ndak tinggal ge sida nduk sai nduk niat. Jeksin dia ke kerja ya, kemanya ke dia tu mah. Lalu tinggal aku dengan semua bala ni dengan bawah situ berborak bawah seluruh nambil enggak boleh sebut nama bala tuan staff-staff di ladang gudang agro enggak nambil kira sama dengan program tu selamat hari merdeka enggak kita kata data itu hari merdeka ya meh
2: ya betul.
5: Lalu nak tinggal tujuh lagi kita semua kita enam pintu dia enggak semua kebisi dengan program tu meh. Lalu nasun nuan main siti siapa kita akan main lagu lagi meh atau dorok pengerindu ngau utai orang lagi udah misi pesan dari anak dari lima
2: nama aku anak
5: aku nama dah ke lagu jangan so main lagu utai orang
2: ini pesan ke ya
3: iya habis saya dah baca tadi
2: oh
3: pesan betitok tadi
2: Okey.
0: Ana sikir rindu ku tau orang yo enggak.
3: Ana nyuwa nama aku untuk
5: terima.
2: Oh.
5: Okey. Oh, nyajam.
2: Oh, terima kasih Julai.
5: Okey, sama.
2: Okey, peningan bokai, kedekat berpesan ngagai YFM Sediaman 083-3254-36. Hello, selamat ngalih hari.
6: Hello.
2: Siapa tahu?
6: Selamat
2: ngalih hari.
6: Siapa tahu? Siapa tahu? IBN.
2: Oh, IBN. Tu siapa dah?
6: Ya, nama dia tahu IBN
2: tengah. Oh, mana tu siapa?
6: Tu RRI si botok tak. Pesan tu.
2: Ba, siapa dengar? Siapa nama dek?
6: Aku. Itu Tambul tapi je tu.
2: Tambul?
6: Apa je hari
2: hari Sibu. Hari Sibu. Ini Sibu ya?
6: Jalan ya, batu 16.
2: Oh, di pasar. Okey, nyen.
6: Nak jawab di pasar
2: Oh, nak jawab di pasar. Okey.
6: Terus kan? Kira-kira setengah jam hari itu.
2: Makin malak sebuah kita di mana?
6: Rumah kami itu.
2: Oh. Okey, terus ke pesan?
6: Pesan.
2: Nak jawab lagi? Dari jawab lagi radionya. Mereka ada pesan lagi?
6: Okey. Ngagai kami semua lah. Kau tahu tak bukit tu. Kulai ngagai tangkap babi. Lalu ke kebun. Balak dah jerbu tu.
2: Oh.
6: Dah nurun tadi ni kek baru ke atas.
2: Oh. Dia di atas. Sangkar babi yang tadi di ni dah. Oh.
6: Nak mayang babi dah. Bisa ikan oh. Dah. Nanti ada beranak. Bisa.
2: Oh.
6: Ya.
2: Oh.
3: Babi tadi di bukit dia. Babi tadi di baru lah.
6: Kami nak main masalah ngai ke orang ninga lagi nak itu lah
2: ninga dia tuan
6: itu orang daun juga
2: okay.
3: Terus pesan
6: ngai kami di Kuching dia balaku ke di Kuching motor tiga semua dia enggak berkawa ngalih sebut nama ada stampian pegrip dan rantan tuan ngai ikan telah ya mah dan ngai balaku dari itu enggak dia juga dia juga baru di Selangor, di Lebuan, entah tidak kisah dengar radio mah. Tawau Sabah, nggak ada miri, balap tunggal aku, tim tulu tidak ada, tidak min. Ngagai tanya gagi lah, DJ kiwat di tulunya.
2: Tulu? Oh, iya. Siapa nama ya?
6: Ya mas, ni apa nama?
2: Ini apa nama? Oh, sebuah dah.
6: Ngagai mana di miri gak? Semua hari je lah kita dia harap bajak lama tingkat lama laki dah.
2: Oh, terima kasih ya.
6: Selamat tujuh minggu ke kita semua hari. Oh, jimat kuai lagi belanda debu tu. Kau malu data bukit tu kau muda aku tadi kurang pagi tadi tu lemai tu balak memang pada aku laba ke kereta dah baru lah balak sebun tu.
2: Oh.
6: Dan mau bawa bapa anak ni penguat ya lah.
2: Penguat ni nak.
0: Mana ada bukit? Boleh ke lain bapa bukit dia apa enggak?
6: Pihak-pihak nah.
0: Oh,
6: ya kadang di bawah lagi buku petus ya.
2: Oh.
6: Yang mendak cerita di bawah dia.
2: Oh, budak kereta.
6: Oh, datang asli tu.
2: Oh, oh. Terima kasih, Hao.
6: Okey, okey lah. Terima kasih ya. Mempanjain lagi lah. Bala peninggal-ninggal. Kita cuma ingat. Terima kasih ada remaja minggu kita 6 Desember. Okey lah, bye.
2: Okey, yeah. Bye.
3: Bye.
0: Orang kepujinya gagal ke hati.
2: Oh, kena dia. Tiba makai air mai tu lagi.
7: Anak berjilis.
2: Udah kenyang.
7: Anak berjilis.
3: Pak
0: Surai Flo. Ada kami dia. Sama gagal. Nai ben sama gagal. Mendingan kaban dia puji.
3: Okay. Mau selalu tinggal.
2: Perinang dulu kita. Oh. Merinang bola peninggal. Lagu dari Sylvia Banyi. Dia ketika saya, anak.

0: Lagu dari Sylvia Badi kena kumai diau ke Tegal Sayau.
1: Ya, terima kasih ya.
2: Kumai diau indahnya.
1: Okey, terima kasih yang kita sebuat ke udah mulai ngau malam peninga bawa ngelat ngari dan sampai pejuang kita kak pengai berserak meh.
3: Au.
1: Okey. Ibian
3: jak biasa.
1: Ibian jakok ke penudi hari kita seraman.
0: Okey, selamat jumpa minggu semua. Ya ke pemisi, nyak pemisi meh. Ya ke pemisi gawak pergilah. Nah ya, kami pemisi tu. Kuang kita, oh. Selamat Hari Bangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Okey. Okey, nyak terdari Ibian. Tengah bintu lo, Flora.
2: Okey, terima kasih guys semua. Lalu mari selamat belalak meba hari minggu tu. Bertemu hari kebukaan eh. Okey, bye bye semua.
1: Okey, nyak tadi Flora. Hana.
4: Terima kasih Nen. Apa yang megah menyik aku buka selama terus rindu kepangan diri buka kita rindu ke terimpo apa yang megah terus ngemerat untuk terus ngemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal pengurus hati lebih lagi maya kita sama dari bangsa lagi semua kita merdeka merdeka merdeka menyiko ibian tadi jadi nyajar aku mementas darah badas darah bagas darah baja iman ikun tucum pendiau unya semua sampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya aku mengasuh kita lelengau
1: ini sepatu orang.

0: kita kuda tu baik tadi ngirup ai mamai wah ai amai ru ana ngirai bukai ana ngirai mani ana ngirai mai ana ngai mai ngirai kupai ngirup ai amai nya kebenaran
1: ya
0: kita gerai belama
2: Nen.
1: Okey.
0: Oh, jangan Nen.
1: Ya. Terima kasih nah. Bana.
3: Terima kasih Gaby. Selamat Hari Bangsa ngagai semua bala peringah. Jadi selamat bala ba ujung minggu tau le pergi 8 hari diau. Taniah mengagai urang ke gawa pergi lah dah.
1: Nah, ya mar, rek ya ku ya mar. Ini aja mar.
4: Au, nyata nak kita.
1: Amat rajin.
0: Au, nya rajin. Napa kemirinya nah?
1: Ngau.
4: Au.
3: Ya garis satu pula dengan ada ke kami ngerampas hari satu.
0: Nurun kupis.
4: Bisa memang ya. Sige bertanya apa pengin tu.
0: Nak belama hari satu hari besar ni mar.
4: Nak belama.
3: Kami gagal, kami gawa hari besar je dah.
0: Oh, kita pampai.
4: Au.
0: Au nyak kebuah ni.
4: Aman ni flow nak aku nemu tadi.
0: Au nak turun yang kenyal.
4: Au nen.
3: Ya, turun ya badas. Kabar nak badas.
4: Dia cukup jantau.
1: Ya, jangan nama.
3: Menteri Besarnya sudah
4: sudah kan
1: masuk. Okey, Menteri Besar kan masuk ke dewannya. Okey, terima kasih yang kita sebuat. Lalu ke penulis tau dengan mana tau menuju mana tempat aku.
3: Panduannya.
1: Dengan tau Ali Elis Girang tau. Ya, selamat tengah hari ku ya. Minta tebah ke lagu Nuju ngagai brother Bana. Terkenyit bertemu brother Bana nganak bujang ya di Melehah Kucing ke sarinya. Lama nak bertemu ngau kaban. Agi sigat tuai brother Bana. Semina padang bilunnya majak luas.
4: Nemu kau nya ka de highlight nen tadi.
1: Hanya tadi Elin kira kaku nya Elin kira ngau.
3: Sebut
0: ingat ke
3: padang bilunnya.
0: Sigat na tuai bisa.
1: Tersebut pada biluan lalu labuah. Kita nya saham.
4: Ini kayak nurun kan kau terangkai agak biluan.
0: Menjunam.
1: Okey.
0: Kali ini yang sudah jalan.
3: Patut bersyukur sudah bisa pada biluan ya, patut bersyukur bahawa dia okay. Kapan saya ada orang laki ke pemadu mentas dah ya ke pemadu minta orang ke kurang buatnya
0: lemah muji diri maya orang agak pansianya
3: orang kalah soalnya orang laki ke mentas
1: pada tujuan sem ngau kulit pada tujuan sem
0: malah sok pelak dia sem
1: suka kalah sok dia sem antara suka dana.
0: Terima kasih aja pada kesemau.
1: Udah tahu lagi sudah ya sebuat MA Asem lagi dekat mulai ngau kita bab 34 Selanyawa ngau kami sebuat nyurut kelirik. Bye bye ngaga kita sebuat lagu kependuri.
2: Bye bye.
1: Lagu kependuri hari Gwen.
3: Asal kaget kak, aku mai kumpai cukup jam.
1: Udah nyumbanya. Lagi aku ke 4 kita lagi.
4: Amanin.

hari Abang Kaya ya. Besi undang selepas batu. Omai jam kita pukul 3.07 minit ngali hari. Tadi peninggal kita baru dah mendiang ke atau ke Begulai Pak antara stesen Pak Ninjau Sarawak ngau mega lagu peminta ya. Jadi Pak jam ke sekali tu kita Begulai ngau aku Sam. Bah awak rentak ngali hari minggu ke Sarito 30 hari bulan 8 2026. Terima kasih kita ke Agi sekolah sejarah dengan kami di YFM. Kalau sebarang maya udah tu lagi peninggal, kita dekat ninga ke Jako atau ke Amanat Perdana hari Menteri Besar Menua Malaysia ya, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berserimai ngau hari kebangsaan. Lalu nangkan kenyal lagi kita boleh mendiang ke program 34 Asra Nyawa Nemban Badan live hari Konti YFM. Kalau kita dekat ninggal ke Randau Begulai ngau penyanyi kita Rudy Peter. Bawa program 34 ngali hari itu lagi ya. Okey, jadi bedau kita mendiang ke Jako atau ke Amanat Perdana hari Menteri Besar. Kita berperindahan dulu ngau lagu-lagu kena udah disediakan aku atau lagu hari Rudy Peter Bungai Atiku.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tak ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertua Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan dikatakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan,
Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa. Dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termaterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, asas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana
kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman, tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap bakal. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bibi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung, ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua,
Pakistan jadi dua. ASEAN India dari tiga jadi dua, jadi satu. Malaysia dari satu sekarang bergabung tiga kekuatan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhannya begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbendaharaan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan memanfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan, supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat Cina, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja,
Dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali, yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berdepan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu.
Karena mereka katakan dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disahirkan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulrun dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro, peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah
yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksesan Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Dato' E. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak

bakal syahdu dan bangga. Karena awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan. Dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka, saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai senjalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai gau hari kebangsaan tu, arameh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, hari

0: Semulai segalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ia berjam kedua rentak ngali hari, okay, di konti nampung penuduk DJ Sam kita tadi yang kau program 34 Seranyawa Nemban Baadan, okay, bakal selama program dikeluarkan maya ujung minggu hari 6 gau hari Minggu. Nanti nunda ia pukul 3 tadi, tang kita beri awak nyuruh pengawak ke diatur nyerumbak kita ke ngintu bulan kebangsaan atau ke hari merdeka. Malam tu lagi malam mantar atau ke ambang kemerdekaan, okey. Ujung minggu nintiang bulan tentu ya, program kita 34 Seranyawa beri peluang ngagai industri kreatif kita di Malaysia mai cerita senentang ACSJ ngagai peninga manyuh minggu ni kemari. Kita sudah bergulai ngau Diana Shini, okey, semi finalis kita ngau finalis ACSJ ke-9. Sari tu mega senindia bendar kami sebuat oleh nangkap siku mega kaban kita ke udah engau kita berami ba ACSJ ke-9 semi finalis kita di konti engau aku Rudy Peter. Siku mega kaban kita ke udah engau masuk ba edisi ke-7 sebab okey. Selamat datang engau Ganuan tu. Cikgu.
2: Ya, terima kasih DJ. DJ Matt.
1: Ya, kapan dah ngawe cikgu laban orang tersibak sikit ya cikgu. Okey, laban dia ke udah ngau kita dalam program 34 Seranyawa kira ke ngelalu ke penatai nuan engka sekedarnya udah ngelala Rudy Peter, keduanya bedang ngelala siapa Rudy Peter ke bendar yang injau nuan kira ke madah ke dirimpo dulu.
2: Okey, terima kasih DJ Matt. Selamat lemai semua pendengar YFM Iban di Selampur Benua Sarawak. Kau dini-dini alaim gak kita diau. Selamat ngali hari ke selamat lemai lah.
1: Oh, ngali hari tau.
2: Selamat ngali hari lah. Okey. Ngagai siapa ngagai semua pendengar tik bedau ngelala. Tik kalau dengar nama Rudy Peter pelatih asal aku tu hari Ingkelili. Seri Aman. Dahnya besai bak menua Kuching. Adat aku tu mayuh. Punya korang mayu halai tenyak tu DJ. Mayu halai diau dah. Yeah. Ada abak Melaka. Dahnya hari primary, ngagai secondary. Dahnya pulai ke Kuching. Dahnya pulai ke Ngelili. Hari Ngelili, dahnya habis form 6 semua, pulai ke Kuching baru. So, dahnya memang lama masa aku nang dia buat Kuching lari subak lah.
1: Okey. Tu kira ke nanya nuan tu Rudy Peter, cikgu. Kemaya ke terubahya nuan nemu diri tu bisi pengelandia belagu lalu tahun ke terubahya nuan berengkah jadi penyanyi.
2: Belagu ne?
1: Oh, singa nuan lah. Awak.
2: Lagu dalam jamban. Okey. Aku sebab kebenar ya. Ngagai siapa bala kaban ku dah ngelala aku hari. Hari sebab sebenarnya udah rindu ke pengawak belagu tu hari tahun 4. Aku nak nemu diri pun nemu belagu kebenar ya. Tang bisa bala cikgu sebab milih orang belagu tahun 4 lah. Okey. Kita belagu. Kita ingat pilih. Jujur aku dengan orang bertanding.
1: Ya. Yeah.
2: Ngorob lagu banyak Bintang Kecil tahun bila aku nak ingat tapi tahun 4 banyak. Mujur Boleh Nombor 1 banyak. Hanya ambil terubah aku. Nyak saya ku wakil zon banyak. Dahnya aku masuk ada je 5 penggau, ada je 6 penggau sampai ke sekolah menengah, sampai ke peket-peket bukanya lah. Tapi terubah aku orang aku nemu aku nyawa aku uleh dan juang.
1: Oh.
2: Aku nak lemu nak kelak madah nyawa dari mana lah. Tang punya kurang mungkin tinggal malam jadi balayak mana. Ngau rumah peket kalau bujur boleh nombor ke banyak lagi pemerih lah banyak.
1: Iya, yeah, okay. Dalam saya ingat Rudy Peter lah tahun keterubah nuang berkahnya di penyanyi. Ngau lagu single keterubah di pansur ke tahun bila?
2: Keterubah aku sebab punya kurang ngelamak ke diri dalam industri muzik Iban secara profesional lah. Ngau lagu Kelalu Dalam.
1: Iya.
2: Lagunya sebab di Tengkebang Cikgu Mitus Mambang ngau menyadik ya Jesli Jabo lah. Kena ke tahun 2000. So dalam bulan 7 berkenyak lah aku kebenar dah terima lagunya Ridwa ya. So rekod semua udah rekod dah tembu dah ambil file masuk dalam melodi semua dah hafal. Lirik semua dah hafal, recording, rilis bulan 11 tahun 2020. 2020, salah tadi. Nah, lagu tahun 2020 sebenarnya lirik lagunya di Tengkebang semua.
1: Lagu Kelalu Dalam, nah.
2: Kelalu Dalam, dan okay. Yang rilis dalam bulan 11 lah.
1: Iya.
2: So, kenyapnya, nakai aku nyedang.
1: Iya, dalam tiap perwak kita tentu bisa orang ke jadi orang ke nyukung kita di belakang. Banuan pun ke jadi penyanyi itu, siapa ke menyukung nuan lah. Merik perancang agai nuan itu.
2: Okey, semestinya hari family aku kumpul lah, hari bini bandang kemandar ke kita berlagu lah. Kami lisir punya ke balakaban sekadar. Yeah. Okey, serta Eka Mayu lagi merangsang aku hanya bala peminat lagu Iban lah. Eka bawa lagu peminat radio Mayu sebenarnya. Tidak yang Mayu mantuk kita minta lagu bawa YFM. Udahnya bila peminat-peminat ia kena dengar radio, ia kena dengar YouTube. Maka datuk aku kena tajapan lagu Kelalu Dalamnya. Nak udah lama. Udah lama di pansur kaku tahun 2020. Yeah. Tang lagunya mengkang ditebah. Tidak dimain, tidak ya platform YouTube dalam 2000 tontonan sehari. Jadi, buat aku lah. Aku berbangga bisnis setiap ketika kita nyebutnya lah lagu itu cukup mana di Tengkebang penyanyi komposer terbilang lah. Jadi tanya tadi di kumpai orang masterpiece lah. Ataupun lagu nostalgia.
1: Iya. Laban lagunya kira ke nyentuh dia tu nya agi lekat ba jiwa sedak deh.
2: Ya betul.
1: Nyenggau mesiko peminat nuan ba desa ilmu dia. Mister Atta mendong mendik ke program tua.
2: Thank you
1: Mister Atta. Sigi lagu favorite dia nya dengan yang di hari dalam kereta okey. Laban nuan tu siko dalam industri muzik kita Iban pemga siko tuan siko orang ke gawak ba upis pelajar neh. Bakni nuan tu bagi masa antara pemerintang ngau penguat nuan pu.
2: Okey, bak aku tu bagi aku lah dua tanggungjawab berbeza lah. Okey, siti kerja perintah nah, siti lagi kerja ukai perintah nah. So komitmen ya tadi memang memang nak sama punya kurang. Jadi bekal kita ke gawak perintah tu tadi, mayo tanya kita kena jadi ke penghidup kita lah.
1: Yeah.
2: Ika jadi ke gaji bulan kita lah. So
1: pengawal hakiki
2: kita dalam jako Melayu lah.
1: Yeah.
2: So dalam kita ke belagu tertarik bakal aku tajak aku gawak perintah contoh ya. Habis itu tanggungjawab hakiki. Okay. Tapi aku ngau nak uliah lah bagi masa aku nyemak aku bisa diberi orang peluang merindang.
1: Iya.
2: Yeah. Tanya tadi sebenarnya pasti ke datuar ngau betul lah leban ngai ke kelas ngai jadual kita ke kadang-kadang kita perintah tu pegawai hari enam hari minggu penurunan kadang-kadang lah. Jadi nanti betul-betul bisa awak antari baru kita boleh berlagu bukannya lah merindang bala.
1: Iya, laban nuan ke gawak bau pis pelajar ke kadang kita nyau traveling, meeting bak luar kawasan.
2: Betul.
1: Okey. Tu nanya nuan kira ke siapa bagi penyanyi kita Iban ke diambil nuan jadi ke contoh lah perancang.
2: Jadi contoh nih.
1: Antara artis kita Iban nanti bisa.
2: Sebenarnya aku mayu bangga dengan ngau penyanyi-penyanyi kita Iban lah.
1: Iya.
2: Nak ngira kelama ngau kebaru lah. Kebaru detok pun kita sebenarnya berarti ke kelama ataupun ya ke udah bisi. Tapi kebenarnya orang kebenar recording balas TikTok sebelah media sosial sudah ya sebenarnya mayuh bakat. Kebenar diketengahkan. Nanti nyoba ya dikira dari segi pengetahuan sedap ya. Lama dalam industri muzik kita Iban, aku rindu ke diriku penyanyi kita Iban lah. Siku Nur Sengalai.
1: Iya.
2: Siku ada lagi Johnny Aman. Abang, Johnny Aman tu dah sampai dia tu pun ya lagi ulih lagu aku rindu benda ya.
1: Iya.
2: Tapi intinya mak aku ditanya orang, aku nang angkat dari lagu Andrew Sengalai lah. sampai ke situ.
1: Iya.
2: Habis itu malah orang pada saya lumur dia berbuat dengan aku lagu yang lain.
1: Okey. Itu tadi tu ada kenal tentang lagu Kelalu Dalam ni. Single ke Terubah ya, Hari Nuan. Itu kira ke berapa itu dah lagu ke dikeluar ke?
2: Lagu...
1: Nak bisa projek ya. Baru nangkan ke tu?
2: Aku bisa duit lagu. Nak ke detok lagu aku bisa 6 itu lagu ke? 6 ke 7 lah. 6 saya ke?
1: Iya. Yeah.
2: So by next week aku bisa ngajuan setiap lagu. Tajuk ya 7 bulan 7 malam. Tang lirik berdau temu lah. Nanti datang rilis silo lah.
1: Ya kesia dulu lah.
2: Kesia dulu. Dan setiap lagi lagu yang tadi dia cengkebang sikok lagi komposa cegu sebenarnya. Cegu Lauren Sikai dari song lah. Dari sikok dari pengajar buat song lah. Kita ada lagu dari Becus Mambang, lagunya lagi dirahsiakan dulu. Tapi dah bisik. Kemungkinan besar akan rilis tahun depan. So nanti nyemaknya keluar dalam tahun depan 9 tik lagu lah.
1: Okey. Peningkat manyuah ke benar mendak tua live ba FB YFM Iban ngau channel YouTube kita YFM Iban official. Engkau kita si tanya ngagai cikgu Rudy Peter kita senentang pengawak ia ke dalam industri muzik kita Iban atau nanya lagi kami dua yang uji nyawut dalam awak kita 34 seranyawan nemban badan Rudy Peter nyasiku hari finalis kita semi finalis kita ACSJ ke 9 ngau kalau mengga ayan maya negerah ke diatur enya ACSJ edisi ketujuh sebab nah. Okey, tadi Nuan udah ngenang tentang projek lagu baru. Dua itik tu cikgu. Tu nanya Nuan, lebuh Nuan ke mansut ke siti-siti lagu, single, lagunya data dari peminta Nuan atau ke penekebang lagunya tadi, meri lagunya ngagai Nuan. Ah, sanok dia main lagu tu. Bekeninya cikgu. Ba Nuan pulah.
2: Ba aku depends. Leban ba aku lah yang paling penting ya karakter lagu aja. Karakter lagu means baka lirik yang mana, adanya melodi yang mana. So tapi bak aku lah nanti baka lagu kelalu dalam lah. Lagu first ke terubah lah. Lagu ke terubah aku sebab lagunya nang tajuk yang nang aku ngiga. Udah uji di karang kami sebab lah cikgu Jim, Andrew Janggi, cikgu Presley banyak berapa pincin lah. Uji draft lagu nyatang nak temu. So tiga hari kami berundang ke bukan ni cara ngagak lagu tu. Jujung kontak kau cikgu Mecus Mambang ko sebab. Minta tolong ya ngagak lagu nyak ke kau lah. Nyau tajuk lagu Kelalu Dalam.
1: Nombor
2: tajuk Kelalu Dalam nyak ko pernah nemu.
1: Nombor ke projeknya ni.
2: Tapi ceritanya sebenarnya aku madah ngaya lah. Tapi bak aku lah. Komposer tenang cukup pandai lah. Bagi aku dah cukup kreatif ya cukup. Udah jiwa ya sebagai komposer yang nampis bekas sudah cikgu Mecus Mambang.
1: Iya.
2: So nak boleh tiga hari saya ya mulai ke lagunya baru ngagai aku. Ngau lirik, ngau melodi, ngau susunan semualah. Kenyak lah. Pagi aku nak milih sama ada tajuk lagu yang tadi ditentu ke sidak ya. Tahu kena yang paling penting bagi aku melodi ya kuat, lirik ya pun mana. Nak sebarang lah punya.
1: Iya, buat peningat buka yang kasih dah ya bedau ninga atau ke bedau medak lagu ja bak YouTube atau lawak dia tu giga kita lagu Kelalu Dalam.
2: Kelalu Dalam.
1: Laban nak ke dia tu hari tu dah 30 hari 8 2026 lagunya megak pangkak ya gi Kelalu Dalam ngagai ninga kita. Ya kasih dah aku dah kalah ninga lah.
2: Betul.
1: Okey, kita kasi tanya terima kasih ya megak ya kasi nyapa bak ruai komen kita di FB YFM Iban lagi tua nampung baru randau tua barengkat kedua tu cikgu kita hinggau menggal dulu engkau promo tu dulu.
0: Segulai sejalai Gau YFM ba program 34 Serajawa. Nintiam hari 6 Gau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia ba industri music. Pengelandia jari nyarang buang ngukir fashion movie adat Gau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, 34 Serah Nyawa Nemban Badan Hengke Biasa itu live di Konti YFM Iban. Jam kita 4.19 minit lemai hari bak Konti temuai Hengke Biasa minggu tu ianya Rudy Peter. Okey, tampuan baru randau tua tu ni pengajar.
2: Okey.
1: Udah tembu ACSJ ke-7 subak ni laban nuan kala ayan bak pentasnya subak. Nama ke Manyuh merangsang nuan nyentuk ke nuan tadi mujur nyabung dua ti lagu bak pentas semifinal SCSJ ke-9 dia tu kita ibas Selangau bedah lama tu tadi.
2: Oh, okay, thank you. nanti kita ingat ke tahun 2023 aku kalau lagu kelolo dalam tu sebab lah kalau engkau berpikir SCSJ ke-7 final lah tang nak mujur boleh perlu doa lah nah. Bisik kadang-kadang bak aku lah banyak keterubah fan anugerah win or lose bagi aku adat dah bertanding lah.
1: Yeah.
2: Jadi nak mudah nanti nyaman dah minat punya kerana dalam seni tu nang nadai jaku Allah menang lah.
1: Yeah.
2: But very universal setiap ikut orang bisik pandangan masing-masing. Mm-hmm. Tambah aku nanti kita sudah layak masuk ngagai titik-titik anugerahnya pendah salah satu bonus. Laban dalam industri muzik Iban tu, mayuh penyanyi, mayuh buka lagu ke mana-mana tang peluang tidak nadai datai buat tikas final atau ke semifinal SSJ. Laban kaya setiap perkara tim mudah, masuk lagu ngagai radio nah.
1: Yeah.
2: Terus masuk ngagai final atau ke semifinal. Nak ya kenyak. Laban ya melalui mayuh prosedur, ya perlu lulus tapisan dulu. Dan ya perlu dipilih sidaknya PPLTI ke ataupun ya pilih sidak SSJ pun perlu tentu ke lagunya layak masuk angkat carta kena udahnya minat peminat kita bisi kena ngundi lagunya.
1: Betul.
2: Dalam anugerahna carta super juara udahnya tadi lagunya ditapis baru ke dalam semifinal. Udah tembus semifinal masuk gagai final. So bagi aku lah SSJ tu ia satu platform mereka cukup meri peluang ruang agai siko-siko penyanyi dah tiba peringkat semifinal ngau final tu dah satu bonus sebenarnya untuk setiap penyanyi termasuknya pandangan aku lah. Menang ngau tak nyanyi
1: ada macam lah.
2: Yes, bukan reti aku dah kalau oh Allah aku tu baduk aku berlagu oh kan jadi makanya jadi aku akan menganggap ke semua tanya tadi salah satu platform yang boleh ngangkat nama siko-siko artis lah termasuk aku umpul lah.
1: Okay. Kira ke banuannya laban udah nyingkang agai pentas SCSJ semifinal atau ke final nyadah dikumbai tanya siti kemenangan yang besar di banuan lah nek. Kayaknya mainnya kita ya baru dah ngada ke lagu tamak beradio dipilih peningga masuk ke carta Niki ngagai semifinal dan ya final ukai muntang neh.
2: Ukai muntang.
1: Okay. Tengenang lagu nuan duiti ke debaik maya pentas semifinal tu tadi cikgu. Okay. Boleh kena nuan narang ke bida antara duiti lagunya. Laban duiti lagunya ya mesti cerita yang pu nama bida ni berkunci ngau peningga kita.
2: Sebenarnya berbeda lah. Aku meri ke sama dulu lah. Lagu sama-sama lagu tanam bertopik lah.
1: Iya. Yeah.
2: Seti lagu bungai, seti lagu lalang. Berdegak lalang lah.
1: Iya. Yeah. Okay. Seti lapan lagu bungai yang tiku ni.
2: Iya. Yeah. Sebenarnya dua lagu tu sama enggak dari segi maksud.
1: Iya.
2: Yeah. Penyayau pengerindu ngagai orang kedik sayau kita lah.
1: Iya.
2: Bekal lakinya sayau keinduknya. Bekal induk sayau kelaki lah. Ya sama ngetan ke kemarin lah. Okay belayak lah artinya. Nah.
1: Iya.
2: Mina beda ya. Beda lagu berdekat berserah lalang tu. Ya mau tu attack, mau tu ya ya jenis yang ya meluah lebih lebih agresif.
1: Oh.
2: Tapi dalam lagu Bengatiku tu ya lebih emosi ya lebih ya menyampaikan lagunya lebih lebih slow gitu lah. Tapi persamaannya juga lagu tu ya sama-sama bisa nike transpose punya kurang. So dua-dua bisa attack. Mina bisa beza cerita tu guna high note ke tinggi nar. Cerita tu sedang-sedang lah. So dari segi yang pun melodi lah, dari segi tune-nya lah, dari segi masuk sama aja, dari segi penghayatan dia pun lebih kurang sama aja untuk kita main lagunya, dari segi penyampaian pun sama aja.
1: Kira ke lagu Senentang Penyerindu lah.
2: Yes, exactly.
1: Okay. Okay,
2: cukup putih.
1: Okay. Ngenang duit lagu yang tadi cikgu Laban udah nyingkang gai pentas semifinal. Berpikir enggak nak kau lihat tang lagunya tidak muncul. Mai nuan ngagai pentas final. Bekeni ya saya batin nuan sekali ke nuan yang tadi kecewa atau ke nengok lah. Baduk enggak orang berpikir tu datuk kapaknya. Bak nuan pun bekeni.
2: Nanti mesti pikir nanti bekas jemak boleh jadi facilitator na.
1: Iya.
2: Yuri ke nama ke kak aku enggak. Leban dah ada dua kali kecewa dah. Masuk final SCSJ ke tujuh kecewa kan ada boleh nombor lah. Tapi masuk final ke
1: yeah.
2: Tapi itu lebih dahsyat gila kalau boleh masuk final. Masuk final bisik ke dalam hati ku berjakup takkanlah Siti lagu dah masuk dah dah masuk ke Siti dah nyangkut dah. Tapi nyalah aku berjakup sebagai seorang penyanyi maybe the way aku berlagu malamnya aku rasa aku dah agak yang terbaik tapi buat peningat mungkin tanya bedau nitiah ke tikas ke Kak Sidaya atau buat juri bisa kriteria pemilihan yang pun. So aku hormat putusan juri. Tang nak kereta aku nak ada mantul letih lah. Bagi panjai buku ya.
1: Betul.
2: Kecuali ditetak orang enggak lagu lagi baru aku baru berlagu. Tetap jadi ke perangsang. Amat leban lagu duitnya itu kelalu setia sama aku. Aku pulai hari selagau dua yang pulai. Nak kau final.
1: Ngai tinggal.
2: Ngai tinggal.
1: Okay. Bisa mereka orang ke madah dalam komen kita. Madah ke maya nuan ke belagu berpentas tu tadi. Sadanya anda sebakal engkau ke seberapa tu lah ia ke direkodnya dah. Okay. Bisa mereka madah ke maya nuan ke berpentas edisi ke tujuh sebab lebih manah lagi nama kini komen nuan cikgu.
2: Okay, bak aku tato very subjektif.
1: Yeah.
2: Kadang buatnya dalam segi jauh ibana subjektif. Susah kadai mayo peragam na. So baka aku lah. Suara tu ya very universal. Bila bapa pendiam sikutnya tadi, nyawa tu mana bunyi nyawa itu? Bila temu gua sikut tadi. Oh, mana penyawa dia? Semua orang juga mana saya kau bela kabar belayan kau bagal. Tang, bak aku lah. Aku sangat menghormati pandangan orang. Leban ya lah penting punya kurang tadi pemilihan lagu yang sesuai lagunya mana melodi yang mana tiwan mana lirik yang mana tapi lagunya tak semestinya ya sesuai ngau kita. So nanti kita milih lagu tadi mungkin lagu tadi mana dia dengar lalu kat ambil tu lalu kat di ke lagu ketua lah arti tang bak aku lah mayu lagu mana tang nak semestinya yang ngau aku mungkin terlalu dalam sebab lagunya dah cukup-cukup keman kau suara aku kau gaya aku contohlah tak mungkin lagu Begak Serah Lalang lagu Bunga Hati itu tadi mungkin aku nak boleh meri sepenuhnya katakan deliver lagunya ngau nakak uliah lah nakak uliah punya sebenarnya tapi mungkin tanya nantung keman pendiam-pendiam
1: bedau rezeki lah
2: ya betul.
1: Okay. Nak dengar awak mesti dua lagi lagu dekat Dianjong lah ni nemu ni ki baru ngagai pentas semifinal atau ke final kita ilang lah kira kenuan tu dah nyawut tanya kita ke 11 tu cikgu ne. Okay, tu waktu nyingkang ngagai tanya nangka ketu nanti semak lah cikgu boleh ditikal pula ke baru nama utai ke dekat diubah nuan maya pekit tu tadi bak Selangau.
2: Selangau lah.
1: Nanti ia boleh ditikal ketua pulai baru lah. Aku seringnya nanti ngagak berketuk ke nuan. Nama kak diubah nuan.
2: Aku lagi ingat ke pengalaman aku masa masa SSJ ke 7 sebab. So I did it again sebenarnya dalam SSJ ke 9 tu. Sebenarnya kita perlu bergerak lah. Tengah gaya balas finalist judi hari lah. Nang, walaupun orang madah kita tu nadai markah, persembahan nadai markah, gaya nadai markah. Anak tidak bergerak. Anak statik ba siti alai aja. Laban walaupun dia kita tidak bergerak. Adakah kita yang tadi boleh menarik hati juri kita dalam? Laban the second time aku ngau orang semifinal tu, aku pun doing the same thing. Aku nak bergerak. Aku cuma berlagu pasti tempat. Mungkin tanya betul bahasa setengah orang. Laban penilaian juri nak sama. Tapi bagi aku lah, utai ke paling kan diubah kode kepala baru. Mungkin aku perlu pengusahaan pentas mimet. Udahnya itu, udah kita bergerak mimet kian ke. Nak seperti estetik pasti ala itu.
1: Iya. Laban kadang-kadang nak nemu kriteria juri kita bah SSJ tambah pikir-pikir belagu bukannya dari segi showmanship nuan, persembahan ngau penguasaan pentas nuan punya segi bisa dalam markah ne.
2: Siti lagi tak ke kada ubah aku.
1: Iya.
2: Aku underestimate. So aku underestimate semi final lo. Aku sebenarnya dah mayuh baju dikenal beli aku. Asal aku baju aku dekat dikenal aku. Aku dah bisa baju kena semi final, dah baju kena final pun dah bisa. Frankly speaking, punya terus terang dah lah.
1: Nah,
2: udah di standby maga. Tapi bila aku ngau semifinal tu, aku menganggap tanya yang macam semifinal aja pun. Yang penting suara, yang penting ulah lagu. Kena. Tapi sebenarnya tanya tadi silapan besar. Bila saya masuk ke pentas anugerah. Kayak pakai petani yang lagu. Pakai anugerah carta sapajora. So Miss Anugerah. The way kita bergerak pun mesti ke dia do mana. Aku rasa very simple, berkata je lah aku. Sebenarnya dah very simple, tapi once dah masuk anugerah, maybe the way kita dress ourselves kena mesti ke diubah memang lah. Ya, siti hari, dua itu perkara yang aku belajar hari SSJ ke udah tu lah.
1: Okay. Sepatutnya dah mesti sesuatu yang wow lah.
2: Ya, betul. Bukai galungkah ke mayu
1: asas. Ya. Tang ya, mesti tanya lah.
2: Basic like
1: something lah bagi kita.
2: Ya, betul.
1: Oh, ni mudah korang putih. Okay. Tu kira ke ngenang pengalaman tau ke penelbak ke udah di Ulian Nuan Sekumbang ke dua kali dah ngau kami tu. Mbak pengawak kita SCSCA. Pengalaman Nuan.
2: Pengalaman, yalah.
1: Ke Ulian di Kawak Nuan, ke udah di Pedak Nuan.
2: Jadi pengalaman bagi aku lah. Masuk ngagai anugerah tu. Bak carta pun udah satu bonus. Masuk terpilih ngagai semifinalnya pun dah satu bonus. Masuk ngagai finalisnya dah satu bonus. Dia menang-menang gerintah kira bonus saya lah. Okay. Pengalaman aku dalam SCSJ ke udah tu. Aku sebenarnya mayu bertemu ngau penyanyi ke Bia-Bia. Bisa kan ngau uncle lah. Bukan mawat bertemu aku tu Alex Wan uncle ke kawan-kawan apa Alex Wan kawan dah. Bukan sudah apa mawat pun kawan aku. So tidak kena anak ngau ke uncle lagi. Tapi aku mai bertemu ngau bala penyanyi ke Bibi ya. SSJ ke 7. Udahnya SSJ ke 9 tu tadi aku sama gak boleh ngurah kaki Bibi ya lah. Datang mayuh agak penyanyi yang betul adab senama. Maka sudah Winnie Albert, maka sudah Dara Helena, Depa. Nah orangnya now dah very synonym ngagai industri muzik Iban. So bagi aku lah dah memberi ruang yang cukup besar lah. Ni buah sebut ke pasal popularity, ni buah sebut ke pasal punya kurang hebat ke nak. Bagi aku bila nak dah datai batikas nuang lala bala artis ni pernah cukup bagi aku.
1: Betul.
2: Lepas lama tu kita mada nak kalau bertemu ngau tiba-tiba oleh tepi jari oleh mengelangi Eropa pagi kena.
1: Ya.
2: Ya dah bagi aku lah.
1: Okey, tu kira ke ba niat nuan pu, okey ba jiwa nuan pu pelabakku perjuangan nuan dalam industri muzik kita bantu nak ngetu nak kat tu aja. Okey, bisi nak niat hati nuan. Aku mesti kan nyingkang baru ngagai pentas semifinal ngau final SCSJ nangkan katu. Banyak hati nuan.
2: Bakal ke di padahku tadi buku ke buku ku ditulis ku ge panjang sebenarnya.
1: Iya.
2: Itih ke lagu ke di karang bala komposer. Leban bakulah masterpiece ya dulu nang hari komposer ngau melodi dulu.
1: Oh.
2: Leban ti dia udah nak betul. Itih ke belagu lagi pun susah. Kadang-kadang komposer ngau orang kagak lagu lirik ngotir di mana kadang-kadang penyanyi kita deh. Tapi baku setiap masterpiece nya dibentuk oleh tiga itik tu lah. Tiga itik perkara tu.
1: Hari lirik lagu.
2: Hari lirik lagu. Melodi.
1: Melodi ya, muzik ya. Gak orang ke main ya, orang ke menyampaikan.
2: Menyampaikan.
1: Cerita dalam lagunya tadi nih.
2: Ya betul.
1: Okay, ni nemu ke tahun dudi tahu ke tahun nangkan ketua dah 2027 tahun baru 2028 ulah nyingkang baru berpentas.
2: Itu nyembak di menyi kurang tadi. Nanti nyembak lagi bisik peluang di break nyingkang. Lepas menyi kaku tadi dah. Dah tak tahu kan mudah-mudah lah.
1: Betul.
2: Lulus tapisan dulu. Masuk
1: dengan carta.
2: Udah jadi undi. Betul. Udah jadi baru. Nanti diundi pun. Nanti nak boleh nombor satu pun dah boleh.
1: Ya betul. Dia mesti kan jadi juara. Baru dia jadi baik kita ngagai. Pemilihan lagu ngagai semifinal.
2: Betul.
1: Agar ke sidatanya meruan nyukung lah undi lah. Okey. Pesanuan ngagai balas ke dak laban di beda aku baru komen Diana Shini si hai hai buddy tu ngagai balas si dak ke nyingkang ngagai final SCSJ ke 9 tu nama kini pesan ngagai bala-bala si dak ke berapa kita lah 19 12 ikut si dak ya.
2: Okey.
1: 12 lagu lah ke di paket ke.
2: Okey, pesanku ngagai bala semua finalis. Sebenarnya aku terima kasih ngagai bala finalis lah. Ika bisik SME finalis harinya ikut Dr. Mubas Langau. Engkau mainnya kita impain tu berkelala, impain tu boleh beranau dengan pangan diri lah. Lepas kita mainnya, ya bertanding-bertanding kan lah. Ya nak bertanding, ya nak bertanding kan. Tapi aku sebenarnya aku bersyukur udah boleh bergulai dengan bakal di nasi ni. Aku dah bergulai dua kali. CSJ 2023 SCJ ke-7 dan ke-9. So kena megak ngagai bola bukai pesan aku ngagai 12 ikut finalis ni tadi semoga berjaya. Nadai jakob bukai lah harap ke bisi rezeki boleh penuh 1, 2, 3 ayolah aku nanti bisi hotel betul aku datang nyukung kita nak keletau nak ada kosong
1: iya ngena-ngena tubuh nah.
2: Betul.
1: Ok peningkat manju kita akan kembali ke kedua yang live Rudy Peter bak 34 Seranyawa Nemban bak Adan ungkap ya sarito ya. Ok di FB kita ngau bak YouTube channel YFM Iban Official. Terima kasih manju udah tu lagi kami dua yang dekat nyingkang ngagai soalan panas tu cikgu.
2: Ok
1: kan ada ada hangat lah dalam kontin eh. Okey kita ya menggal dulu program 34 Seranyawa Neban Badan.
0: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Mintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Ngarang buuk. Ngukir. Fashion. Movie. Adat kau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 Station Radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Ba'adan.

0: Okey. Nyingkang ngagai renggat ketiga tu agi bak konti live di konti YFM Iban. Enya Rudy Peter Siko Ari semi finalis kita ACSJ ke-9 di Selangor tu tadi. Kalau mega ayan maya edisi ke-7 di atur sarinya ya. Okey, sekedar peringkat kita si nyapa tu cikgu. Okey, Josli okay. Ragi, pihak mega Roy Kuang, penyanyi kita tadi Diana Shini. Terima kasih engkau Jonathan Rayang sounding ke program kita sini apa hai hai ke kira guys sudah di konti oh. Terima kasih ya.
1: Hai Nana Shini.
0: Iya.
1: Kami gagal okay. Nana Shini.
0: Iya, okey itu okay. Tanya apa nasu juga.
1: Okey.
0: Manyo orang madah ke SCSJ tu ukai semina pakai lagu bantang tundur ngayan ke diri ari ndak dikelala ngagai nyentuh ngagai tika senuan udah dikelala orang. Nama kini komen nuan tu.
1: Mbak aku lah. Kita yang madah tanya tadi. Nak amat. Amat ke?
0: Iya. Yeah.
1: Bagi aku nak amat lah. Lepetang. Bagi aku lah. Mbak aku. SCSJ tu. Siti hari... alai. Siti hari platform. Mereka boleh mengenengahkan bakat. Bakat bela penyanyi lah. Tang. Ya, ukai tongkat sakti lah. Ukai bakal sida Harry Potter lah.
0: Betul.
1: Abrakadabra. Lalu... Alo jadi penyanyi itu bila tak?
0: Okay, bila. Perjalanan yang mudah ne.
1: Yes, okay. Oh. Bila tu masuk ngaji SSJ tu. SSJ tu sebenarnya masuk carta ke masuk final, semifinal. Ya sebenarnya Siti ruang alai nuan ngayan ke bakat. Okay, alai nuan datang ke alu nuan popular alu glamour tak? Nuan popular sebenarnya nuan glamour tadinya sebenarnya di luar bidang SSJ. Leban mungkin dari YouTube penulis glamour, dari TikTok pun boleh glamour sebenarnya. Mayu haki orang bertiktoknya lebih glamour dari artis-artis ke udah habis dia tu. Lebih kita mendapat followers sudah yeah. Sampai beratus ribu kan. Sebenarnya tidak ya popular. Nanti kita ke popular ngena ACSJ tu. Tak ada salah gak. Semua ya okay salah satu platform untuk tuan mengejar glamour lah. Nanti tuan ke amat-amat mengejar glamour. Pastikan tuan amat betul-betul berbakat. Ataupun tuan bisa city talent yang orang bukan adai. Baru nuan oleh glamour dengan utai bekerja lah. Tapi nuan glamour dengan nak semata-mata masuk SJ tu kat glamour kat popular buat aku lah. Mungkin nuan akan satu hari nanti ataupun dua hari lah nuan akan kecewa yang nuan nak boleh jadi popular. Tegal nuan akan masuk SSJ nuan kat popular nak bekerja lah buat aku.
0: Yeah.
1: Kaya sesuatu yang mudah lah nuan kat popular. Udah, oh kau masuk SSJ lah. Glamour ke lah anda nak boleh bekerja.
0: Udah bersih nama apa
1: ya. Ya, dah bersih nama.
0: Reti nuan kak popular, nak mesti kak bersih kualiti lah.
1: Yes, penjalan ya tetap belajar kita tempo.
0: Okay. Bak kata nuan tadi, perjalanannya ukai Siti Bekara ke Muntang di kerja tu. Aneh.
1: Betul.
0: Bersih challenge ya. Kita yes, kak menempah nama dalam industri ACSJ tu kan.
1: Betul.
0: Okey. Tu ngenang senentang agi ngenang tentang ACSJ tu. Amai kena ACSJ tu ia boleh ngubah pejalai penyanyi kita Iban baru dia kan.
1: Nya pun bergantung bak aku dah.
0: Yeah.
1: Bak aku laban dekat kedai tu kali temu aku lah dekat kedai tu tahun 2026. Tu aja anugerah lagu Iban ke bisik digagak kita di Sarawak dah. Nadai saya ku nadai anugerah bukan eh.
0: Ya, nak kereta tu bedau.
1: Nak kereta tu bedau. Lepas ketemu aku SSJ tu aja platform mereka mai bernama penyanyi ngagai tikas ke lebih tinggi lah. Bagi aku sebenarnya standar kita berlagu pun tinggi gila.
0: Betul.
1: Lepas anugerah.
0: Ya,
1: ya okey bertanding berlagu bah. Entah bertanding berlagu. Sebenarnya banyak orang dah ngau bertanding berlagu. Tapi anugerah industri muzik Iban tu titik je. Ketika temu aku. Eka tahun 2006. Eka sebenarnya tu mungkin bisik lah.
0: Ya.
1: Maka damah semua nak.
0: Ya.
1: Tahun kedai tu kaki kekal hari subak. Kaki bertanding SSJ lah.
0: Ya, sehingga mai kira ke tahu kita ngumbai anugerah carta siapa juaranya. Siti-siti ia ke uliah diatur, agi mengkang diatur kita, agi irrelevant diatur kita, bak muka bumi itu. Ia ke nyukung, nyagu, industri muzik kita Iban eh.
1: Betul.
0: Nanti boleh saya dah kebukai. Nada yang salah kita sama nyagu hari station kebukai sekali ke TV atau ke radio eh.
1: Betul.
0: Aku ngambil kau tanya lebih lah. Rami lagi lah.
1: Rancak lagi lah.
0: Rancak lagi. Okey. Tu soalan ketiga, tanya ketiga tu cikgu. Bak randau tua tadi lah. Laban kita ikan genang tua ke berpekit. Siti lagi laban tu sigi ya anugerah carta sapa juara tu menang. Udah datai ba tikas final. Sidak ke berlagu. Tau ke 20 sebab ba edisi ketujuh. Udah datai ba tikas final. Tang nadai boleh nama-nama. Semi final tu tadi. Okey, nuan dah nyingkang ba dia. Tang nadai boleh nama-nama. Ndak megap mujur. Nyingkang agai pentas final. Bak saya nampu. Bakal ni saya.
1: Panas lah. Ya. Sebenarnya dah. Aku ngetu ngarap tanya belagu sobat lah.
0: Ya.
1: Terus tanya buat lah. Aku ngetu ngarap tanya belagu sobat laban kecewanya. Rasa kecewanya nanti tetap bisik.
0: Betul.
1: Okay, belagu aja lah. Bertanding nama-nama pekit lah contoh lah.
0: Ya.
1: Maka kami sobat selalu ngarap bahas ke nama ke. Pidato bahasa Inggeris ke. Nah. Bila lah lah. Memang akan rasa macam baduk lah ngarap lah. Kecewa lah. Mula lah madah very positif. Nari hal lah. Kita lagi biar sebab mungkin kita akan rasa macam terlalu kecewa. Bila dalam keadaan yang kita dah cukup matang menerima. Kita memang akan rasa kecewa. Kita akan rasa macam pedih hati lah. Aku bisa duit lagu tu. Nama aku buah nak boleh masuk Siti lah.
0: Dapat tu Siti nak nyangkut ni.
1: Dalam rendian kita lah. Tapi bila kita sudah meneliti tanya ketika. Masih tanya betul-betul lah. Bukan rezeki nuan buat dia. Laban bagi aku lah, aku sangat-sangat positif dengan rezeki Petara. Laban ya rezeki kita sikit-sikit tu dah ditentukan ya. Bekeni nak berusaha lebih harinya penting nak kaya ungkup nuan. Tetap kaya ungkup nuan.
0: Bedau idar kita ya lah.
1: Bedau idar kita. Kita take positif lah. Kita kenyaknya dia lah. Kecewa amat-amat kecewa.
0: Sikit bisik lah ni.
1: Revise baru kita impu. Kita impu medak diri, impu orang diri. Mungkin kita nak medak. Mungkin kaban belayan nak medak. Oh, mana nak berlagu? Nada penanggul. Kaban belayan tu hanya tadi. Bukai orang ke dikelala tuan. Tapi bisik ke, aku mayuh nerima lah, Matt. Mayuh aku nerima baka mesej hari orang. Memang kita faham yang muzik tu very subjektif. Bisik orang mana-mana. Bisa Ramadah kurang mana. So bagi aku lah, aku memang sangat-sangat kurangnya setuju dengan keputusan juri. Ada yang membantah. Setuju dengan begak dengan akhir-akhir kebaluar walaupun peminat-peminat kita tidak ya bisa pandangan ke derimpu. Aku kecewa malah bulatnya. Tapi aku akan tetap menerima nama-nama keputusan juri.
0: Betul.
1: Siapa orang yang lah. Semua orang akan menang.
0: Nya nama ya kita berpekit semua orang kat menang.
1: Betul.
0: Dalam kita ke berpekitnya bagelanggang nak sikit ilmu kita bisi orang ke dekat menang, bisi orang ke dekat Allah.
1: Okey.
0: Tang Allah ba edisi ke 9 tu ke reti noktah neh.
1: Aku ranya aku Allah edisi ke 7 nak. Aku boleh ke kena remau. Ba aku edisi ke 9 tu aku Allah lama lah saya. Lepas lagi semifinal lah.
0: Ya, agak dua lagu ni.
1: Hanya titik hal kan. Tapi bagi aku Alah semifinal dah. Cuma lah masuk final lah. Bisa dalam hati kita lah. Tapi apa-apa pun rezeki dia memang di tangan Tuhan lah. Redo lah, redo.
0: Ya. Okey, ini nama engkau yang susah nangkan ketuk ilak ni. Boleh nyikang jauh kaki dalam pentas kita. Okey. Kita kenal senentang lagu AI tu, cikgu. Sebab aku bisik kaban kita buat luar dedian, bisik lagu AI, muzik yang dah digagak, tu dah digagak, dan yang injau nyawan-nyawan. Cikgu, main lagu tu. Kakak nak nuan terima?
1: Bah aku lah. Okay, aku nak setuju ke pemasang dunia. Leban kami kena jadi pengajar tu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah. Amnya kami, khususnya kami, sektor sumber teknologi pendidikannya, juga nama UPS lah. Minta ampun lah. Kami dah sikit menggalakkan penggunaan AI, tapi dalam kita menggunakan AI itu, kita bisa lepas. Kita bisa etika yang punya kurang. Bila kita mendak etika penggunaan AI itu, kita tak kenal ya, semua. Tapi dalam industri muzik itu lah, aku mendak AI itu salah satu perkara ke mana. Mana? Tapi enak lah kita tak ambil Yang dia pernah suno pasuk lirik.
0: Oh, 100%.
1: Maka aku dah, aku pun nombor nanya. Ambil aku dalam create me gagak aku lagu Melayu sikit aku. Kita pernah ambil bahasa bahasa orang Sunda contoh nah. Tidak dia main lagu mana hari Indonesia main lagu mana. Pasuk no ngagai Google Translate. Hari Google Translate entar tukar no ngagai bahasa bahasa Malaysia. Hari bahasa Malaysia tukar no bahasa Iban. Hari bahasa Iban. Pasuk kena genre dua kak nama genre kak nuan. Genre pop ka genre slow rock ka ataupun nuan ka dandut ka bisa mega. Dah genre. Kenal lah kita mata-mata ngambil musiknya, ngau suaranya. Mungkin low cost lah, low cost. Tapi we have to pay money also.
0: Yeah, putih lah.
1: Kita kena orang ke sebenarnya orang ke aku memang lah aku perlu bayar. Aku perlu bayar suno ya ke profesionalnya. Aku perlu bayar sama abang-abang ni. Tang bagi aku lah jujur, integriti nuan sebagai arranger. Perlu dikekalkan juga. Nuan perlu ambil arrangement baru. Suara pun nuan perlu retake dari original singer lah. Bukan nang penyanyi lah. Cek juga lah penyanyi. Ke mana-mana hanya tadi. Terkembang baru lah. Arrangement baru. Biar dia jadi karya ke asli.
0: Asli.
1: Okay, karya yang bercampur. Aku nak boleh menafikan yang music mana. Suara yang mana. Tapi kita anak lupa. Anak kita muai penjiwaan lagu. Mungkin AI tu tadi ia boleh berlagu pitching ya nak awak semua high pitch ia boleh ambil download ia boleh ambil tang penjiwaan lagu yang tadi sebenarnya
0: kurang. Okey, tu kira-kira dah nyangut tanya tu tadi tentang AI tu nih lepas menyembuhkan bagi kita ke baluan dia tahu nak AI tang ya sebagai pencetus idea nuan music yang bakal ni tahu tang anang harinya mata-mata lu terpilih lah.
1: Ya, betul.
0: Bagi kita ke segi penyanyi, bagi kita ke segi komposer. Semak je aku baru dengar intro. AI tu. Dah temu kan eh?
1: Temu. Maka pendiam aku nak lansik. Lagunya, suaranya AI atau ke musiknya AI nak temu.
0: Temu kita ini.
1: Temu.
0: Okey. Lagi tu nampung baru ba randau renggat ke penduduk itu. Pendengar manyuh, terima kasih lagi dengar kita ba radio, ba channel kita My TV atau ke channel Astro 871 atau ke live di FB kami hanya YFM Iban ke juga ba YouTube channel YFM Iban Official.
2: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa nintiang hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music penglandia jari ngarang buup ngukir fashion movie adat gau main asal boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 stesen radio RTM YFM nyukung industri kreatif Sarawak 34 Seranyawa nemban ba adat.
0: Okey, pukul 4.51 minil mai Seranyawa Nemban Badan sehari itu bisa laun mimit berengkah ya. Okey, bisa program ke diatur kita tadi nyerombak kita ke dekat ngintu kemerdekaan. Okey, tentu ya Seranyawa Nemban Badan ba minggu keempat ngau minggu kelima tau ke dekat kita maya ujung bulan kita nyangangau bala artis tau ke bala sidak ke bisa kawul dalam industri kreatif kita di Malaysia nyengkau sidak ke bisa kawul ngau SCSJ. Okey, di konti agi ngau aku hanya Rudy Peter semi finalis kita SCSJ ke 9 kaban kita ke kala nyingkang ngagai final edisi ke 7 mega tu cikgu. Nampun baru tadi tu habis nyebut tentang platform SCSJ. Siti-siti aja anugerah bab muka bumi.
1: Ke mana?
0: Awak nanti semalah anugerah carta siapa juara tu. Ndak minta tapi nanti semak ya. Tiba-tiba yang ada lagi cikgu. Kata ya saya industri muzik kita Iban di pedak nuan lah.
1: Di pedak aku lah. Bak penemu aku lah. Nanti cuma carta tu. Carta tu nadai ataupun anugerah tu nadai. Muzik kita Iban tu tadi tetap akan bergerak seperti biasa. Semina bak aku perangsang. ngagai bala komposer, perangsang ngagai bala penyanyi, ngau bala lirician, ngau arranger tu nadain tu, nadain tu, nadain tu perangsang sudah ya. Leban tidak ya perlu platform ke uliah memperjuangkan kehebatan karya tidak ya.
0: Yeah.
1: Bekas tidak penangkebal lagu. Oh, nadai apa-apa, nadai anugerah apa-apa tu. Gagak biasa aja pendengar orang contohlah nah
0: kirakan ada hal itu
1: nadai hal itu baka bab nemu aku lah tanya mak nadai platform tu nya nadai perangsang bala penyanyi pun nadai perangsang

0: akan mengeluarkan lagu yang berkualiti.
1: Yeah.
0: Bila lagunya berkualiti, lagunya didengar dalam ayu, lagunya sampai orang luar negara pun dengar, contohnya. Lagunya sebenarnya ya perlu diapresiat, dihargai lah. Ngau sesuatu bekas anugerahnya. Tonton ada yang memang akan nak lah komadah industri muzik kita tenggelam dah. Tapi memang akan turun lagi lah. Kita perlu biasa platform berkenyak lah.
1: Betul. Nanti boleh kekalkan lah ni.
0: Nanti boleh ditingkatkan tahu. Tak ada dia buai.
1: Ya.
0: Tidak ada buai. Aku rasa nak lah aku membayar industri muzik bantu nak akan berkembang lah. Mena perangsang lagi bala komposer, bala penyanyi lagi lah. Untuk tanya maju lagi.
1: Ya.
0: Ngerancak lagi industri muzik lah.
1: Sebagai siku pemerintah bahawa industri kita di tahun ni. Nama kini julu hati ke betau datai Pak Nuan. Betau nyentuk Pak Tinuan.
0: Julu hati.
1: Betau dijapai.
0: Nak bersaya mah julu hati itu semua. Lepas aku keluar ke lagu kalau dalam ni sobat dah. Pan aku keluar kerja lah. Tak tengok. Tapi julu hati ke dalam dunia pemerintah tu. Benar ya. Bisnis itu.
1: Ya.
0: Seminar utai yang tadi lagi sama-sama lah. Hanya kamu buka studio rekaman ke diri pun lah.
1: Iya.
0: Buka studionya Siti Perkara lah. Kak, kadu ke studionya siapa kena di ranger. Nah,
1: iya.
0: Hanya satu cabaran lah. Peralatannya kita boleh beli.
1: Betul.
0: Alat-alat utai kena kita recording, semuanya kita boleh beli. Mina, orang ke betul-betul talented. Orang ke betul-betul berbakat, ngagak lagu dan kebang lagu. Orang ke boleh ngadu ke muzik sebanyak cabaran. Tapi ini salah satu hari cita-cita punya ke Melayu dah.
1: Iya. Julu hati.
0: Julu hati aku dalam masa akan datang lah. Okey dia tahu lah.
1: Iya.
0: Okey dia tahu.
1: Ni nemu engkau tanya lah jadi nyatanya rezeki lah.
0: Setiap lagi julu hati aku lah. Aku kak mencabar aku mampu. Agak setiap lagu kak kumpu lepas nak kena kak kedai tu aku umpai bisa kediri aku ngadu ke lagu aku kumpu lah aku kak bisa setiap lagu yang aku kumpu komposer lah yang aku kumpu yang pun lirisis lah yang penulis lirik ya ya lah antara dua julati ya julati nya senang lah senang lagi ke situ je tu sah
1: ia ke terubah tadi tu sah ia ke terubah tadi senang kedua tadi tu sah mimin. Ketiga lagi julu hati nyak final SSJ lah. Lah. Aku nambah. Okey. Genang bala manyuh ke dekat ngambi Nuan belagu tau ke mendak perjalanan Nuan jadi pemerintah berkandingi gak Nuan ba media rama.
0: Okey, sebenarnya lah ba media rama aku nak kala berkongsi ke nombor telefon aku lah. Aku nak kala promote aku
1: Dini merindang.
0: Kena kalau promote nak pasal kita nak kena kalau promote nanti kita akan berlagu orang nikah ke orang teh namanya orang mesti berguna ke penyanyi lah. Aku dah kalau promote diri info ngau nombor telefon dia kan dah. So ke semua function ke udah bisi aku dah tanya merindangnya mostly private function lah. Bakal bisi wedding, dinner, satu anak contoh punya lah. Dahnya tidak dari opis-opis perintah.
1: Iya.
0: Maka di si Majlis Seni Sarawak tidak ya memakan dari click call selepas tidak ya dah bisa nombor telefon aku. So most of the time nanti cuma aku bisa merindang tadi nang orang kudang lalah aku. Tapi nada salah gak jadi cuma kita akan ngiga aku bak media sosial bakal Facebook aku memang sikit setiap hari aku mendak Facebooknya seminar aku nak tu macam aku tak aku bisa ngepost lah nyak jauh macam macam aku orang ke bisa komennya aku akan jawab ya tante aku scroll-scrollnya aku minta ampun sama mama lepas dia tahu orang mayuh kena berbayar lah orang kena ke berbayarnya kadang-kadang nanti kita nak like dia tidak lah dan dia nak tidak lah
1: susah kan eh
0: susah kan nyak jauh macam cara ya kita boleh ngigak aku buat media sosial Facebook kena nama Rudy Peter.
1: Iya.
0: Sehingga nama kumpulnya lah.
1: Iya. Okey, sebelum menutup randau tu cikgu, kira ke menuh ke niat hati bala peninggal kita minta nyanyi ada mimik kelalu dalam live sebelum kita menutup program kita hingga lagu berdegak berserak lalang lagi. Live sekejap boleh?
0: Boleh.
1: Nyanyi ya, kelalu dalam. Okey, 1, 2, 3.
0: Kau rasa?
1: Tahu.

0: Ya, nucuk ke dalam jiwa lagunya cikgu. Kelalu dalam.
1: Kelalu dalam eh.
0: Tua baik-baik ngagai peninggal kita. Ia akan mendapat tua live di FB Dato Ngah Bak YouTube channel. Ngau lagu ke penudi 34 Serenyawan Nemban Bak Dan Sari tu. Ngau lagu ke mai cikgu tu. Beraksi ba semifinal kita di Selangau. Lagu ianya Berdegak Berserak Lalang eh.
1: Okay. Tujuh gaya komposer tu. Menang on the way ke Leban tu.
0: Ya, yeah, ok. Ngarukkan terus dengan kita. Tentunya YFM Segulai Sejalai.
1: Thank you.

0: Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalan.
2: Okay, terima kasih lagi pukul langgan kami bawa FM kita Dato' Benar dengar ke Galeri Y. Okay, 10 lagu Galeri Y kita coming untuk. Kita terus dengar ke 4 lagu dulu bak Galeri Y. Bisik lagu Arif Fatimah, Bujang Nimpai, dan yang Antonio Ngetan Kemenalan. Ditangkan dengan Din Tayang Ridi, ia datang lagu ke Madu Baru, Ngalih Kermang, dan yang Tania Andrew, Anang Umpan Aku. Yang dekat dengan kita dulu bak Galeri Y.

Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, kini nga ke kami bawa FM untuk meh Galero Y. Kita ada kini nga ke lagu Ari Valeria Bella ngau Kerry J udah tu bersuara ke Tegal Pemerintah. Mudahnya Star Sirai mesti bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bami Uliah. Ditangkan ke ngau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa Lawa. Lalu lagu ke-8, Via Chang, Kada Kenuania. Okey, kita dengarkan lagu tu Pak Galero Y.

0: собирай.
1: WAI.
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

kedua lagu ke Peluriba Gelirwai kita ke minggu tu, lagu Pegulai Sampai Mati Ari Felicia James, serta lagu ke Peluri Ambai Daun Empasa Ari Wandi Ali. Nak kat tu ajak Gelirwai kita ke minggu tu.

Selamat lemai dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena lemai hari Minggu 30/8/2026. Ya, jadi ke lemai tu bergulai dengan waku Raja Smoking Toka RB berengkari pukul 6 lemai nyentuh ngaki pukul 9 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu, di Serian, Bak Ndur-Ndur Kebukai, okey? Bak Seri Aman, okey? Pemegak di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang, di Lawas, okey? Kita kediau di Sabah, di Labuan, Brunei, tau ke Kalimantan Barat Indonesia, boleh dengar ke kami dengan acara online sebelum ke Malaysia, pemegang di luar negara. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, kena frekuensi radio YFM, kena aplikasi website RTM Klik, channel Astro 871, My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, banyak cara di kena dengar ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Yang jadi padinya pukul 6.15 minit lemai bakal selama kita ninya ke program Lalau Penghidup. Udahnya 6.30 lemai Ndoraku menatai ke pesan berat ke bisi diterima kami bak YFM. Udahnya pukul 7 lemai kita ninya ke sembahyang Misa Kudus. Udahnya pukul 7.30 lemai Ndor kami nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 8 Ndoraku merindah kita ngau lagu-lagu berkongsi ke info berita pemegang maca sekedar komen KBC Danjung kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi nyamai tusun program kita ke lemai itu Sada Lemai YFM 30/8/2026.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpenjingan data baru setiap gulang bala peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngake ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngake ujung. Jadi itu tahu daripada kita bubuk penyanggup baru Lamar 25 ngau 26. Lamar 25 ngau 26. Nyalai dia tu kuda kemaca gentran Injil tu. Kenyau rinyo Jesus lalu belabuh berjaku ngoterang agak sidak murid ya, ku ya, aku ndak tahu ndak ngakai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sidak tetuai-tuai, sidak tuai imam, ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh, lalu hari ketiga, aku dekak angkat hidup baru. Peter narik ya ketisau, lalu ngeraro ya. Allah Ta'ala ndak ngasuh tanya, nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lup jaku ngopita, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai ti depan suat kenuannya runding mensia. Ukai penemu ti datai ari Allah Ta'ala. Udanya ko Jesus berjaku ngusidak murid ya. Barang siapa ti dekat netiah ko aku, ia nak tahu berat ke derimpu, tangesan regang ia, lalu netiah ko aku. Laban barang siapa ti dekat ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ia. Tang barang siapa ti dekat nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak semangat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tu boleh diberi ia, kena ngambil nyawa ia pulai baru. Laban anak mensia dekat datai, dalam mulia apa ia, gulai yang sedap melekat ia. Lalu udahnya ia dekat ngupah genam ikut orang, nitiak ke pengawak, tu dah dikerja sedap. Ngau benar aku madah ke kita, bisis kedok orang tidak itu apian mati, datai ke sedok udah medok anak mensia datai baru dalam perintah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningau pasal Jesus, di nampung ranau ya, ngebalau murid ya. Udah pita di nyawa tanya ya, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesaya. Lalu buat ayat 21, Jesus nerang ke silia reti jalaya di nyadi Kristus tak ke Mesaya, tak ke Al-Mesia. Lalu ke Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok, serta mati. Sebedau ya uliah berkuasa nyadi raja. Tanya pihak berhari ketiga ia dah keangkat hidup baru hari mati. Jadi utai tika Jesus dia tu, ianya peneka ala apai, ianya mensia dia kada selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak depadah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekak dikena di perinsa teka mati, ukai ketegak kuasa nasib, tang hari peneka Allah Ta'ala. Buat ayat 27, kita tengok Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak mensia, takut son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Jadi gelar itu suah dikenak Jesus jaku ke pasal derimpu. Lebih lagi bersangkut paut dengan perinsa teka pemati ya. Menjadi ajar Jesus pasal Kristus itu, jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsa lalu mati. Bok rundiang sidak, Kristusnya orang di dekat menang ngalah ke munsuh Raja Judah. Amat sidak nemu pasal nemia Allah Ta'ala, teka son of man, ti dekat nat ke perinsa,
munyi terpadah ke buat Isaiah 53. Tang balau rejuda, nada nyangkau ya tu tau sama siku ngau Kristusnya. Tu maka buah balau murid Tuan Jesus, pan pedis benda nerima utai ti dajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah ke buat baca kita, Peter lalu narit Jesus ketisi, lalu negur ya. Nak ngasuh yang bersebut ke utai pasal ti dekat di perinsa ngau pemati. Laban baru ni yang pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ia ngelala Jesus tu orang ti berkuasa. Lalu ndak kia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati ke jalan Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh balau musuh ia. Tu mekebuah pita nganuk Jesus. Pita kenyebut tu leban ia rindu serta taluk ke Jesus. Ia megak ngumbai dirimpu nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak ditemu pita, ia nyadi bakerti sitan. Serta mait penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu meh kebuah Jesus lalu nganuk pita. Serta madah ke penemu pita nya ukai penemu Allah Ta'ala. Tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi kita orang Kristian suah benar bakal pita tu. Ngumbai penemu kita di mana sudah betul sepi kita nyok sebako ke penemu takut hati Allah Ta'ala. Tak kebenar menyadi jalai Allah Ta'ala suah berbeda lagi dari jalai mensia tau ke jalai dunia. Tu mekebuah kita patut nak kuliah mansia hati Allah Ta'ala. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia Allah Ta'ala. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya Allah Ta'ala dalam buku kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuan Jesus nitiah kepada dalam Injil. Kita boleh semak lagi nyagam gaya penekak Allah Ta'ala. Bok dunia tu mensia lembau benda berantu kenyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat keupah, lalu ndak sedia merik darimpu serta melau rabukai. Nyalai ayat 24 hingga 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi bakal kengagai bala murid dia, tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, bala orang mayuh bisi udah nguji ke mejal Tuan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sidak. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh diterima sidak. Batang ajar Jesus ianya semua terdekat nitiah ke ia mesti bersedia ngelengkak kutai tibalat di kemerat takut dikerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikuan ngau penglantang. Nyeng kaum sebut sidak ketegal ia. Pair itu, kita mensia nyeng kaum kita orang Kristian balat benar berat ke penglantang ngau penyamai. Serta ngai pedis mimit. Lebih lagi bala kita kediau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu. Tang sedia merik diri kalau talo ngau kura bukai. Lalu nanti sidak oleh gereja tu, sidak dekat nemu penghidup tidak kemuas ke sidak. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuan Jesus tu mar, setelah tahu mai pemedis, tak penghidup tindak nitiah ke Jesus, dekat balat lagi mai pengrusak ke tubuh ngau ke semangat kita. Ingat menjadi, balau tinulis Injil berkasa Saint Mark, nulis tu ngari bala orang Kristian ti benuang nat ke pemerintah lalu mayuh megak di benuang kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah ku ya, barang siapa ti dekat nitiah ku aku, ya ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang ya lalu nitiah ku aku. Barang siapa ti dekat nitiah ku aku, ya ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang ia, lalu nitiah ku aku.
Siti rejarai kita indak berat ke dirimpu, ianya dalam semua utai, kita yang pada nguji berunding kura bukai, ibuah sudah berbahasa ke sidak. Kita yang pada ngelala, kita yang ngosidak tu sama nemiak Allah Ta'ala. Kita yang pada berat kura bukai, malat kita yang berat ke dirimpu. Jesus megak nyuruh kita yang ngesan regang kita. Menyadi ingat kita, regang tu ukai tanda utai di mana kriya. Ya kayu tidak kena bunuh orang yang salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu, Siti rejalai ke gagak orang rumah, awak ke mensia cukup pedis mati. Orang yang salah, dia senyaan regang niti pasar yang ke tempat ia tidak deregang. Ia dikelesai ke orang di depan sok ia. Kita orang Kristian di netiah ke Tuhan Yesus, kurang lebih bakal orang salah di maik regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lalu lebuah itu nyadi, ia tidak terkenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu nerimak pemerintah serta tidak patut berat kepuji dari manusia. Tang kita megak bisi bidang orang salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Yesus, kita sengaja nerima regang setanyaan ia. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerima pemedis perinsa ngau klesi orang. Jesus megak ngajar setamadah ke orang ti kelalu berat ke dirimpu dekat ngerusak penghidup ia. Tauran temeri diri ketegal Jesus dekat ngasai ke penghidup temeruan. Setelah penghidup tengah muas ku hati ya. Orang yang selalu dekat ngelantang ke diri, nya orang tidak cukup lantang. Jesus ngajar ngasuh kita berat ke penghidup timruan berdunia tu, ngau berdunia tidak datang elok. Menjadi, nadai guna kita bempu semua perkaya dunia. Di kita tidak selamat dalam penghidup, ngau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke latala serta taluak ke ya, kita nadai tidak dikenangi ke berpenghidup dunia tidak datai lah. Nyalai ngatu program dalam penghidup kita baka keminggu tu dalam kak kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu maik bala peninga sama dia jenuh serta sama ngaku bersamping agar latala tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup keminggu tu. Ini Minggu Trinity ke-13. Allah Ta'ala timada berkuasa, sudah media Ekklesia Nuan. Awak bersaksi ke Nuan, udah dalam Kristus, awak kenyerakup semua mensia dengan Nuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk Nuan. Awak ke semua orang tiningonya tahu dia baik pulai dengan Nuan baru. Oleh ia sudah diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak, dia tu ledatai ke lama-lama ia. Amin. Nyalah yang nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak engkau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mau buat aku.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, dengan jam kita ke dia tu pukul 6:30 lemain door kami menatai ke pesan berat cikgu gerah ke bisik diterima kami bak YFM, okey? Ke bisik dan juang kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke sekali pesan ke bisik dan juang ngagai lumur WhatsApp kami yfmiban, okey? Jadi pesan kita ke terubah lemai tu, okey, pesan diterima dari Paul Erika ngari ke Roslin anak buli tau ke Indai Niga Sebilik. Madah ke pengawak yang gai pemati laki ya, inya Niang Daniel anak pedua tau ke Niang Apai Niga. Jadi Niang Apai Niga dekat di Sengai Balam Mayuah kena malam 31/8/2026 bak rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu ngena Jalai Sembayang lalu dekat dianjung ke Pendam Setiam RC Bintulu kena pagi hari 2/1/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di Binai Tatau Tulai sebawah Sungai Sebemban Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Kamu layan kediau di Sungai Semanuk, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Pemegia di Sungai Seterus, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Okey, kamu layan kediau di Sungai Setiam Bintulu, Sungai Setulan Bintulu, di Miri, Sibu, Sungai Mas Bintulu, enggak semua. Kengelalan yang Daniel, anak pedua atau ke apa niga tu. Jadi, penerang ke siliak kita tahu bertanya atau ke bertelefon, ngagai lumur tu, yangnya Roslin taka inai ni gampu ngena lumur 014-594-0709 tau ke kita bertelefon ngagai Billy Tumang ngena lumur 018-227-6851. Ok, jadi inya pesan ke terubah ke lemah itu ke bisi diterima kami ba email yfmiban@gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu, pesan pemati datai Ari Joseph Salang, anak bidu, tau ke apai Buddha, madah ke apaya bidu anak Buddha, atau ke ex tuai rumah bidu. Udah nadai kena 30/8/2026 ba Hospital Miri. Jadi ni yang tu dekat Dintu Belum Mayuah kena 31/8/2026 ba rumah Kampit Nanga Sangkuang Julau. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum Melayan kediau ba rumah Tungku Tanjung Udul, rumah Liba Nanga Bua, rumah Janti yang Berjawai Nanya Aboy Ijit Luau Sepituh Serau Selangau Merurun Batang Mujuk Batang Kenawit. Okey, kamu layan kediau di Lijan Lasi Bintulu pemegia nuju Inai Sabah ba Batu Sepuluh ngau kamu layan kediau ba Sri Aman. Okey, ngau semua kamu layan kena boleh disebut kemagang dipinta datai ngagai rumah Kampit Nanya Sangkuang Julau. Jadi ni yang tu dekat Danjung kena 1/9/2026. Okey. Ya, jadi nya pesan ke bisi diterima kami ba email yfmiban@gmail.com ke lemah itu. Ya, lalu pesan ke sekali itu dengar pesan ke BC Danjung ngagai lumur WhatsApp YFM Iban. Okey, pesan tu pesan nyata sulit ngau nyua entebalu tak ke ngambil entebalu. Okey, jadi pesan tu dituju semua ke kaum belayan. Okey, kaum belayan dipinta datai ngagai rumah ngalai anak nanang Nanya Temajai Anap Jalai Sangan Merit Tatau di Bintulu. Okey, jadi pesan nyata sulit niang Ung Dan ana ami tau ke apai ngindang, tau ke apai rintik, tau ke apai apai rintik, tau ke aki puntur, tau ke apai chan. Jadi pengawang kata sulit tu diatur kena malam hari 6 5 hari bulan 9 2026 lalu tembok pengawang kata sulit lalu diatur pengawang nyuan terbalu atau kengamin terbalu. Jadi pesan dituju ngagai kapal melayan kediau batang kakus sulu anap di Tatau, Selangau, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, Kapit. Okey, kawan melayan kediau di Kuching serta bas barandur diau ya kengalan yang undan tak ke unda ana ami tu. Jadi penerang ke sil ya kita tak bertanya ngagai lumut telefon tu bedinya lumut telefon ke bisi ditinggal ke ditu nya 019 665 9578. Okey, aku jemput baru 019 665 9578. Jadinya tadi pesan ke diterima dari Douglas Sigi Jant. Okey, ya, jadi pesan ke sekali itu berinya pesan datai dari Lili Anak Guang. Okey, Lili Anak Guang madah ke pengawal berserara bungai ngeta sulit niang ikum anak bakiang gamuain terbalu. Jadi pengawal belian serara bungai diatur malam hari Minggu malam tu 30 hari 8 2006. Lalu ngeta sulit gamuain terbalu diatur kena dini hari tu ke pagi 31 hari 8 2006 nya hari 1. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kawan melayan kediau di rumah panjai di Ulu Bayur, Ulu Rimbas, Nanga Ulai, Nanga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawa, Nanga Jitu, Blabak, Senunua, Nanga Ajau, Kabulayan di Skim Lugu, Pakan Batu Dua, Pemegia Barumah Wini, Ulu Babu. Okey, jadi nyapa tadi pesan dituju ngagai semua kawalayan ke jauh atau ke semak tinggalan niang ikum ana bakin dipinta datai ngagai rumah Rosli Ujih Serudit B Paku Sepawah. Okey, ya, jadi nyapa pesan ke diterima Ari Lili Anak Guang ke sekali itu ke bisa disemak kami mengenal umur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, lalu pesan ke sekali itu pesan sembayang 100 hari diterima dari tuan rumah Michael Jala anak Kendawang. Jadi pesan tu dituju ngagai pengulu lembat serta nembiak di pedai bawan gau tuah. Okey, semua kewilayan di Nanga Macan, Ulu Macan gau Kapit, semua kewilayan tinglalam ga. Jadi pesan tu madah ke kita semua ngambil ke sampal datai ngau nguluk sembayang 100 hari niang Roslin Lada anak Inggang bini tuai rumah Michael Jala. Okey, kena 31 hari 8 2006 pukul 5 lemai bar rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Okey, jadi penerang ke sini kita tahu bertanya ngagai DSP Roni. Okey, lemut telefon 013-814-4141 tau ke kita tu bertelefon ngagai Cikgu Daisy mengenal umur 013-577-7682 pemegia tu bertanya ngagai Puan Rosita Sani mengenal umur 019-894-1401. Okey, pesan ke sekali itu benarnya pesan ke diterima kami bah WhatsApp mega tu. Okey, jadi pesan tu datai Ari Senia anak itum taka Mekul taka Indai Ana taka Indai Anthony madah ke diri Ari rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Igan Sibu madah ke pemati laki ya Luna anak Kendawang taka apa Anthony taka apa Ana kudana dai kena malam 28 2008 tu kemari. Lalu dekat dikubur kena pagi 31 2008 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kawan melayan kediau di Rantau Panjai, rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina, ngau semua kampung baru. Okey, Kabupaten Kediah Batu Borak, Penasu, Aup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung Tengah, Siung Ijuk, Siung Ulu, Ngau Ili, Nanya Terbalung Oyak, Teruma Lesia, Nanya Alat, Teruma Rantai Skuau, Dangih, Kuah, Balingian, Bayantas, Simukah, Rumah Ugai, Jalai Dijih, Pemegang Kabupaten di Bintulu, Long Ajoy Lapuk, Rumah Kristina Ulu Sungai Salim, Kawalayan kita di Julau, Kenawit, Serian, Ngau Kuching. Okey, jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Indai City tau ke Susan kenal umur kusung 11-235-26203 tau ke Indai Nia tau ke Julia kenal umur kusung 16-861-4741. Okey, jadi nyapsan ke BC diterima kami dan jong bala peringat kita dengan nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey. Jadi sudah mencapai pesan ke bukai kita ngitun lama. Aku mai kita dengar ke lagu Arinik Ravensi. Kalau mai itu lagu kena beri nama Pengerindu Ndak Datai Badan.

Okey, ringan terus. Saya gulai sejalai ningat ke Sada Lemai YFM. Kena lemai hari Minggu 30/8/2026. Okey, jadi agak macam pesan berat. Engkau jaku gerah. KBC diterima kami bahawa YFM Iban ke lemai tu. Okey, pesan ke sekali itu diterima hari Susila Bunga, anak Guntur. Ngari ke sidak sebilia nesau semua kabar melayan ya ke ngelala niang apa ya Edmund Guntur anak Runtur. Okey, dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau laban dekat ngintu setahun niang apa ya. Okey, kedekat diatur kena 31/8/2026 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh teka semak kita dipinta datai lemai teka malam tu. Okey, 30/8/2026. Jadi nyap tadi pesan ke diterima hari Susila Bunga Naguntur ngari ke sidak sebilia nesau teka madah ke pengawang itu niang setahun apa ya. Okey, nya Edmund niang Edmund Guntur anak Runtur ba rumah jauh rantau belak tak tahu. Okey, ya lagi ngatai ke pesan bukai ke bisi diterima kami. Jadi ke sekali itu, okey, pesan nyata sulit berantu setemua yang terbalu. Okey, pesan tu datai dari Peter tau ke apai nawang madah ke pengawang ngata sulit apa ya inya labang anak badih atau ke apa sibat. Jadi pengawa ngetasu le setemua yang terbalu tu dekat diatur kena rinam 12/9/2026 pukul 8 malam ba rumah Boni Sungai Bayan Tasik Mukah. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke pemelayan kediau ba DJ Tamin Jelai Buluk Sepiring Bunau Oyak Tamin Bawah Kenawit Rantau Limau. Okey, kau layan ke dia Baliu Sebuluh Badengan Sebetung Setujuk Kuala Belingan Setuan jauh kau layan ke dia di Bintulu. Okey, jadi nyam tadi pesan ke diterima hari Peter atau ke Apai Nawang. Jadi kita tahu bertelefon dengan Gai Peter tu ke Apai Nawang tempu. Nanti nyemak isi penerang tak ke utai ke dekat ditanya kita. Okey, penerang ke sili ameh. Okey, ngelak lumur 010-590-8940. Okey. Ya, jadi lagi macam pesan ke bukai. Lagi isi awak terbunyi. Dua aku ngelak ke pesan berat ke bukai. Ke bisa diterima kami. Okey. Jadi pesan pemati itu. Datai hari kelima anak Jamtam. Tau ke Indai Umang hari ke Sidaya Sebilik madah ke pemati bidat anak Tungo tau ke Apai Umang. Jadi niang tu udah nadai kena hari lima tu tadi 28/8/2026 lalu dekat dintu tau ke disenggai balamayuh bak rumah Jamtam tau ke nyandang nangnya kedup wak pakan. Okey, kena 31/8/2006 lalu dikubur ke ba pendam lalu dikubur ke kena pagi hari 2. Okey, 1/9/2006. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kawalayan ke dia ba tabang hujan ibus bala sida ulat sebilik bala diulu snulau. Okey, nangas nulau rumah James, nangas nulau rumah Jampi, rumah Nyawan, sungai rusak. Okey, sida liai sebilia, sida idal sebilia, nanga marau. Okey, sida amin sebilia, ba angkala krian seratu, bala sida niang cigu jimbau, anak lagian sebilia di sungai Ruan. Ange anak Julian ba amut, belalang rumah akun sungai rusak gulang anak ri supi ganda rumah indit manding kesulai rumah bayang supi rumah manca supi engkau kebukai meh mayuah ke ditusun cari tu au boleh dibaca aku habis magang au minta ampun. Jadi
Kita atau bertanya ngagai lumut telefon ke bisa ditinggal ke itu. Okey, Elister atau ke Bibin anak anak niang tu. Nak lumur 010-805-5691. Atau ke Tiffany atau ke Umang anak tuai niang tu hanya 010-968-2639 atau ke Stephanie atau ke Atun. Okey, nak lumur 017-864-7131. Okey, jadi ngarap ke pesannya tadi terang di dengar kita berdengar pesan KBC di terima kami dan jom bala peringat kita ngagai lumur WhatsApp kami. Okey, ya, jadi situ lagi pesan tu berdengar pesan nyata sulit ngga muain terbalu. Pesan tu diterima Ari Jackson tau ke Kisian Analipa ngari ke Sidak Sebilia madah ke pengawang ngata sulit ni yang apa ya Lipa anak jaga serta muain terbalu. Bini niang tu kena 1/9/2006 nyari 2 pukul 10 pagi barumah Barbara Sedarat Mawang Kelidi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepelayan ke diau ba Sedarat 5 buah rumah Jelukung Stuga Emplam Kampung Melayu Kelili Geligau Ulu Ili Buak Merbuang Karak Pentis Kerang Semueh Sebeliau Atas Baruah Basi Kelampuk Sepalau Nyato Merindun San Semanjo Setengin Serubah Ulu Po Ai Melugu Nanya Ukum Lewantu Selindung Ulu Ili Entulang Sungai Keruah Meriok Sedan Perumahan Angkelili Merugu Kuari Sebangkoi Betuang Ngau Kewilayan Kedai di Semanggang. Okey, jadi pesan tu dituju muka ngagai semua kengalan ni yang apa sedaya lipa anak jaga. Okey, jadi ngarap ke semua boleh datang magang. Okey, penerang kesil ya. Kita tahu bertanya ngagai Edmund Lipa ngalah umur 016-859-6030 tak ke Jackson tak ke Kisin Lipa ngalah umur 011-757-08528. Okey, yang jadinya menunya pesan ke sempat di kena taik aku ke lemah itu aku lain kami bak YFM. Okey, sada lemah. Jadi pesan bukai kena sempat dibaca aku atau didinga kita tumbuh pagi bulan jauh pula program kami bak awak penggerak pagi YFM. Okey, ya jadi palingnya pukul 7 lemah luar kami keluar ke sembayang misa kudus. Okey, tentu ke kita lagi terus sekulai sejalai dengan ke kami sada lemai YFM sekulai sejalai.

0: 8422.
1: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 22 dalam musim selamat tahun A kena 30 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Aku ngaku ngagailah Ta'ala tih maduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyedi aku. Laban aku dapatlah berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jako aku. Dalam mutai tu dah digaga aku. Ngau dalam mutai ti patu digaga. Tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku ti balat udu. Nya kebuai aku minta Maria ti diberkat meruan bungas. Semua mereka ngau orang sante, lalu kita menyadai aku, besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala terima doa berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah bendur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayat di dunia ke urang ti mentas. Kami muci Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meraih terima kasih ngagai Nuan, ketega mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, Apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak Apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bespia kanan Apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak sikuti kudus, Nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti berkuasa Nuan ti. Semua pemerik ti badas, iri dalam hati kami pengerinduk ke nama Nuan, ngambil ke oleh ngenalam kagi pengasai berbahasa kami Nuan tahu, ngasuh tumbuh dalam kami utai ti badas, lalu oleh Nuan tinyaga ngemata ke kami, kelikun ke utai tu dah diintu Nuan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami, anak Nuan ti hidup, lalu merintah ngon Nuan dalam penyerakub Roh Kudus, Allah Ta'ala datai keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Jeremia bagi 20 ayat 7 ngagai 9. Tuhan, Nuan udah nipu aku, lalu aku udah kena tipu. Nuan kereng age ari aku, lalu Nuan udah ngaleh ke aku. Semua orang beduan aku, sidak ketawa ke aku sepemanjai ari. Genap kali aku bejako, aku ndak tahu ndak merek kenyawa, serta manjung, penuseh, pengeruseh. Tuhan, aku seruran dikemelik ke orang, serta dipecat, ketika aku madah ke pesanuan. Tang lebuh aku nyebut, aku dekat bado agi ingat ke Tuhan, lalu bado agi bejako dalam nama ia, nyak baru pesanuan mau baka api dalam hati aku. Ngau naka uliah, aku nguji nagang pesannya pansuat, tang ndak uliah. Jako Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Masmur antara Saud, semangat aku awus ke Nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
1: Semangat aku awus ke Nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: O Allah Ta'ala, Nuan endang Allah Ta'ala aku, lalu aku lelengau ke Nuan. Aku awus ke Nuan, semangat aku awus ke Nuan, baka menua ti rangkai, kusi, ransi, nadai air.
1: Semangat aku awus ke Nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Awak ka aku medak nuan dalam endur nuan ti kudus. Awak ka aku medak kuasa ngau mulia nuan. Pengerinduk nuan ti meruan belama ia endang maneh agi ari penghidup. Nya alai aku dekat muci nuan.
1: Semangat aku awas ke nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Aku dekat muci nuan saagi aku hidup. Aku dekat ngangkat ke jari besampi ngagai nuan. Semangat aku dekat diberi makai besai lalu kenyang. Lalu aku dekat belagu pantun gagah hati muci nuan.
1: Semangat aku awas ke nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Laban nuan endang seruran nulung aku. Aku belagu gagah hati belindung di baruh sayap nuan. Aku empakap bak nuan lalu cari nuan meri aku pengalikun.
1: Semangat aku awas ke nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
3: Baca kedua. Baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Rom bagi 12 ayat 1 ngaga 2. Nya alai menyadi oleh pengasih Allah Ta'ala, aku minta kita nyerah ketubuh kita nyadi piring ti hidup, ti kudus, ti dikerindu ke Allah Ta'ala. Nya meh jalai, kita patut nyembah ya. Ana nitiah ke cara dunia, tang awak ke Allah Ta'ala ngubah cara kita berunding, ngamik ke kita nemu peneka ya. Ianya utai ti badas, ti ngerindu ke tia, ti pemadu menyana. Jako Tuhan,
1: terima kasih kepada Allah.

Awak kaapai tibo mulia, ala tala Jesus Kristus, merek mata hati kita penerang, ngamika kita nemu pengadang, laban kita udah dikangau kangagai pengadangnya.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus nitih ke Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Yesus selalu berlabuh madah ngagai sedak murid dia. Ya na tau na mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri di perinsa. Laban tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat ke hidup baru. Hari mati bari ketiga. Peter lalu maya ketisi lu belabuh ngerara ya. Ku Peter. Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dan Yesus nguyang lalu berjaku ngagi Peter. Hari-hari aku sitan nuan mempang jalai aku. Laban nuan berundiang ke utai mensia ukai utai Allah Ta'ala. Yesus lalu madah ngisi dah murid ya. Nanti orang dekat nitih kaku. Awak kia badu agi berundiang ke derimpu. Ngesan regang ya lalu nitih kaku. Leban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri. Dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tertemu ke ya. Leban nama penguntung orang. Nanti ya patut ngempu. Bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Tukar nama otai tepatut diberi orang kena ya nyilih nyawa diri. Laban anak mensia engkau, bala melekat dia dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupeh genap iku orang nitih kutai, tu dah ada kerja sidak siku-siku. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi bak minggu tu, minggu ke. 22 dalam musim selama tahun eh, mai kita, malik teka merenyang, nama reti kita, ti nitih ke Tuhan Yesus. Jadi baca ngayan ke Allah Ta'ala, ngangau teka kangau Allah Ta'ala, ukai selalu didingau teka nyamai. Kita medak Jeremiah, berjaku pasal api dalam mati ya, tang ya nyereh ke semua, indah lebu orang ketawa ke ya. Jadi jaku Allah Ta'ala tu hidup, lalu nak uliah dia suah kita, sunyi tu ke dia ngapa. Jadi santepo dalam surat ngagi orang di Rom, ngangau ke nyerah penghidup kita ngagi Allah Ta'ala. Jadi yang madah ke kita itu ukai semina dicap aja tang tu meh jalai dikena kita ngemaru ke penghidup rundiang kita din lalu roh kita megak. Jadi tu ngayan kita bekening kita uliah ngelantang tu ke belajar bekening kita uliah ngelantang ke Allah Ta'ala. Jadi tu meh kangau kita hidup menenteng hari ngena pengarap ngau pemerani. Ini dalam Injil Yesus madah ke sedak murid awak ke sedak ya. Nak ngerundiang ke teka badu agi berundiang ke derimpu ngesan regang lalu nitih kia. Jadi Yesus megak nangkan kita awak ke kita nak tentu teka berundiang ke dunia laban nama penguntung orang nanti ya bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa dirinya. Jadi bawah minggu tu sama kita ingat kita dipinta kita milih jalai ngau Kristus indah tajak perjalannya mata ketusah di tengah kita. Jadi kesimpul ya, kita dengar Jeremiah ngasih kejaku Allah Ta'ala tadi indah lebuh orang ngelesek ya. Lalu santai pol mega ngasul kita nyerah ke penghidup kita yang Allah Ta'ala. Lalu Yesus madah kesedak murid dia wa kesedak nak ngurundiang ke derimpu ngesan regang lalu nitih ya. Jadi jakuk kuliah di perhati ke kita itu kadik ingat ke kita ibu mengutuk. Nanti orang dekat nitiah ke aku, awak kia badu agi berundiang ke derimpu, ngesan regang ya. Lalu nitiah ke aku hari Matthew bagian 16 ayat 24. Sama kita yang aku pengarap, pengarap cedah rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala,
1: apai di pemandu berkuasa, pengangkat serga ngadunya, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidik kandung air roh kudus, diada kemaria darah bungas, merinsa ramal Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ketiga yang kat paru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bespia kanan Allah Ta'ala, apai di pemandu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua tidup ngauti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saumur sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup timur wan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Hari kita tenda ngemerat ke penekak dirimpu, kita ngesan nergang genam hari ngelabak neladan pengajar kita. Ram kita bersemayang korang bukai, lalu harinya kita ngingkas kati kita, ti semina angkun ke dirimpu ngelamato, ti nyararak kita hari Allah Ta'ala.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kepop ngosidak bishop, kengerak, kengesan regang nanggung pengawak nyadi pemela raban domba Allah Ta'ala. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai kemegai perintah menua, ngau kesidak ke ketuai megai industri di dunia tu. Kebisi hati dekat nguasa semua dunia, ngambil kesidak nak nitih ke pengingin diri. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Keroh orang ke awas kala tala ngambil kesida oleh datai ngagai Jesus Kristus mata air ti hidup. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kita ti bisik ditu awak ke bempu pengarap ti berani baka enggi inai Maria kenyadi keteladan kita. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kita bersembiang ngawak ke kita oleh medak bekau kaki Tuhan dalam pemanah, lalu bisik peransang kena berbahasa ke hak semua orang, serta semua leman utai ti hidup di dunia tu, nyadi ke sawung peniau serta seruran ingat ke sidak ti dudi ari ilak. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Lata lapai kami menyerah ke semua peminta kami tu dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Menteri Eukaristia, berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai leban dari pengerajaan wan. Kami dah nerima roti tadi suak kami ngagai wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyari roti penghidup ke kami.
1: Berkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai leban dari pengerajaan wan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensiau ya dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngi kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bacari wan kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Awak kepiring kudus tu, oh Tuhan, seruran meri kami berkat penyelamat. Labannya utai tidak rami ke dalam misteria, ya tahu dikamat ke dalam kuasa dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke hati kita.
2: Kami nyerah kia ngagai Tuhan.
0: Aram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nya sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran luar. Meri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak terikendut nuan Jesus Kristus. Tijaku nuan oleh ya nong agak semutai ti diasuh nuan datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lo dia ada kedara bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedang melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Ngadamat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemerintuk kami bersemayang. Turun kerenuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Yang nyengkau ruti lalu meri terima kasih meceh kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu empat ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya. Yang nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap maya kami makai roti itu
1: lalu hirup hari calis itu kami merita ke pemarinuan oh Tuhan nyentuh ke nuan datai baru
0: nyalait kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyawa angge nuan Tuhan roti pengidup ngau calis penyelamat merik terima kasih leban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua nganuan lalu melawan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh. Bulai ngepup kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami, tu dah tindak belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya, ngau sedar rasul tadi berkat ngau semua santai. Tudah ngelantang ke hati nuan sepemanyerbak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia unga bahasa nginuan datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempah oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan, kami bersemayang ke mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantik pengandar tadi berkat ngau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia nanggi Nuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Jesus Kristus Nuan dah nyebut ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana kemendar ke pemayak ngau penyaraku nitiah ke penekat Nuan ti hidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan
0: ketai merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: pada tu anak domba Allah Ta'ala tu meja tinanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nuluan datai tang sebut ajak-jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian, bersemayang kita dikemaru oleh tubuh Kristus, kami minta nuan Tuhan awak ke tinyadi ke pemakai pementas hati ya tahu netap ke hati kami lalu nyungka kami melanuan bak diri sama diri dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kala tala timadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam pemayak.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

selamat lemai dia tu kena borka berita lemai 30/8/2026 jadi terbatu batang berita. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerindang Sibu di Perundiangka nyokong industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitiah kelalau natma enti API ngelui 400. Nya batang berita lalu Dato' isi berita.

Sarawak dekat terus ngatur singkang di kena ngubah ekonomi ari ti berpelasar ke komoditi ngau ekonomi gaduang berteknologi tinggi serta meruan baru pegai Malaysia ti progresif serta entap. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah pengawanya ulih dijapai nengah semangat kerjasama ngau cara win-win mungkur perintah besai Sarawak ngau Sabah. Ya megah meribsai terima kasih ngagai Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim ketegal komitmen ya ngeregap kagi kerjasama ngau kedua-dua negeri ungkup pengelantang rakyat serta dikenal nentu ke pemansang lebih sama rata serta sebelah. Yang madah ke perkaranya dalam pesan Hari Kebangsaan. Berbangunnya Sarawak terus narit ati raban antarabangsa baka Bank Pemansang Asia ADB berindi hari penyawa ngubah negeri itu jadi hub ekonomi gaduang menua adap kitu. Berindi agunya ya deka ngulu ke delegation ngagai Manila minggu baru dikenal ngedegap kerjasama ngau ADB berkawal ngau pemansang ekonomi gaduang serta projek infrastruktur Tanjung Embang. Perintah Sarawak bersedia berunding ke ngagak Palan Seni Pemerintah di Sibu dikena nyukung penumbuh industri kreatif mengeritu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Dekarim Rahman Hamzah madah palanya bergudaman dikena nyedia kendur ke keman ungkup raban pemekuah seni menuatu ngerembai ke aktiviti sida. Perambunya setipa ngau komitmen Sibu terdekat ngatur pengerami seni pemerintah tikas dunia yang kaum Festival Tanda Antarabangsa Sibu SIDF ke dia tu udah manggai ngagai edition ke-12 yang merangsang raban ke berkawal ngapil peminta ngagai perintah negeri ungkup pengawak terdekat ngagak palannya. Yang mansut ke jakutu lebih berjadi ke SIDF 2026 di Sibu. Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBN terus matau gaya sebut nasab ngau baca indeks pengamahan angin API di negeri itu. Chairman JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas madah komitinya megak dekat kerjasama ngau agensi negeri ngau perintah besai mutar ke perkaranya. Dalam penerang media sehari itu, JPBN madah kenti semak baca API nyau semak ngagi kas kritikal 400 ngau 500 raban sida dekat ngatur pengawak ngau agensi kebekawal serta nitih kelalau ari agensi penguasa penusah ngenyit menua NATMA. Dalam penerang media tersebaga, Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN nyemetak madah ke semak API ngelui 500 upis ngawalan gawa sektor perintah ngau luar tau dia suatu tutup ndak nyengkawum sektor servis ke berguna. Atur tu benuang nganti declaration penusah ngenyit ari komiti penguasa penusah ngenyit menua. Berkawal ngau pengawak ngatur pengawak pemutus kali kari terus ke nangguh tau ke nginsil aktivitinya mengkiang berpanggai bak penekak raban pengatur ndak nyerangkum bak jaku pemutus kiri keluar ke raban berkuasa. Tajap pihak, Mensia Mayuh dipinta ngurang ke aktiviti luar setengah nak sengkabung hidung ke mulut bangsa N95. ...1211 tumpu angat bisi ditemu di Pelilih Selatan ASEAN berpelasar ke imej satelit Aripalan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari. Sapit Ketua Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon madah ke hari penyampau tu 1,180 tumpu angat ditemu di Kalimantan, 18 di Sumatera, ngau 13 di Malaysia. Di Malaysia, bisi 9 ditemu di Sarawak, lalu sama belah 2 ditemu di Perak, ngau Sabah. Ya madah gaya hari kemarau, ti nuntung mayu bengkeh kena menua selatan ASEAN gau sebun asap meraka garis antara menua ari tikas jelan nyentua ke tikas ti balat ke ditemu di Kalimantan Barat nguyang nuju ke adap barat Sarawak. Berindia ari penambah tumpu angat gau penanggut sebun Sekretariat ASEAN udah ngidup ke tikas samaran 3 ungkup pelilih selatan ASEAN ti berengkeh 27 harbulan 8.
JS terus matau kualiti angin palan tumpu angat gaya hari ngau gaya sebun dikena ngatur pengawal begulai ngau agensi ke bekawal. Berbagunya upis rampak benua JAS Sarawak majak cakah matau ngau operation nagang pengawal nunu cara terbuka. Kelimpah berjarit agi berjalai ke pengawal matau bak kenandur ke bisi risiko penusa hangus terbuka. Kenandur tu nyang kawam kampung palan tanah kerapa palan dur nuguang ke uras genturuang bertanam serta industri mensia mayo dilalau nyamik kenang reja pengawal bertunu cara terbuka serta ngeriput ke sebarang penusa ke bangsanya ngagi upis bomba ngena lumur 999 tau ke JAS balumur 1800-882727. Komuniti maritim di Sarawak dilalau nekat katur pemindah batas siak ngau sungai berindia dari pengamah kualiti angin tidiasai ke dia tu. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Tasik Ngau Sungai Dato Henry Harry Jineb madah penyawah tinjau ti kurang tegal sebun tau nambah ke risiko ngagai operator bot. Berindia ngunya ia megak ia merik perambu ngambi ke aktiviti bakanang tasik di ketu ke sementara nyentuk ke gayari ngau kualiti angin manah lagi. Dato Henry berjago ngagai media di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita Ari Wife Imban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lemah itu. Nadai Anamid patut jadi mansa pengawak kasar. Perkaranya dikemerat ke Menteri Pemansang Orang Hindu Nambi Amid dengan Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berindia hari kes penyalah kasar di Sibu tengujuang ke siku Anamid berbadi nyawa. Bahas mengkeh jaku penerang ia bising natai ke penyinuati ngagai mansa diri sebilia. Yang lalau mensia mayuah ngambil ke seruran berjejaga serta berarti ke sebarang tanda pengawal kasar nyamah tak kendak ibu kena miet sekali ke bar rumah atau ke dalam komuniti. Penglikun ngawatur nyagian dan memiennya ngadi ke tanggung pengawal semua. Berbangunnya, ia minta semua raban memandar ke polis berjalan ke pansia ngau silia serta cara terang. Mensia mayuah mega ditangkan dan rembai ke penerang gambar atau ke spekulasian tidak sah dikena masa mansa diri sebilia serta ngaminda ngacau pengawak mansia. Ulah di mana patut nyayan ke identiti jati diri tiap raban bangsa dalam penghidup bersari-sari. Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam madah jati diri ukai semina perkara penemu serentang jalai pengharap aja tang ia mesti diayan kedengar ulah kaul diri sebilia serta ulah diri ngagai komuniti. Ia kemega kaban Kunci Negeri Seribas maksud ke perkaranya lebih berjaku bak pengerami nutup seminar ngeregap ke jati diri Muslim di Debak. Ia madah ke penemu ke diuli hari seminarnya patut dikemeran ke dikena nampak siku-siku orang di mana hagi keulih jadi contoh ngagai komuniti. Komuniti mega dilalau ngerapit ke kawal timana serta ngemeran ke nilai-nilai murni dalam penghidup nintiang hari. Seminar sarinya dipasuk urang 70 iku raban penyerta. Siku lelaki berbadi nyawa pengudah kereta-kereta depan yang lantak Calvert ba nebing jalai di kilometer 413 Jalai Besai Pen Borneo Tumu pagi tadi. Kepala Polis Pelilis Seratu DSP Matthew Manggi madah mansa ke bernama Freddy Issa, 42 tahun, dipelabak ke dalam pejalai pulai ke rumah pengudah nguluk pengerami Melah Pinang di Awik Seratu. Koya, penusah nyadi urung pukul 7.20 minit pagi lebuh kereta mansa terpawah ngujung ke ngelantak nebing jalai. Mansa bala bakal bapala lalu ditetapkan mutus sebut bak Spital Seratu. DSP Matthew Madah pansia tumu ngayan ke penusah berbadinya nyadi ketegal mansa tindak tetagang ke kuing entuk karya. Kes tu di pansia hari baru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sedang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerintah Sibu di perundiang ke nyukung industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitih kelalau natma anti API ngelui 400. Mengenakan berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu dari berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemah.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 30/8 dalam tahun 1988. Jematan Santu Bong sudah rasmi dibuka ngagai mensia mayuah bas mengkiah pengerami tidak menjadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud. Jematan ti meraka Sungai Santu Bong tu digagak ba empangi yangnya kira 12 km penyawa Hari Kucing, 20 km dari Hotel Pantai Damai Resort serta 7 km dari Kampung Buntal. Panjai 593 meter, tauke 1,945 kaki serta ngemuan peninggi 12.4 meter, Jematan Santu Bong ianya antara jematan ti pemandu panjai di Sarawak mayanya. Digagang na belanja 19.3 juta ringgit, Jematan Santu Bong nyadi penyungka pemansang bandurnya serta kerendur ting lengi ia. Pengudah pengawal menjadi kejematannya, Kepala Menteri Belai Gabala Pengusai Kebukai berjalan kaki ngelayang jematan tu nyadi ke simbolik menjadi Jematan Santu Bongnya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh harinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kanang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baru rumahnya megah, ia ngajar 15 ikut lembia tiga terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bah Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak di diau di pesisir adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bah mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun jadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak jadi ketua padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak Wan Tuan Awal udah ngetuk gawak, tangian dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkah di tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nelia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nelia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampu pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megah belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintah kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu

banyak meh sekedari lansang kenang penumbuh gereja Saint Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal yang sejarah menua kitai.

belanja. Mari kami kebukai dalam segmen Pemerindang Malam WFM. Okey, jadi bajam ke penudi itu belinya. Okey, kemudian disemai aku tadi. Doraku maca komen, doraku maca lagu peminta ke bisi dianjung kita. Bak Facebook kami, YFM Bantang. Sebenarnya kita kepada like, kita kepada follow Facebook kami. Aku minta kita semua type kita dulu YFM Iban, dudanya like ngau follow Facebook kami. Sebedau kita ninggal ke lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami ke lemah itu. Okey, terima kasih ngegai bala kawan kita bala peringa ku dengan juang pesan atau ke lagu peminta bak Facebook kami lengunai nai. Selamat lemai DJ Raja. Selamat berjalan ke penyawa. Minta nuan main ke sebarang lagu meh ku ya di Kina Merindang. Bala ke ngelala. Ngau semua ke benuninya. Sada lemai ku ya. Okey. Kennedy Ama. Selamat lemai DJ. Hari lambir miri. Balat sebuah nasab Bapak Bunuh Miri sama meh di kuci yang depan balat. Minta main ke lagu Ari Anderson nyalai. Nak kempang duduk berimbai. Lagu dituju ngagai semua orang ke gawa shift malam ku ya. Apa ne? Nuju orang ke gawa shift malam aja. Ellie Spencer, selamat lemah di JRB, selamat jalan ke ngawak. Terima kasih. Ibas lebih tak ke abad dom. Madah ke diri hari semunjan. Minta main ke lagu nama tu. Lagu When dituju ngagai semua. Thank you DJ Abi sama-sama. Richa Unup, selamat lemah DJ Rajes, selamat jalan ke pengawangan Wan Agib Sebun menua kata itu. Kebaikan kami jalan simpang semunjan tu nanti boleh minta Wan main ke lagu Badu Kiroah, lagu Kidibai Heli ku ya. Okey, komen ke sekali tu. Ari James Pangiran, selamat lemah DJ Rajes serta selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Roy Kuang, selamat lemah DJ. Selamat lemah megak bagi semua peningat YFM Iban. Balat bersebun menua kita itu kaya kelebagi kami Basri Aman tu. Jadi pesannya selamat hujung minggu ngagai semua kaya. Seselia kumit, selamat lemah DJ RB, selamat berjalan ke penyawa. Okey, Lily Anthony megap si komen. Selamat berjalan ke penyawa. Angat, angat menua kami di Limbang tu kaya. Sama kami di Kuching angat. Tentu, bala bukai pun tentu nyawat aku megak. Di Miri angat, semua meh dua angat. Okey, angat ngga bersebut menua kita di tanah. Okey, Sojo Sumarino, selamat lemai, selamat berjalan ke pengawal DJ Au. Okey, James Nuyang, selamat lemai DJ RB, selamat lemai. Any Tinggi, selamat lemai DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawal. Di Betuang Pan, balat bersebun ke ya. Terima kasih DJ dah macam komen, awak sama-sama. Okey, David Ikum, selamat lemai DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawal. Agnes Sinarobin, bagi abis si komen tu, selamat berjalan ke pengawal dengan Nuan, bakal kesar itu bakal ke hujung minggu tu kaya. Berita kami di Miri manah lemah itu minta main ke lagu Berai Nganti, lagu Ari Anderson nyalai. Okey, danya Induk Kenawit bagi si komen, selamat lemah DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawangan Wan Bakonti Radio YFM Iban. Angat amat hari kami di Kenawit lemah itu kaya. Opiane. Okey, komen kebukai Opah Cici, selamat lemah DJ Mami Abbas, selamat lemah DJ Rajes. Iba Vincent, selamat lemah DJ. Apai Lambai megap si komen, selamat lemah dengan DJ Rajes, selamat berjalan ke penyawa Bak Konti YFM Iban ke lemah itu kaya. Terima kasih au. Kita kujah kujah keudah. Kita keudah ngelawak Facebook kami. Lalu tinggal ke komen besar nanti ngau lagu peminta. Okey, kita ke bukai lagi terus anjung. Okey, anjung komen kita bak Facebook kami lagi bisi awak lagi bisi lebih kurang sejam eh doraku maca komen pesan ngau lagu peminta ke bisi dianjung kita bak Facebook kami ke lemai tu.

Okey, terima kasih dengar laba nak kita terus segulai sejalai ninga ke sada lemai WFM berengkah hari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagi pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi pukul 9 malam nyentuh ngagi pukul 12 tengah malam.

Okey, terima kasih Ninga. Lepas lagi terus gulai sejalai Ninga ke Sadalemai YFM. Okey. Ya, jadi terima kasih juga kita ke Gingan Juang komen lagu peminta ngau pesan Rindu Ati buat Facebook kami YFM Iban kelemah itu. Okey, maca pesan ke baru diterima hari balakaban kita balap dengar buat Facebook kami kelemah itu. Okey, pesan ke sekali itu Ari Jesse Kaitan. Halo, kaya selamat malam DJ RB. Selamat mantar malam hari kebangsaan tahun 2006 au sari itu kita ingin tu ambang hari kebangsaan ne. Okey, jadi gay hari di bau gib sebun setangat megak ko ya minta main ke lagu Sekut Dalam Hati hari Ruby J adikina yang berindang hati derimpu ngau semua peminat setia YFM Mbak Serata Menua. Terima kasih di Jarbi Kuih sama-sama. Komen ke sekali itu hari Mas Diana. Selamat malam di Jarbi. Selamat berjalan ke pengawal Junuan Mbak Konti ke malam tu. Salam hari Limbang. Minta main ke lagu Rem Jana Kalih ke Pulai. Ni ajak DJ tiga tawai ko ya tiga tawai mega tiga tawai tu. Terima kasih ya. Catherine Robin, selamat lemai DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawal pemegi, selamat hari Minggu ko ya. Terima kasih DJ dah baca komen aku ko ya. Sama-sama. Okey, Donny Brasco Steven, selamat malam DJ, madah ke diri hari Marina B Miri. Mana gaya hari kami malam tu nada hujan. Antu dia minta main ke lagu Ari Clement Saran, lagu Ensinat. Ha, dituju ke semua ke peruningnya radio ke malam tu ko ya. Okey. Michael Marcelo William Jingat. Selamat malam DJ Balad Jerebu Bernua tunggak ke siburan tu. Antu dia minta main ke lagu Aku Ndak Diguna Ari Jospin Jalin. Udah dimain ke aku tadi. Lagu favorite indaiku ku ya op ya ne. Ha, terima kasih ya, selamat jalan ke pengawal. Okey. Udahnya komen Ari Andrew Ujai Masiang, selamat lemai DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawal. Mana gear kami di Miri lemai tu. Salam menuju semua peringat WFM Ari Andrew Ujai Masiang, madah ke diri Ari Sungai Entulang Blok B. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okey. Nita Sapit Kandau, selamat lemah DJ RB, selamat berjalan ke penyawa, madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke nama tu ne. Sebarang lagu adik kena merindah semua ke ngelala nangira sedangnya jauh atau ke semak ngau jukusan ngira ke sidai terperindang bakal kelemah itu. Nyajak DJ, terima kasih. Okey. Saya kebuka itu dah ada baca aku. Okey, jadi kita kebedau sempat ngelawak Facebook kami, tak ngelawak Facebook kami dia tu anjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita ke lemah itu buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindang ngau lagu ke sekali itu aram teningat ke lagu Ari Ulin. Pemega kita teningat ke lagu Ari Alexander Peter. Pemega lagu Ari Linda. Okey, terus dengar ke kami YFM Salamai Segulai Sejalai.

Maya Ari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okay, peringat kita ingatlah tiba penghujung segmen Sada Lemai YFM Lemai hari Minggu 30 Hari 8 2026. Okay, jadi pukul 9 malam bagi selamat hingga ke berita adanya bergulai hingga pengari kami ke Bukai dalam segmen pemerintah malam YFM. Okay, jadi tu nak kita gulai dalam segmen Sada Lemai YFM kena sari tu. Terima kasih semua, terima kasih kita kudangan juang komen lagu peminta. Okay, bab Facebook kami YFM Iban, ngarap ke kita sudah terperinang. Okay, ninggal ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam segmen Sada Lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuh ngaki pukul 9 malam tu lagi. Okay, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak tak kebak segmen ke Bukai. Okay, jadi selama hujung minggu, jadi bertemu baru ba awak ke Bukai. Bye-bye semua.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak. Nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu, benung betunu ke sampah tu mayona ke sampah tu. Hari kemarin kan unu. Lagi, ambis di perusahaan ke belau kue. Mana gi di tunu. Ya, pada deh. Ha, mau amai api nya. Lapa ya deh.
0: Apa, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku buah aku sebuah ngandung aduk ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Nu jelu pandai-pandai mengingat diri nu diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras beketo. Urang ukai bisi meganya ko tu delica de kelemain tu. Nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuang ke nuan dalam ape kemau nya. Nolong aku nuan ai tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan aya. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apa? Nada apa ku tanda mau penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage. Nada apa tanda kaya.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, ikat, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Lintang Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka

Ke di baik Sawung Van ya nginieng nuan hau mai jam kita pukul 9.20 minit malam ya lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita malam hari minggu ke malam tau ya kalai ke malam tau kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke program kita ke malam tau. Lalu bak tusun program kita yang bakal selama ya. Pukul 9.30 malam tau lagi mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi 10 malam nunabur ke berita malam 10.15 minit malam kita mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tau lagi. Apakah selama bergulai pak lagu-lagu country western. Akhirnya ke tusun tau ke rintai. Awak pemerintah malam ke malam tau ya. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Aku Boleh Penampak. Udah tu lagi kita berperinan dulu ngau lagu ke udah disediakan aku. Tu lagu hari Haley pelakon. Nangkan kenyal lagi lagu hari Linda.

Bala menyadik dalam Kristus semua. Terima kasih ngagai apai di serga. Laban mari kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Siti program dur kitai ninga serta merti ke kuasa kerja aja Tuhan ba pengidup kitai mensia tau ke program tu. Mayuh megak sekedar orang nyebut program kesaksian. Ianya nyadi saksi Tuhan. Ari nusi kecerita, berkunsi kecerita kuasa Tuhan bak penghidup kitempo, tau ke penghidup orang bukai, tau ke penghidup orang ke dipedak kitai, didinga kitai. Bala menyadik dalam Kristus semua, tajapan kitai Kristian, bepegai, bepanggai, bak petara kitai Kristian, tang kitai suah digerah dipadah. Bak dunia tu megak bisik diwan kuasa ketau nganuk baka kuasa sitan. Sebedau kita megai pengarap Kristian, bak pengarap lama kita iban, tau ke bangsa Dayak bukai. Endang bisik dipadah ke antu tu endang bisik sebelah kampung, antu tu endang bisik sebelah dur. Lalu pak pengarap lama kita iban, suah megak ditampung dipadah ke aki ini kita menyak. Antu tikok sidak subak tu sekedak bangsa kuasa pemetang ianya kuasa jai. Baka antu gerasi, antu kena uli dipedak mata kitai, megak sebangsa kuasa jai ketau nganu kitai mensia. Lalu sekedak kitai megak nemu kuasa pemetang tu sikit bisik rumah yang pu alaya diau. Nyak kebuah orang keliak kenuntut penemu kenampuak endang disindur sidak muliah ke penemu enggau kuasa ya ketau ngasuh sidak keriang tau ke ngasuh sidak ya kebal. Tajak piak bak pengarap baru kitai ke dia tu pengawak begigak ke kuasa kebal ubat enggau ngigak antu nyadi ukui ngasuh nadai lagi dikerja kitai digagak kitai mensia kemayar itu. Udah mayuh kita kemegai pengarap Kristian. Nyak kebuah mayuh kita nemiak dia tu ndak tentu nemu bagi endur tau ke bagi palan bala kuasa pemetang tu ke diau tau ke berumah. Nyadi tu tau ngujung ke penusah ngagai kita empung. Nyadi cerita aku boleh penampak ke sekali tu kedekat di baik aku dinga ke kita malam nyadi. Ya nyak bisik berkawal ngau utai ke disebut aku tadi. Cerita tu nyadi bak mua mata kumpu lalu megat ninga cerita ari urang ke empu tubuh. Cerita tu nyadi bak siku lelaki. Cerita tu nyadi bak siku lelaki. Nama lelaki tu kangau ke kita ajak ngau nama Matthew. Matthew ukai nama amai. Jadi Matthew tu nang bisik pengawak tetap tang maya kelepa maya nadai gawak, ia tu rindu ke pengawak ngintik. Matthew tu rindu ke pengawak ngintik. Yang ngintik tu sigi barang dur. Barang dur tidak kerindu ke ya, kadang-kadang bak batang sungai kemit, kadang-kadang sungai kebesai. Lalu kadang-kadang bak dur tisi kampung, kendak raga, jarang bisi orang. Jadi hari siti, Andrew, jadi hari siti, Matthew tu nurun ke diri ngintik. Batang sungai dur yang ngintik tu kak jauh mimit hari pasar, kira ketisi kampung. Lalu tebing air sungai tu agi mayu babas kerpak. Laban Matthew ndak mai siti baur, ia rindu mai mayu baur, baur gintik. Mayu baur gintik di baik ya sekali ya datai tau kenurun gintik. Lalu sekedak baur gintik di baik Matthew tu diujak ke abad tanah. Lalu siti ajak ke dipegai ya. Jadi kepuas tudah Andrew tu ke begigak ke alai nur ngujak ke baur gintik bak sungai nur yang gintik ke sekali tu dia ya terpedak ke siti tanah tumbuh. Siti tanah tumbuh tau ke tanah nyadi. Jadi tanah nyadi tau ke tanah tumbuh tu bak tebing sungai. Dalam
dalam ati Matthew tu tadi mana amai ngujak ke ginti, baur ginti ya ba tanah tumbuh atau ke tanah nyadi itu tadi. Ya alai udahnya ia ndak mayo rundiang, ndak berundiang panjai. Matthew tu lalu najar tanah tumbuhnya. Udah tanah tumbuhnya ditajar, ia lalu ngujak ke baur ginti. Ia siti ba tanah tumbuh atau ke tanah nyadi udah ditajarnya tadi. Jadi berau tentu lama Matthew duduk ngintik dia. Ia ngasai ke perut dia pedih. Ia ngasai ke nadain tu penggerai. Dia lalu pulai ke rumah. Lalu udah utai ke nyadinya kok ya. Ia semampai nadain tu pepenggerai. Dibaik ke spital bertemu ngau lutur. Nadai ke nama-nama sakit dipadah ke lutur. Dibaik berubah cara iban megah nadai gak tudah gerai. Duit ajak ke berambil skin kiak pihak koya. Udahnya Matthew terlalu mantai ke perut ia ke besintal serta biru. Laban urat besai-besai. Sintal tu inya sintal urat perut ia. Ia ke biru. Serta uratnya besai-besai. Aku pun nak kalak mendak utai kenyalai bekenyak. Nak kalak mendak utai nyalai bekenyak. Nak kalak mendak utai kebakanyak bak kita mensia. Urat perut mesai jari ujung nyau ngembul bak perut ia. Cukup nyalai. Lama aku tergenuang mendak utai kenyadi bak perut Matthew tu tadi. Jadi Matthew tu madah ke utai ke nyadi tau ke perut ia bekenyak sepengudah ia kesakit. Udah ke najar tanah tumbuh tau ke tanah nyadinya tadi. Jadi lebuh aku ninga cerita Matthew tu, aku lalu nanya ya. Katinuan kalau bertemu ngau father bak gereja, Matthew tumu madah ke diri nadai kalak. Matthew madah ke diri nadai kalak. Tambah megak ko ia, ia ukai bangsa kesuah ke gereja. Serta ukai urang ke kuat pengarap. Udahnya aku nanya ya baru, katinuan harap ke Tuhan uleh ngerai kenuan. Matthew madah ke ia nang kurang bak pengarap. Tang ia harap ke Tuhan Jesus nang bisik. Ko Matthew tu tadi. Jadi nanti kita ninga bala menyedik dalam Kristus sebab pengarap lama kita tanah nyadi itu ke tanah tumbuh tu ko aki ini kita keliak. Sigi bisik kuasa nak manah ke ngibun. Kira ke rumah antu mehnya. Nanti kita ngacau rumah sidak. Kita dianuk sidak. Kita boleh pemedis. Nanti cara keliak lebih ngacau rumah antu orang ngampun ngenak cara miriam. Tang laban dia tu udah kita itu megai pengarap Kristian, kita semina oleh bersampi minta Tuhan nulung ngambil kekuasa pemetangnya nak ngacau kita lagi. Arinya aku lalu ngasuh Matthew tu ngusut minyak urap ke ndang ari gereja, minyak urap ke dibeli aku bak gereja lalu udah di bersampi diberkat ke Father tak kepadri ari gereja. Aku ngasuh Matthew tu ngunsut minyak tu bak perut Matthew ke nyelai amatnya tadi ke besintal urat nyau mesai jari ujungnya tadi. Sambil ngunsut, sambil bersampi minta Tuhan nulung nuan ku aku. Laban bak minyak urapnya bisik lekas sampi indai Maria. Jadi aku lalu ngasuh ya maca. Tajak pan Matthew tu ukai ari Christian RC. Bak orang ke ukai Christian RC. Engka sampai indai Maria tu nadai bak pengarap Kristian ya kebukai. Tejap ya, aku ngasuh ya nitih hajak maca sampai ke bisik diserta ke ngau minyak urapnya tadi. Sambil Matthew ngunsut, sambil ia maca sampai ngau penghabis ati nuan. Sambil nuan ngunsut minyak urap tu, sambilnya nuan bersampi ngau penghabis ati nuan minta bantu, minta tolong Tuhan ngau indai Maria mantuk nuan pihak ku aku. Jadi tembok yang munsurnya aku lalu nanya, kati Matthew, bisi angat kena asai perut nuan. Nanti bisi angat amai kuasa sitan meh kengacau nuannya ku aku. Nak datai 2 minit udah Matthew munsur perut ia ke pansut urat mesai jari ujungnya tadi. Dia Matthew madah ke perut ia berangat. Berangat pedis kok ya. Amat menyak aku.
Rinya aku madah ke Matthew. Percaya meh ngagai Tuhan, percaya ke kuasa. Minyak zaitun ke dibeli serta diberkat. Father tau ke padri bak gereja ajak. Boleh mantuk nuan maya utai penusahnya di bakato. Tang nuan mesti percaya ke Tuhan udah nolong nuan. Lalu nanti isi awak datai meh ke gereja minta berkat, minta tolong Father bak gereja ku aku madah ke Matthew. Nyalai nyak meh sekedar hari cerita ke bisinya di cerita kesaksian atau kekuasa kerja aja Tuhan ia kenyadi bak menyadi kita dalam Kristus ke bernama Matthew. Ingat bala menyadi Tuhan dah kalak ninggal ke kita ke diri dan kita mesti harap ke ia serta berpanggai bak ia percaya ke ia uliah ngerai ke kita kelebih lagi enti nyemak ke kita bisi penanggul di kacau kuasa pemetang. Datai bak penghujung program, bala kita ke bisik cerita kerja ajiah, kedekat dikunci ke bak program tu, Anang Sago, inbox meh, ngagai page Facebook, aku boleh penampak, jadi meh saksi Tuhan.

Okeynya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Nampak ke Malam Tau ya. Program ke dikeluar ke Monica Midi. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita sama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Bedah kita mendiang ke berita malam. Berperindang ngau dua buah lagu okey ya. Tok Ari Fazil bekali hati ditangkan ke lagu Ari Roslina.

Selamat malam peninggal. Dia tu kami nabur ke berita malam. Komiti Penyangga Penusah Ngenyip Menua JPBN Sarawak dengan Sayak Pengatur Program Swasta Ngau Mensia Mayuh ngambil berhati ketika sebuah nasab serta kualiti angin ke dia tu sebedau nerus ngelancar tau ke nginsil sebarang aktiviti. Cerminnya, Dato' Amar Douglas Ugah Mas semadah ke tajak pemutus agi berpanggai berpengatur dan pengerai Mensia Mayuh kelebih agi aktiviti ke diatur berluar ndak ulih ndak diperunding ke dulu. Nanti kas pengamah angin IPU lebih hari 200, pengatur dilalau berunding ke baru aktiviti fizikal luar kelebih agi akhir raban ti berisiko bakal nembiak min ngau raban orang ke udah tuai umur. Ya, maka minta pengatur ngatur program ngagai nur ke betutup ngubah gaya aktiviti tau ke ngelancar ke dulu nanti semua gaya angin majak kamar. Ya, maka madah ke JPBN Sarawak majak bergempung ngau agensi menua tu serta perintah besai berarti ke gaya sebut nasab serta berjalan katur ti patut nitih ke garis lalau penyangga penusah. Sida ti berkena ke perengkat

Pengangkut sungai di Sarawak, di Lalau, Merambu, Pejalai Diri, Ngaman, serta Berjimat, Berindi, Arimnua, Jam Kediatu, Tiagi Kemarau, serta Bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi Yaman madah ke kemarau ngujung ke air langkang lalu rapas utai ke dipedak ketegal sebuah nasab kelebih ke maya hari malam. Tegalnya sidak tiagi berkena ke jalai air diperansang mindah maya siang hari serta ngurang ke penglaju perahu kena nyeliah ke sebarang penosa. Dr. Safi madah ke LSS seruran berarti ke kaya sungai serta nerit katur nengah upis kandang menua di serata Sarawak. Gaya ritip sebun bak sekedak sungai besar di Sarawak Mega ngucung ke rapah sutai kedipedak kalau itu tahu benar mai penusah ngagai sidak ti agi bertengah ke jalan air. Perintah Sarawak berunding dekat berjalan ke operasi Menih Muari pun bulan 9 tu nanti semua menua tu majak balat bersebun. Sapit Menteri Langgur Pemansa Menteri Pengatur Tanah Ngerampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke perkaranya agi diperunding belalau ke kaya sebuah nasab ke dia tu ngau pengawak matau tindak ngetu diperjalan ke sidak keberkuasa. Pengawak Menih Muari hukai semina mantuk ngurang kempas hari sebuah nasab ngau baca ikas pengamah angin IPU dan muka nambah ke air bertekat air. Ya madah ke belalau ke report tumu hari upis meteorologi sebuah asap tu dipelabak ke nyadi nyentuk ke bulan 12 tu berpanggai pak kaya hari ngau penyampau hujan. Sarawak Mega seruran terbuka nyedia ke bantu ngagai Indonesia nanti nyemak sidak berguna ke bantu mutar ke penusah sebuah nasab tu. Sarawak nerus ke pengawak ngasuh menua tu majak gadung hari ti naga nanam 50 juta pun kayu lebih datai bak tahun 2030 hilak. Pengawak tu ditegap ke dengan kerjasama Opis Kampung Sarawak bergulai ngau sebengkah institusi perbankan bak program nanam 1,200 pun kayu bak kampung Kalau Sabal. Bangsa pun kayu ke ditanam ianya Engkabang, Luis, Ngau Kapur, tipisir ke ekologi serta ngeluar ke mayuh macam biologi dalam kampung. Nitih ke penerang media JHS, program tu sebagai hari pengawal tindak ngetu dipejalai kena nyaga serta ngetan ke kanan kampung kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawal mulai ke pemanah biodiversity. Pengawal tu mega mantau kempen penghijauan Malaysia 2.0 kebagi tempoh 2026 nyentuk ke 2030. Sarawak sebelah tu mucur nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu dalam tempoh 2021 nyentuk ke 2025 ianya dulu setahun. Hanya nak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soil. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okay, di balut sebut dari Rosi Usu kena merindah kita ke malam tu. Terima kasih hakim yang kawak pemerintah malam. Kalau kita sama nemu menua kita ke benung balat bersebut jam ke dia tu. Jadi lebih kita ke bisi minda ke bisi pejalai ada yang nak kena pemampul hidung ngau mulut ya. Dikenal kita nyaga pengerai kita impu. Jadi nitih ke penerang ke dikeluar ke upi serampak menua nak pukul 8 malam tu tadi ya. Gi bisi 4 kanandur ke ngerikut ke baca IPU ke tahu meratai ke penusah ya enya di Kuching 319 di Semarahan 335 di Serian 439 ngau Mekah ba Tebedo 302 lalu di Seri Aman baca IPU ianya 278 di Serikai 222 ba Lundo 242 di Lubuk Antu 282 angau ba Kanandor Kebuka ya di Sibu 198 di Mukah 192 Kapit 162 di Bintulu 183 di Samalaju 178 Miri 162 ILP Miri 160 di Limbang 152 Lawas 134 di Berio 117 hanya baca IPO ke Madu Baru ke dikeluar ke pukul 8 malam tau tadi ya hanya di lagi apa ikas ke cukup nak manah ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama-sama nyaga pengerai kita impu. Berindik hari gaya hari ke bersebun. Atau kurang ke pengawal kita di luar rumah. Atau ke pindah jam ke dia tahu ya. Berindik hari gaya ke bersebun. Okey, nyak tadi mengansak. Berkawal ngau baca IPU kita ke Madu Baru ke malam tu. Okey, jadi bunyi ke disebut aku tadi peningah pukul 10.15 minit malam tu. Kita sama mending ke program Pelasar Jurai ke malam tu. Program ke dikeluar ke Pini Ribut.

0: Kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nadayagi diikat, nadayagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan, merdeka, merdeka, sarito merdeka penghidup nuan. Au
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan siti-siti menua berkait rat ngau kedaulatan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menua iampu ngemuan kebebasan nentu tau ke netap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik ba pengarap Kristin, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ka ditemu kitai. Pelasa jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekawa reti merdeka ba topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Uleh ratai baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat di pejurai ke kita bak topik nintiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Graman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Graman datai. Terima kasih Pastor uleh datai.
0: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
2: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai sehari tu ada Pastor.
0: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai tu ada break yang ngagi kita.
2: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
0: Betul, betul nang amat.
2: Ya, jadi kami ukai semina ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor ba Yakub pemuka tadi aku bisi nyebut reti kemerdekaan ba konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
0: Oh, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia ya. So kita itu megah dikangau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian erti mereka kita nak agik dipegai dikuasa orang bukai nama erti bak konteks ajal kita ti nemu Tuhan di mereka kari kuasa pemetang hari ikat hari tancang kuasa pemetang ertinya penghidup ti lama nadai agik tang penghidup ti baru udah datai bak penghidup kita Yakub ti penudi yang now disebut Tuhan Yesus bargang udah habis. Erti Yakub nya Tuhan Yesus ba regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat, ti beduan, ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita nya diikat, kita nya di keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita nya di uluan. Inah ingat kita cerita kok saki keliak lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat kala tai tau nyadi ke ubat naknya bakau luan kita ini ya belik kita berdau nemu Tuhan tu dah pihak mega enti anak miat ngai makai sape ngau tanah bak lubang gua ngamik ke kak makai kena beli. Kita berkini ke anak miat diberi makai tanah. Kai ku aku nama ajal tu masa tu dah. Kita jadi keuluan kuasa pematang dah ya. Tang dia tu kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita. Kita itu ngelala Jesus Kristus ngelepas ke kita hari semua utai ti besenya. Nadai agi utai ngikat kita, nadai agi penti pemali, nadai agi rawan hati berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu makai babi, nakak penyamai bababinya. Tahu nak tahu dia pakai, menggak kedua. Nak tahu makai rusak, nakaknya penyamai rusaknya, nak tahu dia pakai. Kenyata. Nama kebuah, Laban kenuk kok sumpah. Nak, kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya. Menjadi dalam Tuhan Jesus sudah melepaskan nuan. Sari itu merdeka. Nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So, nya alai dinga tu. Nadai agi utai ngikat. Nadai agi penti pemali. Nadai agi rawan hati. Kita sudah merdeka. Kita sudah dilepas. Kita nadai agi diikat. Nadai agi ditinggang. Oleh kuasa dosa. Kuasa pemetang. Sebut leka Yakub. Ngagai bakih nuan. Merdeka. Merdeka. Saritu merdeka penghidup nuan. Au, bala pedinga.
2: Okey, Pastor. Tadi nuan madahal. Nanti nak tahu makan rusak. Ketegau penting pemali. Ngai ke gila. Kini ngai ke utai kena manah nyak-nyadi. Tak nanti ketegau pengerayan. Kau lihat pelawak aku dah, Pastor. Ngai ke kena gawat.
0: Anang aman. Nanti nyak pengerayan. Nyak lain cerita lah, ya. Nanti nyak nak tahu ketegau penting pemali. Nyak, nyak bergaruk pala aku tu. Dah utai ti nyamai nak dasar dia pakai.
2: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke Tegal pengerai kayak ke kena gaut ana mansal dire au kayaknya reti ko Jakob pasal kereman tadi. Aku ingat dekat pastor nuan nyebut tadi berkawan dengan penyakit. Nanti nak salah ingat ku penyakit ko sakit tu kini ke daripada orang kita makan kacang ijo subak kini ya.
0: Iya, amat amat ke kacang ijo berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit. No nadai de pasal.
2: Nadai.
0: Oh, beli amai kita.
2: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah ini dijual dah. Udah habis. Out of stock ku kita ini.
0: Yeah. Iya.
2: Tang seninya benar pastor. Laban kami sikit. Orang kerindu pakai kacang hijau bisa stok ke dia rempunya tau deh nak orang berbuat datang ninga orang bukai ke bersebut tau deh aku.
0: Oh, sikut bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku pasal begini kita itu ngau orang makai kacang hijau ko ya ko madah ngegaya sano nadai je ko tu kacang hijau nya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh meri kita sepuat.
2: Okey, hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya walaupun ingat nanti kita sudah merdeka kita nadai lagi diikat utai kebakanya jadi itu atau tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor jadi nanti kita sudah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang sudah merdeka atau kini
0: man
2: yang kan orang boleh berkongsi kini
0: au tanda atau keciri-ciri yang ti udah di merdeka kato ianya penghidup sida nadai baka kedulu subak. Dulu subak sida ya ditepan utai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngante aja ni maya punggok nyak labuh linggang kita. Asai nyak bakanya ko ya. Tang penghidup kita dia tu, ia tu dah di mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu subak penuh ngau roadblock. Erti jakuk nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utainya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya ya. Nama mahal buah tinduak malam, jahit mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya. Tang kita yang mengkamba pangai bak Tuhan ti bisi pemenang.
2: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakat tok tadi na pastor.
0: Betul.
2: Ada penangi, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dari pagi tucu mengagai laki tok ke bini tu.
0: Betul, bang, betul ya.
2: Okey. Jadi tok dia pastor bisik sekedar orang ke di Kelala kita empu tu deh. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngerja pengawak tau ke ulah kena mana.
0: Betul.
2: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tu tadi labuah baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tau ke utai tak ngasuh sidak ulih labuah.
0: Oh, ulih ya, ulih sidak ya labuah. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi. Lalu senang diuji. Asal kita agi bak donya tu penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak enti kita nemu dari empu berdosa minta ampun hari Allah Ta'ala ya. Luluba 1 John 1 ayat ke 9 mada enti kita ngaku dosa kita ia nang tau dikarap serta lurus lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, dia nak ngelengkak ke kita. Dia jadi ke penolong, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang, jadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngagi pelangkan nuan tik lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya terunak-runak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhannya tadi lalu nyak ti ngasuh sidak ya senang nal tebiu-biuah nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh kenuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemi nuan mega ngelabuh kenuan. Angkat hari pengelemiknya, pegai pengamatnya ke Tuhan.
2: Ya, jadi Hanan terperasa kita itu tadi ini pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuah baru dah.
0: Betul.
2: Tidak ada dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
2: Ya, jadi bala peningah sebedau kita nampuang ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: bergulai dengan kami. Bak awak ngotok jam, bak program Pelasa Jurai 6.35. Topik tik di pejurai ke kita sarito ianya reti merdeka ari tancang dosa. Lalu pas agreement hagi bergulai dengan kita berjurai ke topik kita. Jadi tak pasal nyangka nuan boleh berkongsi dengan bala peningat kita kini tips atau cara kita boleh lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peningat, bersampi dengan gaya ngagak kawal dengan orang Kristian tik bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan boleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas ke nuan. Pemenalnya ianya ditemu kita aril ka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat ke 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah kerempu hari panjuaknya. Lalu penamak jakutnya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh nuan bertegama ngerja utai tik bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi lepas tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngambil mimit je awak dan dua tua tu tadi maca jakut Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Lepas nanti kita nak bersampi, nanti kita nak macam jakut Tuhan nama penyadi, kita nak terundak-rundak nitiah ke nama titik menua ditempuh kita nyak nah ya. Lalu nama penyadi nanti kita terundak-rundak penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak tidak jauh kubala peringa anak nabak kederempu ngagai utai tik salah ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal buyah nabak ke derempu ngagai api. Nganguas kita lagi. Nanti kita nganguas nama penyadi rusak. Ma penghidup kita. Nah ya, tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakuk Tuhan ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedak nyemadah tadi. Dia. Ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai uliah, nak patut ke kita nak uliah ni pastor?
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya ko kita ini.
1: Ya, nang alasannya. Nadai jaku masa nak cukup, nadai.
0: Okay, jadi perhati ke tay hadis sebut pastor Greman baca jaku Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ritip mayu. Nanti kita dekat nemu tip to. Mayu ha, nanti kita bisa berpansak dengan Pastor Greman kini ha, nyangka muka aku tu tadi tau nanya ke sarinya Pastor Bapak Greman Pelasa Jurai nuan nyebut atuk tips ya, atuk tips ya ha, nyangka lagi bisa tips bukai tanya nada salah anda Pastor.
1: Betul, betul. Ya. Yeah.
0: Okay, jadi ya Pastor tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia nanti di Sarawak dito kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 yang lalu abak persekutuan tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957 ah. Jadi entik tua diau jenuh belum mati ke perkara tok berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tok meh penghidup kita dia tok bebas nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke ulih di pedak tua nyengena dia tu kini tok ke pemansang bak perkara pengerai pelajar ngau peluang gawa nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik nguliah ke kemerdekaan subak tok de pastor.
1: Amen.
0: Atang entik bak kita orang Kristian Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kita ti udah merdeka ari dosa.
1: Ba kita Kristian asil kemerdekaan kita, kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tuh kita bisa hak nerima hasil ya, dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tuh penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk mengkang rawan kenyak takut tu mayuh teka dekumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita diada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisi tuju bak penghidup kita jadi ke pengubah, jadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati na ya. Sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya. So penghidup ti meruan iku dah diberi ngagai nuan, nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tu. Munyi ku aku disebut ku pin lama ti ku dah megak ku nyebut munyi tu. Nuan nyadi ke garam dunia, lalu nyadi ke penampak dunia tu. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudik, Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan, ti nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai kedempu diberkat, nuan ngasai kedempu diguna. Dulu subak kita ngasai kedempu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup kedempu tak kawiah, kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngemba nengenakut ke kita jadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristusnya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita surga.
0: Jadi henti kita berarti kata lepas nade kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan ngai ari tancang dosa laban buah-buah tu tadi ya berkat henti kita berarti keberkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisik kita ya pastor.
1: Betul.
0: Tua gerai sari tu berkat ya pastor.
1: Nang amat. So berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit, ngau status kita, ngau pangkat kita nak tang semua utai kesebut kunya nya ulihnya di keberkat nang amat. Tang utai ti ngeluwe agi ari duit ringgit, status kita nya katiba ka kawal kita ngobangkan diri dah. Katiba ka pengerai kita dah. Katiba ka pengelikun kita dah. Manguh orang, manguh duit ringgit tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat. Ba aku kain ya. Manguh orang bisik, manguh duit ringgit ngagak rumah besar ekon tu. Tang orang tediau baknya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy utainya dah. Orang gaji.
0: Orang gaji.
1: Ya. So nama berkat bak aku ianya pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sari tu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami bak program Pelasa Jurai bakal ke sari tu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tu ke sekali tu mayu atau udah disebut tu ripun sampai ke ujung dah tang aku dekat nemu Siti lagi nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek nekul tok kena di roadblock ngagai sidak tu agak hidup dalam dosa pastor.
1: Oh aman mana nal jakut tanya tu nama kebuah ko nyebut yang mana laban juluk kita ti ngelala Tuhan sebut letak jakut keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuh sebut di ada kebaru artinya bakal anak ti baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh yang bertumbuh ngasuh yang mansang. So nama kebuah ko nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibalut utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agik baka anak mian berlama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dah lepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti jadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah berita pasal regang ba orang ti nak nemu Tuhan ada erti mimin tang ba kita ti ngelala Allah Taala berita pasal regang tu nyak jadi kekuasa ngau penemu Allah Taala kuasa tu udah ngalah ke semua kuasa pemetang ngeruntuh ngerubuh nebang, numbang ke semua kuasa pemetang, lalu niri negi ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Nyagu ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Jakuk Tuhan madah, tukuh peniau kita, bergantung ba utai ti ditemu kita. Nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam. Enti kita nemu jakuk Tuhan, nak kita kena balut. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Ti ditemu kita yang ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal. Lalu ngasuh nuan nak tuyuk. Nak aguk, nak beli nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias utai ti ditemu nuan ngikat utai ti ditemu kita manjua kita nak tuyuk ngagai utainya kecuali kita nak nemu utai kak kita nuju panjuaknya kak tu kita nuju pemediasnya na ya kak kita nuju ngagai utai ti ngikat kita nanti kita bisik penemu bak yakut Tuhan siapa ti kak semina orang ti beli aja ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So nama perasaan aku di tu rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai. Ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuah.
0: Okay, anaknya dia ada miat berlama dan kita patut mansang bak dalam Tuhan. Ramai kutanya tadi nak nekul kita abak penghidup kita. Jadi pastor cemburu aman awak kita itu. Nari ku ngam tajak pemimit. Tang tua Arab ke semua peningan kita udah boleh utai ke uliah nyamuk sidak ya lebuah utai tu tadi nyadi bapa hidup sidak ya. Jadi simpul ke topik tu ah sarito pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peninga hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat kita itu sudah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manjuang nyebut bendera merdeka itu. Labanya mandang, madah, nerang ke pemenang nuan, ti udah diasai, ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak kenuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Oh. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemuta ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat yang ikut semua bala peningal, ngau berkat di datari nuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di tok nak program Plaza Jurai 635 untuk minggu tu bertemu baru kita ya, bak minggu baru. Tuhan.

Okey, nya nakak tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program pelasar jurai ke malam tu ya. Siti hari program ke dikeluar ke pini ribut. Okey, bakal selama pukul 11 malam tu lagi ya. Tahu ke bak jam ke penudi tu lagi. Malam hari Minggu kita berperinang dengan lagu-lagu country and western. Okey, tang sebenarnya tu merinang kita dengan lagu Aria Belon. Janji sampai mati.

dikenal mongkala program country and western kita ke malam tau ya hari Kenny Rogers ngau Dolly Parton Island in the Stream. Kalau kita sama nemu ya Dolly Parton baru dah nadai hari 2 atau tadi ya 25/8/2026 berumur yang ke manggai 80 tahun. Siko penyanyi country ke cukup terbilang area Amerika Syarikat ya. Okey, jadi begulai bah program country nation kita ke malam tu. Nyentuk ke pukul 12:30 malam tau lagi peninggal. Jadi nangkan ketua aku merinang kita ngau lagu hari Neil Sedaka Oh Carol. Ditangkan ke lagu hari Eva Honey Honey. Ngau hari Tom Jones di Laila ke malam tau.

Okey, hari Tom Jones di Laila lagu mega merinang kita bawa program lagu-lagu oldies ngau country nation kita ke malam tu nanti yang malam hari Minggu ya. Kurang hari 50 minit lagi kita dekat ngalih ngagai 31 hari bulan 8. Kita sama nemu nanti yang 31 hari bulan 8 menua kita nyambut dari kebangsaan. Jadi bawah tahun 2026 tu kita nyambut dari kebangsaan genap 69 tahun. Okey, lalu rambai jaku hari kebangsaan kita ke tahun tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati yang lalu pergilah pengerami atau ke pengawal baris diatur berengkah hari pukul 7 pagi bak dataran Putrajaya Presin 3 wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi pengawal baris tu pagi pergilah maka oleh dipedak kita pak RTM TV 1 ya. Okey, nya tadi ngelansak berkawal ngau hari kebangsaan 2026. Okey, akik program lagu-lagu oldies country nation kita ke malam tu. Nangkan ketua aku merindang kita ngau lagu hari Angel Bird Humperdinck Release Me. Nangkan kenyal lagi lagu hari Helen Shapiro You Don't Know. Ngau lagu hari Johnny Tillotson It Keep Right On Hurting. Okey, kita iba perindang ngau lagu-lagu ba program country nation ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tu.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami Wi-Fi segulai sejalai.

Lagu hari The Platters, The Great Pretenders. Jadi lagunya dikeluarkan pada tahun 1955 sobat ya. Okay, program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ini tiang malam hari Minggu. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu ke sekali tu hari Little Peggy Marsh, I Will Follow Him. Ditangkan ke lagu hari Bobby Vinton, Mr. Londy. Ngau hari Cliff Richard, Diang Wan. Selagu ke juga terbilang.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Living Next Door to Alice ke malam tu ya. Lagunya dipinta peninggal kita Jennifer Lah. Terima kasih mendiang ke program lagu-lagu country Nation dengan buka lagu-lagu oldies kita ke malam tu ya. Nanti malam hari Minggu nak perasai mai jam kita pukul 11.40 minit malam. Okey, hanya di lagu kita ke sekali tu hari 3 degrees. When will I see you again? Nangkan kenyak lagi hari The Everly Brothers. Let it be me. Ngawari Ray Charles. I can't stop loving you.

Charles, I can't stop loving you ke malam tau ya. Berasai kita ipannya udah tiba pengunjung program lagu-lagu country and western ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tu jadi bedau kita ke berserara tiga buah lagu kena nutup program kita lagu ke sekali tu hari Naomi and the Boys How Was I to Know nangkan kenyal lagi hari Bobby Helms My Special Angels ngau lagu ke penudi hari Paul Anka Put your head on my shoulder. Ke nutup program kita. Okay, jadi nanti kita ke bertemu baru. Ba awak kebukai. Selamat belalak semua. Lalu meri selamat hari kebangsaan 2026. Ngakai semua kita rakyat Malaysia.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: bintang pencarian. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasurindang hati lantang hansiang kakir.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: kita sudah sedia.
1: Bersedia ke menu siapa juara capa kenyalah minggu tu.
0: Sama kedekat dengan Pia Surat Khabar. Ketawa dengan kami.
2: Alah, dulu. Yalah, dia naik.
3: Dia start, ya.
1: Lagu.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web ke di asas skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Pagi Rewind. Ramai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngaji primary satu. Dia perhati kenan dia mayo kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sila baterika yang kesemal lupa mayo masuk ngaji primary ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sila tu tadi nyaw nadai hati rawan datai bandur baru bah sila ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sila mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban dia siku mai. Tato tadi kan kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat tidak tu dah kamceng. Beres siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi re.
1: Jadi nya ba aku nya ba.
0: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nya ba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpanggai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megat lebat jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram Ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong untuk peninggal di ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu kena duko. Okey ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayak keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: собирай.
1: WAI.
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu bedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: jaya mah gemurnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
0: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh ianya ngemansang ke pengharap siku orang, wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil ke aku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai sejalan.

Maya ari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pagi Rewind.
1: Tapi saya hari peningat kita siku tu tuan ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya, ya ok positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Entang di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Au, udahnya. Waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati bila mana dia udah nampak ne.
1: Anak.
2: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Bikucing. Sembilan pagi hari gereja Anglika kena ke 31 hari bulan 8. Ketubah tu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku dekat mai kita sama sembilan aku di nidor kita jam itu. Okey, kita ingat pun ke pengawal kita.

menyertai sari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih ke Tuhan ke mana yo ku nangin tu kita malam ke udah. Lemai kita mendoa hari siang hari tu. Kita mega patut beri terima kasih ke semua pemanah yo ku udah sambut kita ngelamuk ke tu. Sampai kita. Allah Ta'ala menu kuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan megok nyadi ke pengujung kami. Kami digagok nitih ke gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sar itu. Tuk mehari lebuh nuan ke udah. Ngagok penerang lemedok yo madu mana. Tu megok hari lebuh penampak ke mancar pagi. Hari nuan kami tertemu ke kubur nuan. Udah puang lebetemu ngau Kristus penampak kebenar. Pangok nuan nakop mana, rupinuk nuan mengkang belamo lamoyo. Sampai itu dipinta kami, nama anak nuan Yesus Kristus, di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca ori buku kudus kita pagi itu diambil aku ori Injil St. Luke. Bagi empat berkah dibaca buah ayat 16. Lebuh ia datai di Nazaret, ala ia ke diau kenyau rimit. Ia mansang ngagai balai gempuru bakal selama lebuh hari sabat. Ia biri di kamacau ribub kudus. Bub Nabi Isaiah resuak ngagai ia. Ia mukok bubnya. Lalu temu ke Siti Nur ala jaku tidak tulis. Roh Tuhan bisik buaku. Leban ia dah natok aku. Ngamik aku nusui berita mana ngagai orang keserantok. Ya udah ngasuh aku madah ke penglepas ke orang ke kena tangkap. Ngau pengerai ke orang ke butok, penglepas ke orang ke kena tekan. Lemadah ke maya udah datai, oleh Tuhan dekat ngelepas ke ni biak ya. Nyalai ngulung ke bubnya baru, lu nyok ke bubnya pulai baru, ke orang ke udah nyok ke ya bubnya. Ya lalu duduk. Semua orang dalam balai gempurunya belok berniang ke ya magang. Ya lumadah ke sido. Sari itu ayat dalam buku kudus tu dah dikamat ke. Munyi tu dah dengar kita. Semua sido belau berjakuk muji yo. Serta balat alit hati ke pemanah jakuk yo. Ku sido. Ukai no yo tu anak Joseph. Ya lu berjakuk ke sido. Kita tentu dekat nyebut jakuk dalam tu. Jakuk dalam tu ngagai aku. Lutur gerai ke diri empu. Kalau kita dekat nyebut kerja megak di menua nuan pu ditu utai tiudah didingo kami kerja nuan di kapaniam. Lalu ko ya bejaku ngau sido ngau benar ko madah ngai kita nalesiku nabi kalau diterima di menua yang pu saya ti benar induk kebalu ndang mayuh di menua Israel lebuah rambau Elijah menyok lebuah hari ndak hujan 3 tahun setengah. Lapar pungkangnya di serata menua tu. Tang Elijah ukai dia suah datai ngagai sido. Tang semino ngagai siku induk ke balu ke diau di serapit. Di serapat di menua Sidon. Lalu orang kesakit lan megok. Mayuh di menua Israel buh rambau Nabi Elisha menyok. Tanada siku sido digerai ke. Kelimpah hari Naaman orang Syria. Lebuh sidok ningonyo semua sidok ke dalam balai gempurunyo lalu balat amat pedis hati. Sidok angkat lumuru yo rinengrinyo. Mai yang agai tucung bukit dalam ngerinyo berdiri. Dekat nikau kio repalok tingkah. Tayan selir pansut dengan balok sidok lumupu arindurnyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita Kertala tipun semua penghidup kami. Nuan tinggal kok semua misio ngos semua tay dalam dunia tu. Nuan ku dah merik kami penemu kata orang kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Berik ke kami perhati hati ngami ke ulih nitiah ke pendar lupia megok penekok nuan. Apa yang kami mengkang bersembiang ke semua misio dalam dunia tu lebih lagi ke semua ke kena penusah jamaya tu. Sekali kenyok ketegal perang atau ketegal penusah bukai. Meminta nuan Tuhan ngintu setang mata ke semua mensia ketusah jamaah itu. Saup kami manggai ke pengarap kami benua siku ajok di Tuhan serta apai kami tersergo. Kami sampai ke menua kami Malaysia sama gok negeri kami Sarawak.
sembiang ke semua ke megai kuasa. Kami kulih hiriang serta berkat nuan, sidok tau ngiriang. Ulih ngiriang lemai pemansang ke menua kami. Sampai itu diminta kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga kudus menama nuan datang perintah nuan. Jadi mepnekok nuan bako dalam surga lukunya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang di salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia, dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Waktu berkat Allah Ta'ala, apai, anak, ngerual kudus, nurun datas kita, saritu alu ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita yang ujung kesembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 109 bergulai ngamala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, tuntung mana rimba. Tuk bulan tiga, jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau, anang kita talengga. Nebang ga anang arindang, ila umai mata. Baik bala menyadi, sama ngau waka. Mantap kita jimat, anang kaki kena. Nebang kita ngadang, kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang, mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah, dan tahu reda. Kayu manyuh galumu, reda oleh kita. Batang bisi malintang, sahak ke oleh kita. Sungai kena dai jalai, gagak baka subak. Nebang ga anang rindang, ila umai mata. Tunung ga enda angus, jerak tawun subak. Umai ga kitai angus, nyamai kitai gawak. Umai barang alai, bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit, payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku, dinga adik akak. Kulai ga aku uai, kita duduk dia. Baduk ga aku nu, gawak kita pagilak.

Okey, lagu Ari Gilbert Gawang ya, Bungai ke Tanda Tua. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peninggal ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Nak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngamegah kita hari Menua Bukai, Menua Jawa ke uliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ngamegah hari channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi sehari itu hari 1.31.08.2026 sehari itu maka hari kebangsaan genap 69 tahun. Jadi meri selamat hari kebangsaan bagi semua kita rakyat Malaysia. Angka mayuah kita ke nadai kawak sarito laban sarito ari diau ari besai nyerumba ari kebangsaan dan tajak pihak kita ke nurun kawak bakal selama selamat berjalan ke pengawak ke kita ke pagi tau ya. Harap ke semua pengawak ke diatur kita mucur. Okey, jadi pawak pengerak pagi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sim nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu pihak muka ngau program-program ke dikeluar ke pagi tu ya pawak pengerak pagi. Okey, jadi berdahul terus berkulai awak pengerak pagi. Lagi merindang kita ke pagi tau. Angkanya bisik ke baru angkat Dani. Selamat pagi. Selamat diau. Belelak ke sari tau. Lebih lagi Pak Gayari kita ke bersebun. Ke mana lagi kita ke diau di rumah. Ya? Okey, hari Ricky and Rusana Bungai Pinang.

Jeluk milang tau kemendiri Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerejap ngawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nang segi berani ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyedi pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: Ibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jualah kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu. Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
6: Ja, kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang.
13: Selamat.

sama-sama kita Hanuat Niri ke Menira Calur ke Milang, Nyeromba Ari ke Bangsaan ke 69 tahun ke Sarito ya. Jadi rambai jago hari kebangsaan ke tahun tu ianya Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi pengawal baris ke pagi tu lagi ya diatur dataran Putrajaya ke berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi ya. Oleh dipedak kita RTM TV 1 pengerami atau ke pengawal baris ke pagi tu ya. Ke dekat di Pasu 10,819 ikut orang kenyerangkum 76 kontinjen ngau 22 raban pancaragam 11 kereta berias 328 aset darat tasi ngau mega langit ngau mega 22 aset perengka pengangkut elektrik EV ya. Ngau mayuh mega pengawal bukai ke dekat di bantai ke apa pengerami baris ke pagi tu atau di pedak kita ba RTM TV 1 ke pagi tu lagi ya. Jadi pengerami baris nyerombak hari kebangsaan tu mega dekat di Gulu yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau mega Raja Permaisuri Agong Raja Zarit Sofia ke mega dekat di Gulu Menteri Besar Menua Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau mega Bala Kabinet Menteri okeynya ngelansak berkawal ngau pengerami baris hari kebangsaan 2026 ke diatur ba dataran Putrajaya ke pagi tu ya. Ke boleh dipedak kita live ba TV 1 berengkeh hari pukul 8 pagi tu lagi ya. Okey, lagi berperindang kita ke pagi tu peninggal. Hanya di pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ngam ke pesan ke berbatang ke bisik di kirum peninggal kita. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Nelson Nehru ke pagi tu.

0: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari,

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari lentah anak jalan atau ke indai Mona. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Mona anak Melaka. Mona anak Melaka ya, udah nadai. Lalu niang Mona anak Melaka tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu ngomongka malam pergila apa rumah sedempu enya apa rumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 2009 ba pendam gereja Anglika St John Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul ba Jungguk Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, Tuai Rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian, Biak Lama Ba Kampung Span Balai Ringin, Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut, Engkalat, Penaso, Pasir Mas, Rumah Sebastian Batu Nam Sibu, Rumah Jo, Sungai Salim, Rumah Kelvin Aku, Sungai Belalang, Isih anak temaga ba Senglau Undum, Melugu Sri Aman, Suyah tau ke Indai Senan ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Julau, Rumah Bantan Pasai Siung, di Brunei Bintulu, Miri Kuching ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lentah nak jalan. Balumur 019-889-3412 atau kenuju John Anak Diki 013-839-3024. Yang tadi pesan madah ke Mona Anak Melaka ya, Mona Anak Melaka atau ke Indai Meriel udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu ngomongka malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah bungan batu lapan jalai uyak lama sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 2009 ba penam gereja Anglika St John Sibu. Hanya dia pesan ke dua tu ianya pesan dari Afidah anak Imbit. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Philip anak Pang, Philip anak Pang tahu ke apa umang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya, apa rumah sedempu ianya apa rumah engkasan Sungai Pasir Bi Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah 1009. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang ai sari awi seratu jelupang rumah luna nyiar pelunga ibus rumah hoga sempaya rumah kle sungai kabang meruji kabo beratuang seridu ulu ruban rumah cawang kerumai rumah sulau ex meja untai anak dana kapal melayan di Kuching batu borak ngau kapal

0112-966-023 atau kenuju anak ya 0112-428-2713. Nya tadi pesan madah ke pilih anak peng ya, pilih anak peng tahu ke apa umang udah nadai lalu dekat di sungai pala mayu malam tak lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah angkasan sungai pasir bi kabung lalu niang tahu dekat dikubur ke pagi pegila 1 bulan 9 2026. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Arya Jackson anak lipa madah ke ngeta sulit niang apa ya ianya niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergilah 1 bulan 9 2026 pukul 10 pagi apa rumah sedampu ianya apa rumah berbara sedarat mawang kiri. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sedarat Julukuang Stuga Mplam Kampung Melayu Gili Gligau Ulu Ngawili Bua Merebuang Kara Pentik Sekerang Semui Sebeliau Atas Ngebaru Basi Kelampau Sepalau Nyato Merindun San Semanjo Setengin Serubah Ulu Puai Melugu Nanga Uku Melubu Antu Selinduang Ulu Ngawili Ntulang Sungai Keruh Meriuk Sedan ngau kapan belayan ke Buka ya ke anda boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Edmund Lipa 016-859-6030 atau kenuju Jackson 0117-570-8528. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergila 1 bulan 9 2026 pukul 10 pagi apa rumah sidampu ianya apa rumah barbara sedarat mawang ngkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Klimah anak jantan. Jadi pesan tu madah ke bidat anak tunggu. Bidat anak tunggu udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sidampu. Ianya pa rumah jantan nangga kedua puak pakan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba tapang hujan ibus sida ulat sebili bala ba ulu senulau nanga senulau rumah James rumah jampi rumah nyawan sungai rusak sida liai sebili ngau meka kapan belayan ke buka ya ke nda ulih disebut di tomakang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Elister Abal Umur 010-805-5691 atau kenuju Tiffany 010-968-2639 atau kenuju Stephanie ya 017-864-7131. Ya, pesan madah ke bidat anak tunggu bidat anak tunggu tahu ke apa umang udah nadai lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah jantan nanga kedua puak pakan lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke buka itu pesan ke Siti tu peninga ianya Ari Andiang anak sayang madah ke Mixon Liban atau ke Maui anak Andiang udah nada ya. Lalu niang Mixon Liban atau ke Maui anak Andiang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 1 bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah Nicholas Mau Tinting 2000 Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak

rumah Gandhi Sungai Kabang Roban, rumah Jesus Clay Sungai Kabang Tengah, rumah Andrew Lajah Sungai Menua Roban, rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Roban, rumah Bia Batu Burah, rumah Bidah Sungai Tangur, Kaban Belayan rumah Dennis Tintiang Remat Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Padah, rumah Sanggat, rumah Linggir Batu Tiga Seratu, rumah Musid Sebangkui, Kaban Belayan Batu Nia, rumah Raymond Plunga Baruh Roban, rumah Terence Sumping Plunga Atas Roban, Mani Anu Umbar rumah Tugau Prayang Kemuntang, Empayang Atas, Empayang Baru, Ulu Sebetan, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Maxon Liban atau ke Maui anak Andiang udah nada ya. Lalu niang Maxon Liban atau ke Maui anak Andiang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 1.9 apa rumah Sidampu ianya apa rumah Nicholas Mau Tintiang 2000 Ruban. Okey, ianya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Udah tu lagi nampuang baca pesan ke buka ya. Kita ingat tu berperinang lagu hari ya, todi ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngakai, pukul 9 pagi, Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, Hagi, awak pengerap pagi, Hagi macam pesan bukai ke pagi itu peningat. Ya. Jadi, pesan ke sekali itu hari Simba Anak Limpiang atau ke Indai Bibi. Jadi, pesan itu madah ke Limpiang Anak Samad. Limpiang Anak Samad. Udah nadai. Lalu, niang itu di Sengai Pala Mayu. Apa rumah sidampu, ini apa rumah lancar. Skandis kesit dalam mana lobo antu lalu maya nganjon yang tu umpai ditetap ke HGM jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah sambun nanga kesit baru rumah lintung nanga kesit atas rumah hidat lubuk subung rumah jampi rumah kandang nanga kapu rumah linga lepung mawang nanga rumah tila lepung mawang atas rumah bundan sengkunyit rumah riau nanga tiga rumah menuh bebarau rumah sadau serembai rumah jawa kapu ulu rumah kabi kapu baru rumah angau kacung rumah menggiling ngau maka kaban belayan ke bukai ke nda ulih dia sebut itu makang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Indai Bibi ya 011-789-5176. Ya tadi pesan madah ke Limping Anak Samad. Limping Anak Samad tahu ke apa minda udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah lancar skandis kesiat lemanak lubuk antu lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Lalu pesan ke siti tu ari Joseph Salang anak bidu madah ke paya bidu anak buda bidu anak buda udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah kampit nanga sangkuang julau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah tungku Tanjung Udul rumah liba nanga buah rumah janting bejawai nanga boy ijit luau spitu Serau, Selangau, Merurun, Mujuk, Dikenawit, Lijan, Lasi, Bintulu, Inai Sabah, Bapatu 10, Kaban Melayan di Sri Aman, Ngau Meka Kaban Melayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Bidu Anak Buddha. Bidu Anak Buddha udah nadai. Lalu niang Bidu Anak Buddha tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi, Pak Rumah Sidampu, ianya apa rumah kampir nanga sangku angai julau lalu niang dekat dikubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke siti tu ari Paul Erika madah ke Daniel anak pedua Daniel anak pedua udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu lalu dekat kubur ke pagi pergila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Binai Tatau Tulai Sebawah Sungai Sebemban Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau Sungai Semanu Sungai Seterus Sungai Setiam, Sungai Setulan, Dimiri, Sibu, Ngau Meka Kaban Melayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Roslin berlumur 017-594-0709. Ya, tadi pesan madah ke Daniel Anak Pedua. Daniel Anak Pedua tahu ke apa ini ke? Udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey nya ke Muka pesan ke buka ya, ke bisi diterima hari peningah kita ke pagi tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Winnie Alban, bisi ganti nuan.

Okey, hari Winnie Albert ya, besik ganti Nuan. Ini 7:30 pagi, tu lagi peningah. Kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Tok Siti Agik lagu hari Sandai, udah kalak sangkai ba hati.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat pagi, peningat bulan ngaku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 1, 31 bulan 8, 2026. Keterubatu batang berita. Sarawak di Pelabak mengkang bersebun 2-3 riti dekat datai. Premier bisi benda pengarap kerjasama antara perintah besar Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawal ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air dilalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia ari menua agi bersebun serta air langkang. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mendeng ke isi berita. Sebun asap di Sarawak di Pelabak dekat Majak Nyadi enti pengawak bertunuh ke biomas meraka garis antara menua Majak Nambah. Nitya ke penerang ari upis pengraja asal ngau rampak menua NREB Sarawak. Gayanya bisik kawa ngau fasa monsun barat daya ke dia tu benung nuntur menua tu lalu di Pelabak tembok bak bulan 9 ti dekat datai. Dalam tempoh tu kandang menua Sarawak dekat ngasai ke puput angin ti meruan ari barat daya. Lalu tu, tau benar mai sebun asap ari menua sepiak serta ngerogak kualiti angin di Sarawak. Tegalnya, NREB ngelalau mensia mayuh ngambil berjaga-jaga maya ari angat serta kemarau jam ke dia tu. Tu nyengkawum ngirup air kecukup, ngurang ke aktiviti luar ti berat serta ngena sengkabung hidung ngau mulut lebuh bak luar kelebih agi. Orang ti berisiko. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik benda pengarap semangat win-win antara bala tuai perintah besar Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi serantau jadi ekonomi gadung berteknologi tinggi serta meruan. Ia madah pengarapnya disokong komitmen Ari Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim tidikak majak negap ke kerjasama ke pemansang ti lurus serta sebelah di Sarawak ngau Sabah. Bak jakuk pesan berserimai ngau Ari Kebangsaan, Premier Mike Rayat sama ngetan ke pengelantang, pengelikun serta ngetan ke penyerakup antara pupuk bangsa ngau jalai pengarap. Ia madah Sarawak, majak, dikelala ari serata dunia nyeng kaum bank pemansang Asia, ADP berindia ari pengawal ngubah menua tu nyadi hub ekonomi gadung. Ku ia, ia dekat ngulu ke Raban ke Manila minggu baru, ndur negap ke kerjasama ngau ADB, berkawal ngau ekonomi gadung serta infrastruktur Tanjung Embang. Ia percaya pengawal negap ke ekonomi ngau Asia menua ti meruan, dekat ngangkat ke Asia serta nyukong pemansang ti meruan ngagai Sarawak. Mulai ke kota minyak subsidi Nengah Budi Madani udah meri empas positif ngagai mensia mayuah serta ngayan ke pengawal ngatur belanja menua ti efektif agi. Pakar Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Husaini Mada, mulai ke sebagi ari kota subsidinya mandang ke empas fizikal perintah agi uliah diatur. Ya Mada, kota minyak subsidi ti ditambahnya megak merik pengelantang ngagai Raban ti kurang penatai pemisik serta jalan kelebih agi sidak ti ndak uliah ndak berjalan jauh nurun gawak. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim Mada, lebih 16 juta pengguna dekat ngasai ke subsidi RON 95 nyentuk 300 liter sebulan dengan Budi Madani. Lebih setengah juta ikut orang ke ngempu perengkap pengangkut ngenak minyak diesel mega oleh nerima subsidi nyentuk 400 liter sebulan. Perkaranya dibantai kemarik, maya Datuk Seri Anwar berjakuk bak Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Sidak tiagi bekena kejalai ID Sarawak dilalau merambu pejalai diri ngau mana serta berjiman. Berindia hari menua jam kediato agi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi'i Ahmad Madah kemarau ngujung ke Ait Langkang lalu rapas utai ke dipedak ketegal sebun asap kelebih agi maya malam hari. Tegalnya, sidak tiagi berkena kejalai air di Perangsang, mindah maya siang hari serta ngurang ke pengelaju perahu kena nyiliah ke sebarang penusah. Dr. Safi'i Madah, LSS, seruran berarti ke gaya sungai serta nerit ke atul dengan upis kanang menua di Serata Sarawak. Gaya hari ti bersebun bak sekedak sungai besai di Sarawak megak, ngujung ke utai di pedak. Rapas ke alai tu tak benar mai penusah ngagai sidak ti agi berkena ke jalai ai. Kita datu benda mendiang ke berita hari YFM. 100,000 ikut nembiak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak ngau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai di berengkah Nanduk Baru. 100,000 ikut nembiak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak ngau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai berengkah sarito ngau cara berenggan. Upis Menteri Digital Bak Siti Penerang Madah Rabanto patut pas 6 modul pelajar ngambil keulian nerima langganan percuma pengelamat 3 bulan ngagai mayo macam artificial intelligence AI software ke dipilih. Antara modul tu ianya generative AI, AI security, AI agentic ngau cloud ungkup rakyat. Raban nebiak ti uleh megak diberi Raban nebiak ti layak megak diberi akses ngagai sekedar perengkak AI ari penyedia teknologi menua tu ngau antara bangsa. Program tu ditumbuh kena mantu Raban Nebiak ngangkat ke kreativiti, produktiviti ngau pengelandik digital setipak ngau jul ati ngemansang ke menua AI di inklusif lebuh datai bak tahun 2030. Raban Nebiak TBC ati tau ngeregister diri ngena portal rakyat digital. Sarawak nerus ke pengawak ngangkat ke menua Majak Gadong ariti naga nanam 50 juta pun kayu lebuh datai bak tahun 2030 ila. Pengawak tu ditegapkan dengan kerjasama Upis Kampung Sarawak JHS begulai ngau sebengkah institusi perbankan bak program nanam 1200 pun kayu bak Kampung Galau Sabal. Bangsa pun kayu keditanam ianya Engkabang, Lewis ngau Kapur, TBC Rega Ekologi serta ngeluar ke mayu macam biologi dalam kampung. Nita ke penerang media JHS, program tu sebagi hari pengawak tindak ngetu di pejalai ke, kena nyaga serta ngetan ke kanang kampung, kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu megak mantuk kempen penghijauan Malaysia 2.0 ke bagi tempoh 2026 nyentuh 2030. Sarawak sebedau tu muja nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu dalam tempoh 2021 nyentuh 2025 ianya dulu setahun. 21 ikut orang sudah ditangkap polis ke Tegal mayuh macam penyalah dadah. Sidak tu ditangkap dengan optapis khas tidak pejalai ke Dikucing kena 25 ngagai 27 hari bulan 8 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kucing ACP Alexson Naga Cabuk madah bahawa operasi tu polis mujo ngerampas 6.57 gram metamfetamin, 3.413 kilogram ganja ngau 55 mililiter cecair tidi pelabak ke dadah. Bak penerangnya megak, madah semua dadah ke dirampasnya di pelabak berga RM20,850. Seekor lelaki bernama Pham Hau Wei berumur 19 tahun ditemu mati dalam sungai Kejatau, semak jematan Kejatau, Jalan Kejatau, Suriaman pagi kemarin. Bila operasi bomba Sarawak nerima kangau pasal penusah tu, urung pukul 8.49 minit pagi, lalu nganjung seraban bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Suriaman ngesah palan penusah tu. Datai bak andurnya, raban bomba nemu lelakinya bak dalam sungai sebedau narit ia ke tebiang ngena perengka nyaga diri. Udahnya, lelaki itu dibaik nikik ke pantai serta ditetap ke nadai oleh raban upis Menteri Pengerai Malaysia. Tubuh lelaki itu udah diserah ngagai polis ngambil oleh berjalai ke atur nangkan ke nya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak di pelabak mengkang bersebun 2-3 hari ti dekat datai. Premier bisi benda pengarap kerjasama antara perintah besar Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air di lalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia hari menua agi bersebun serta air langkang. Kakak kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan ke-69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: berjalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah tengah Sarawak, Majak di Kemerat, lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang uli dipcalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemeta madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Jeluk milang tau ke menira Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke menira Malaysia tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia tumegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, Kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
6: Jangan mengibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat

0: Selekah jaku sarito ianya ansau. A N S A U. Ansau. Reti ansau ianya leligau tau ke merenyang kibak kanan ngiga utai tau ke sama mega ngau reti kerangai. Contoh genderan leka jaku ketrubah nyau lendat mada umai dikerja kesida tiba ansau kelelita. Contoh genderan leka jaku kedua nyau berbak utai dalam bilik diperunsai ke gudup terkalat-kalat ngansau perengka dikena ngantak. Nyak nakak seleka jaku sarito ianya ansau.
1: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun,

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai ona ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku berah aku suah ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu. Ah, mode
0: ukai pia ya. Perintah udah ngeluar kartu nagam orang bertunuh ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih hage ba anak mien. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas ke nua jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Urah ukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000?